kuasa dan juga berkat Tuhan selalu. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dan kami masih menantikan siaran langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Santo Petrus Argapura. Dan saudara, sambil kita menikmati suasana persiapan, kami juga tetap menghadirkan informasi umum yang kami rilis dari rri.co.id Jakarta, di mana saudara pendengar, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa masih belum ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung masih menunggu pelimpahan berkas perkara dari Korta Stipitkor Polri sebelum melanjutkan ke proses hukum. Rudi mengatakan bahwa Kejagung akan mempelajari seluruh hasil penyidikan setelah berkas diterima. Penetapan Febri sebagai tersangka sebelumnya pada hari yang sama dan dilakukan penggerebekan, penyitaan, ya, dan ditemukan begitu banyaknya bukti pencucian uang yang dilakukan oleh Febri Febriansa. Nah, saudara pendengar, penyidik menetapkan Febri sebagai tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang. Kasus perkara tersebut berkaitan dengan proses penanganan hukum oleh oknum penyelenggara negara. Dan saudara pendengar, perlu diketahui bahwa perkara tersebut dilimpahkan ke Korta Stipitkor Polri kepada Kejagung pada proses hukum penyidikan berkaitan dengan dugaan kasus batubara PT Asabri dan Krakatau Steel. Terkait dengan penyidikan tersebut, polisi telah menggeledah tempat penukaran uang Cafe de Clan Signature di Cipete dan rumah di Sentul, dan hal ini dilakukan untuk mencari serta mengamankan alat bukti. Mungkin Anda sudah menyaksikan sendiri, ya, begitu banyaknya sesuatu yang disita di sana, uang dengan begitu banyaknya uang yang tersimpan dalam brankas, belum lagi perhiasan emas, belum lagi wow macam-macam, ya. Dan itulah yang tentunya membuat miris, ya, di antara penderitaan rakyat, kesulitan rakyat. Ada saja pejabat negara yang berusaha untuk memanfaatkan kasus-kasus yang sementara ditangani dengan pastinya mendapatkan komisi atau gratifikasi mungkin lebih tepatnya, atau dugaan suap pencucian uang yang menyangkut perkara blackout batubara Asabri dan juga Krakatau Steel. Ini jangan dicontoh, ya saudara pendengar, karena korupsi, ya, itu juga merupakan dosa besar dan memang tidak sangat diinginkan oleh Tuhan, ya. Jadi pasti akan ada waktu di mana kesenangan itu akan berubah menjadi penderitaan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan jelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur, dan kita masih menunggu pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Santa Petrus Argapura.

Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Kami sudah terhubung bersama tim siaran luar, Bung Noah Kronsumre dan juga Bung Sofian yang saat ini berada di Gereja Katolik Santo Petrus Argapura Hamadi untuk menyiarkan secara langsung jalannya ibadah misa pagi jam 9.30 menit waktu Indonesia Timur langsung dari Gereja Katolik Santo Petrus Argapura Hamadi. Selamat beribadah dan selamat melayani bagi seluruh umat Tuhan yang saat ini tengah beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan berkat kasih penyertaan Tuhan buat semua peribadatan yang berlangsung. Kita langsung akan menuju ke gereja dalam siaran langsung bersama Bung Norans dan juga Bung Noah Kronsumre.

Baik, saudara pendengar, masih dalam persiapan ibadah misa pagi dari Gereja Katolik Santo Petrus Argapura. Kami sudah terhubung bersama Bung Norams dan juga Bung Sofyan selaku tim siaran ibadah Minggu pagi yang sudah berada di Gereja Katolik Santo Petrus Argapura. Untuk Anda yang akan beribadah ya, untuk ibadah jam 9 pagi sudah berlangsung, dan untuk Gereja Katolik Santo Petrus Argapura sementara ini masih dalam persiapan untuk ibadah jam 9.30 menit waktu Indonesia Timur.

perayaan hari Minggu biasa yang ke-15. Baik umat yang mengikuti langsung di gereja, mengikuti live streaming di YouTube, dan juga umat yang mengikuti lewat siaran RRI Jayapura. Sebelum kita memulai perayaan kita pada pagi hari ini, kita mohon berlutut doa di hadapan salib. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah aku, ya Tuhan, perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tak menyesatkan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Wujud doa dalam perayaan hari ini, wujud gereja universal, penghargaan terhadap kehidupan manusia. Semoga semua orang semakin menghargai dan melihat kehidupan manusia pada setiap tahap perkembangan, serta menyadari bahwa hidup merupakan anugerah dari Tuhan. Wujud gereja Indonesia, kebiasaan hening dan diskresi. Semoga setiap orang berani membangun kebiasaan hening di tengah hiruk-pikuk dunia yang cepat dan dinamis, sehingga mampu mengenali kehendak Tuhan dalam hidup mereka dan siap melaksanakannya. Wujud dari umat, mohon kesehatan bagi keluarga kita masing-masing. Pada perayaan hari ini akan dipimpin oleh Pastor Ronald, dan diharapkan HP kita semua di silent, dan ketika anak-anak menangis atau ribut berkeliaran di dalam gereja untuk bisa dihilangkan oleh orang tuanya masing-masing. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali perayaan ini dengan lagu pembuka nomor 164.

Oh, my God.

Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Salve te. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dan juga bagi siapa saja yang menyaksikan perayaan ini melalui live streaming dan juga siaran dari RRI, selamat hari Minggu, selamat mengikuti perayaan ini. Dalam bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan agar dalam hidup-hidup ini kita senantiasa tetap bertumbuh dalam firman Tuhan. Semoga hati kita senantiasa menerima firman Tuhan itu, agar firman Tuhan yang disampaikan benar-benar hidup, benar-benar bertumbuh, benar-benar berbuah dalam diri, dalam hidup kita. Bacaan-bacaan hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Yesus adalah penabur sejati, Ia menaburkan benih-benih itu. Tetapi bagi kita, apakah kita menjadikan tanah yang berbatu, tanah yang dihimpit oleh semak duri, ataukah kita menjadi tanah yang baik, tanah yang bisa menumbuhkan benih-benih itu dan menghasilkan banyak buah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada awal perayaan yang menyelamatkan ini, kita sesali segala salah dan dosa-dosa kita seraya memohon rahmat pengampunannya. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Putra-Mu, Engkau menaburkan benih sabda-Mu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabda-Mu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.

Hai kau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya tulimpah. Engkau

bukit-bukit berita tinggalkan torak-torai. Padang-padang rumput terpusat akan

semuanya berporak-porai dan bernyanyinya.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita telah yang menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sabda Tuhan.
1: Thank you.

Seni itu adalah sabda Allah, pelaburnya adalah Kristus. Orang yang

Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak panas tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Salfete, harapan yang bertumbuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dan umat yang pada saat ini menyaksikan siaran melalui live streaming dan juga melalui RRI. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk tetap berharap dan bertumbuh dalam sabda Tuhan. Sabda Tuhan tentu memampukan kita untuk terus berharap dan bertumbuh dalam iman. Firman sebagai daya guna, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, bahwa ia menggambarkan seperti hujan yang turun dari langit, ia menggenangi dan menyuburkan bumi, menumbuhkan tanaman dan menghasilkan buah untuk dimakan, dan bijinya ditabur kembali. Dan dalam bahasa Paulus, pengharapan yang ditumbuh oleh iman akan membawa pada kemuliaan yang tak sebanding dengan penderitaan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Seorang penabur, ia bekerja untuk menabur, dan ia tentunya kurang atau tidak memikirkan benih itu bertumbuh atau berbuah. Ia juga tidak pernah jemu menabur, dan ia terus menaburkan benih itu. Namun kemudian, tidak semua benih yang ditaburkan itu berhasil tumbuh sesuai dengan harapan. Dan dari sekian benih yang ditaburkan itu, ada yang jatuh di tanah bebatuan, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di pinggir jalan, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Di tempat benih itu jatuh, memang benih itu tumbuh. Namun ada yang mati karena dihimpit oleh semak duri, karena tanahnya tipis dan juga tidak subur. Tetapi benih yang jatuh di tanah yang baik, benih itu pun tumbuh dan menghasilkan buah hingga berlipat ganda. Dari perumpamaan ini melukiskan bagaimana penghayatan iman kita. Memang ada hambatan yang menimpa kehidupan iman yang terkadang membuat kita tidak sabar, sehingga sabda yang didengar tidak bertahan, tidak berakar dalam diri dan di dalam hidup kita. Namun Yesus yakin bahwa kendati semua hambatan itu, namun sabda Tuhan tetap tumbuh melalui sebagian orang. Karena itu kita perlu kesabaran yang luar biasa dalam mendukung agar rencana Tuhan tetap terlaksana di dunia ini. Dan tanpa kesabaran itu, reaksi yang gegabah dari kita, dari pengikut Kristus, justru menjadi hambatan yang amat sangat besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, persebaran dan juga pertumbuhan kabar gembira memuat misteri yang perlu diberi ruang untuk menghayati serta dialami dalam situasi-situasi yang berbeda. Kita mesti menyadari bahwa menebarkan nilai-nilai Kristiani menuntut kesabaran dan juga kepercayaan bahwa sabda Tuhan tidak pernah akan gagal. Ketekunan kita diharapkan sebagai bentuk kerjasama dengan sang penabur yang adalah Kristus sendiri. Dan dari seorang penabur itu, kita belajar agar kita tetap setia dan tidak jemu-jemu menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang yang kita jumpai, orang yang kita kasihi. Namun ketika usaha dan pengorbanan kita kurang dihargai, kita diajak dan juga agar kita jangan pernah putus asa, sebab usaha yang disertai dengan ketulusan, kesetiaan dan ketekunan, pasti Tuhan senantiasa menyertai usaha-usaha dan niat baik kita itu. Dan benih yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di semasuri, yang jatuh di tanah berbatu-batu dan tanah yang baik, mengingatkan kepada kita juga bahwa usaha yang disertai dengan ketulusan akan berhasil di dalam diri orang yang tepat, yang tahu mensyukuri kebaikan yang ia terima. Hal yang sama pun yang disampaikan dalam sabda atau firman Tuhan yang telah kita dengar, agar firman itu bertumbuh, berakar dalam diri orang yang tekun dan setia menghayati serta menghidupinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi-situasi tertentu kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai tantangan untuk menaburkan, untuk menebarkan kebaikan-kebaikan itu. Namun kita, bila kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, pasti kita akan putus asa, kita akan merasa gagal, kita akan merasa kecewa. Namun bila kita mengandalkan Kristus, mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha, dalam setiap hal-hal atau kebaikan-kebaikan yang kita wartakan, yang kita usahakan itu, pasti kita akan menemukan suatu kebaikan, kita akan merasakan suatu rahmat Allah, karena Tuhan selalu menyertai setiap jerih payah, setiap usaha-usaha kita. Semoga hati kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, agar benih, agar sabda dan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, benar-benar hidup, benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita, dalam tingkah laku kita, dalam kesaksian-kesaksian kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, lapar dan menekankan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkitkan yang dalam orang mati, yang membesuk dan disebabkan menjadikan rasa dari dia kemudian mandiri dan Tuhan percaya kepada Kudus dan jatuh kepada Kudus sekutuan para Kudus pengantuman dosa bangkitan dalam kehidupan kekal. Doa umat. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia.
1: Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini, dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah kita mohon bagi para penguasa bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu dengan yang lain. Marilah kita mohon bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani kau anugerahi cuaca yang baik dan tuayan yang berlimpah, dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas limpahan mereka. Marilah kita mohon bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayati dengan setia serta tulus. Marilah kita mohon.

saudara-saudari kita yang sakit, agar melalui mereka itu rahmat Tuhan senantiasa bekerja, sehingga saudara-saudari kita yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon. Marilah kita menyampaikan doa dan intensi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami berupa hidup Kristiani sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami datang kepadamu dan mengunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon, terimalah persembahan ini demi Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati

bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus

Senyum duduklah Engkau Tuhan sepersegala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan Uskup kami, Ianorius Yu, Uskup Emeritus kami, Leo Labalajar, serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam

Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai.

Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak pembahalan.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabdamu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami makin setia melaksanakan sabdamu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Dengan pengantaran Kristus.

Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, jadwal petugas liturgi hari Minggu biasa yang ke-16, Sabtu dan Minggu, tanggal 18-19 Juli 2026. Kor pemandu, misa pertama KBG Santo Yosef. Misa kedua KBG Santa Teresia. Misa ketiga KBG Santo Lukas. Untuk jadwal petugas liturgi lainnya, umat bisa membacanya di warta paroki. Pengumuman yang kedua, panggilan perkawinan. Panggilan kedua, Saudara Benyamin Bau, agama Katolik, paroki asal Santo Antonius Nela, Keuskupan Atambua, alamat domisili Gombak, Santo Yosef Argapura, Keuskupan Jayapura, putra dari Bapak Hendrikus Manu dan Ibu Roberta Moru, hendak menikah dengan Saudari Angela Marici Dahu, agama Katolik, paroki asal Santo Paulus Wedomu, Keuskupan Atambua, alamat domisili Gombak Santo Yosef Argapura, Keuskupan Jayapura, putri dari Bapak Yohanes Pahit dan Ibu Blandina Raku. Rencana pernikahan hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 di Gereja Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Panggilan pertama, Saudara Ardi Setia Adi Papang Alo dari Gereja Protestan diterima masuk Gereja Katolik Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Domisili APO Jayapura, putra dari Bapak Yoni Tambaru Pampang Alo dan Ibu Yasinta Lembang, hendak menikah dengan Saudari Kresensia Cantika Aprilian Nusi Versai, agama Katolik, paroki asal Santo Antonius Sarmi, domisili Gombak Santa Maria Immaculata Polimak, paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Hendak menikah dengan putri dari Bapak Musa Warsai dan Ibu Cornelia Batgeri. Rencana pernikahan hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 di Gereja Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Bagi umat yang mengetahui halangan nikah kedua pasangan, harap melapor kepada pastor paroki. Pengumuman yang ketiga, kegiatan dan pengumuman. Hut kakek dan nenek dan hari lansia sedunia tahun 2026 Kota dan Kabupaten Jayapura akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 di Paroki Argapura pada misa ketiga atau jam 9.30 waktu Indonesia Timur, dan dilanjutkan acara sukacita di aula Gereja Santo Petrus dan Paulus Argapura bersama Bapak Uskup Emeritus. Diharapkan semua lansia di paroki Kota dan Kabupaten Jayapura ikut hadir dalam perayaan ini. Dalam rangka kegiatan yang dimaksud, Seksi Keluarga Paroki Argapura mengadakan bazar pada tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Mohon partisipasi umat untuk membeli bazar tersebut. Seminar perkawinan dengan materi penyegaran perkawinan oleh tim Tribunal Keuskupan Jayapura. Program dari Seksi Keluarga bagi pasutri dengan usia perkawinan 0 sampai 15 tahun. Peserta tiap kombas 2 pasutri atau 4 orang. Rencana pelaksanaan Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 jam 9.00 sampai selesai di Balai Paroki. Bagi kombas yang sudah memiliki calon peserta seminar dapat menghubungi Seksi Keluarga di Paroki Argapura maupun juga yang ada di Stasi Entrop. Pengumuman yang terakhir, ucapan terima kasih dari Pastor Paroki dan Dewan Pastoral Paroki
kepada Pastor Ronald yang sudah memimpin dalam perayaan ini, dan juga kepada petugas liturgi, mulai dari lektor, akolit, pemazmur, doa umat, organis, tata laksana, kor penggerak dari KDG Santo Fransiskus, multimedia, dan petugas liturgi yang lainnya yang telah bertugas dengan baik dalam perayaan hari ini. Demikian pengumuman atas perhatian umat disampaikan. Terima kasih.

Hari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Amin. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Amin. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai.

Coming in by engkau ya Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji engkau, sebab engkau telah menebus dunia dengan salibku yang suci. Amin.

Saudara pendengar, baru saja kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi yang kami relay dari Gereja Katolik Santo Petrus Argapura. Dan terima kasih buat Bung Noah Kron Sumbre dan juga Bung Sofyan yang sudah mengantarkan ibadah kita dengan lancar sampai telah selesai dengan begitu sempurna. Ada berkat yang boleh kami hadirkan lewat siaran langsung yang baru saja kita lewati bersama dari Gereja Katolik Santo Petrus.

Baik, saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana Minggu pagi dan tentunya ada kabar gembira untuk penggemar Argentina. Saat ini sudah berlangsung pertandingan antara Argentina Swiss dengan skor 1-0. Baik, untuk Anda yang baru saja pulang gereja, selamat menikmati hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di rumah Anda yang Anda bawa pulang dari gereja. Dan mungkin Anda bisa langsung mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia Argapura melawan Swiss.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang semuanya. Semuanya pasti pada tegang untuk pertandingan kali ini, Argentina versus Swiss ya, di mana Argentina unggul 1-0 pendengar untuk sementara waktu. Dan saya Gustiawan akan menemani Anda di Lintas Jayapura siang hingga tuntas di Lintas Jayapura sore. Selamat mendengarkan siaran Pro 2 untuk mendengarkan secara live, secara tuntas pendengar untuk pertandingan Piala Dunia kali ini. Dan semoga saja juga tentunya Anda bersama kami di Prosateri Jayapura sambil menikmati pertandingan yang cukup tegang, tapi ada suasana sukacita juga bersama kami sambil mendengarkan siaran kami yang tetap mengudara dengan berbagai pesan-pesan dan berbagai musisi-musisi tanah air yang menemani Anda di siang ini.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi seizin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tong dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RR.

0: saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
1: Kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar pukul 12:02 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati santap siang Anda walaupun saat ini masih tegang untuk menyaksikan pertandingan antara Argentina versus Swiss di mana extra time yang baru saja berlangsung dan ini penambahan waktu 15 kali 2 menit ya. Ya, 15 menit kali 2 kali. Ya, artinya kurang lebih ini dengan waktu normal tentunya akan melanjutkan pertandingan extra time ya. Dan saat ini posisi masih 1-1 dan ini sangat menegangkan sekali pastinya. Ya, masih ada waktu tentunya untuk makan siang karena ada break sejenak di sini. Ya, apalagi pertandingan sangat seru untuk hari ini ya. Dan ini pertandingan terakhir untuk hari ini dan nanti ada juga pertandingan selanjutnya ya menuju ke babak final nanti. Dan tentunya tinggal siapa saja yang akan masuk ke babak final ya, sudah kelihatan ini, sudah mau kelihatan sudah. Tinggal beberapa tim yang masuk empat besar dan habis itu akan melanjutkan ke partai final nantinya. Apakah ya Argentina akan pulang atau Swiss yang akan pulang? Ya, kita tinggal tunggu saja ya, pertandingan akan tuntas. Saat ini masih skor 1-1 dengan extra time yang saat ini baru untuk beristirahat sejenak ya. Begitu pula juga untuk Anda yang nonton, istirahat sejenak juga. Jangan lupa makan siangnya. Walaupun lagi tegang. Dan ditemani juga dengan beberapa musisi-musisi tanah air pastinya juga bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura yang setia tetap menemani Anda membuat lebih rileks suasana siang cukup panas dengan pertandingan juga yang cukup tegang sehingga tidak ada salahnya Anda tetap terus tetap bersama kami dengan suasana yang bisa membuat ketegangan lebih agak sedikit reda ya. Iya. Dan untuk Anda tentunya tetap selalu menjaga kesehatan ya, tetap selalu menjaga imunitas kita dengan suhu udara yang cukup panas karena di beberapa negara-negara lainnya fenomena panas ekstrim ini luar biasa. Dan seperti informasi yang pernah kami sampaikan di mana pemerintah ya sedang berusaha untuk mengantisipasi ya terjadinya ekstrim panas ya dengan melaksanakan berbagai mitigasi yang ada. Begitu pula juga tentunya untuk kita walaupun mungkin di Indonesia belum mendapatkan ya bisa dikatakan sudah ada ekstrim panasnya ya, tetapi kami yakin kita semuanya tetap selalu menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita biar tetap bugar, minum air putih yang secukupnya menjadi bagian yang penting agar tidak dehidrasi ya. Karena memang kondisi cuaca akhir-akhir ini ya sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita. Semoga saja Anda tetap terhibur bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura dan tetap menyaksikan untuk mengikuti pertandingan Argentina versus Swiss bersama Pro 2 yang disiarkan secara langsung untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf,

Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara Sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar, yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan Sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam bahasa Jepang.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan antara Prancis lagi. Pertandingan antara Argentina versus Swiss ya, dimenangkan oleh Argentina 3-1 dan akan menghadapi Inggris rencananya ya. Dan nantinya pada esok hari di mana juga akan ada pertandingan antara Prancis melawan Espanyol ya. Dan kita tinggal tunggu siapa yang akan masuk ke babak final dan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Kita tinggal lihat saja nantinya. Dan untuk pertandingan hari ini telah tuntas ya, untuk pertandingan Piala Dunia. Dan saat ini pendengar, 53 menit meninggalkan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi warta berita dinamika olahraga akan hadir untuk Anda di pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti. Terima kasih atas kebersamaan ini, tetap terus bersama kami di Pro Satria Jayapura.

0: Kita langsung bergabung untuk mengikuti warta berita yang disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur, Dinamika Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers let fly. It's 2-1 England. Bellingham
1: serves again. Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum, saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
4: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers shot! Spilled by Nealand!
5: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2000.

Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan

0: Masih Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal

0: terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: Dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir, saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik, saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik, jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi practice Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali bergabung bersama kami setelah Warta Berita Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Di ruang layanan masyarakat ini hadir tentunya untuk beberapa informasi. Di antaranya ada beberapa pesan-pesan dan juga ada satu pengumuman untuk kebersamaan kita. Dan selamat menikmati suasana istirahat Anda di

Ya, benar diumumkan tentunya untuk masyarakat seluruh provinsi Papua Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat provinsi Papua tahun 2026 ini akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura. Pertandingan akan dimulai pada esok hari, ya pada hari Selasa maksud kami ya, tanggal 14 Juli 2026, dan penutupan nanti tanggal 18 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menemukan kecintaan terhadap Al-Qur'an serta mempererat persaudaraan, persatuan dan kerukunan umat di tanah Papua. Selamat datang tentunya buat para kafilah-kafilah seprovinsi Papua yang mulai hadir di Kabupaten Jayapura. Tunjukkan sportivitas dan raih prestasi melalui Al-Quran. Telah sekelas informasi dari Panitia MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar, sesaat lagi Topi Asli ajak Anda untuk bergabung bersama kami nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur, kurang lebih 7 menit dalam kebersamaan ini. Topi Asli akan hadir ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, kita dengarkan Irwan Syafi, Jering Saskia Sungkar, I Miss You.

0: Iya, dari yang tersangka pura nomor 3 pendengar dimanapun saja anda berada, topi asli atau orang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Kita sejenak beristirahat untuk Piala Dunia ya, karena baru saja selesai ya, Argentina melawan Swiss ya, dan kita mencari suasana yang lebih santai, yang lebih rileks dari dengan ketegangan yang sebelumnya kita menyaksikan Piala Dunia. Bersama kami di Prosate RRI Jayapura, tentunya anda bisa bergabung bersama kami nomor 0967536386. Pendengar, di antaranya ada beberapa lagu pilihan seperti Ceylon 7, Raffi Kaduri, ada ya, ada Project Pop juga, ada Nabila JKT48, ada Tofu, Titi Sandora, ada Wiwit Widya, ada Bip, ada Bunga Citra Lestari, ada Rati Purwasi, Endang Estori. Nah, cinta jangan dibeli ya. Kok cinta dibeli? Gimana ini? Selanjutnya ada juga lagu Natasha Sabella, Bosan Tanpa Alasan, Kotak Selalu Cinta, Ernie Johan, Berikan Daku Jawaban, Ii Sugianto, Bukan Aku Tak Sayang, ya, Paramita Rusadi juga ada, Janjiku. Baik, sudah ada yang ingin bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Tapi asli, selamat siang, Bung Agus.
0: Selamat siang, Kak Ayus. Selamat hari Minggu, Kak Ayus.
1: Selamat hari Minggu juga.
0: Baik, kalau boleh tahu lagi apa ini?
1: Cinta jangan dibeli.
0: Ya?
1: Lagu Cinta Jangan Dibeli.
0: Jangan dibeli. Ini lagu apa ini? Cinta Jangan Dibeli. Bisa itu Endang Estorina ya?
1: Iya, nampaknya Endang Estorina itu.
0: Iya.
1: Lagu.
0: Baik, baik Kak Ayus.
1: Terima kasih Bung Agus, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kak Ayus. Itu Kak Ayus sudah pesan lagu ini. Cinta Jangan Dibeli katanya. Kalau boleh diutang. Masa cinta diutang. Terima kasih Kak Ayus. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang Abang.
0: Iya.
2: Daven di Kerom.
0: Daven, apa kabar Daven?
2: Puji Tuhan baik.
0: Wah, ini baik-baik saja ini, karena baru nonton Piala Dunia jadi ya.
2: Iya, habis Inggris menang jadi.
0: Kelihatan nih siapa iya, yang jadi jagoannya Bung Daven ini ya.
2: Itulah, saya pendukung Inggris jadi.
0: Oh, iya. Nanti aku dapat yang Argentina.
2: Nah, besok Argentina tumbang nanti Bu.
0: Oke Bung Daven, silakan Bung Daven.
2: Lagunya Kotak Bu.
0: Kotak, oh iya ada iya. Kotak ini Selalu Cinta. Okay. Baik.
2: Makasih ya Bang.
0: Terima kasih Bung Daven ya, sudah gabung bersama kami. Lalu cinta sama Inggris kayaknya ini Bung Daven. Iya, di nomor 0967536386 silakan, tentunya satu Cinta Jangan Dibeli, yang satu Selalu Cinta. Suasana cinta-cinta ini siang ini kayaknya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Topi asli, selamat siang Bung Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ivan di sini.
0: Ivan, apa kabar?
3: Oh, baik-baik Bung Agus.
0: Asik, lagi di rumah atau di mana ini kalau boleh tahu ini?
3: Lagi di rumah saja. Istirahat. Baru habis nonton ini Argentina ini.
0: Gimana, tegang tidak?
3: sudah kelihatan memang kalau Argentina punya permainan itu begitu, di akhir-akhir buat Jepang.
0: Baru dia tindis ya.
3: Makanya itu biasa
0: malah. Bikin sakit kepala.
3: Malah kalau dari awal itu nonton agak sedikit membosankan, pas dengan akhir baru mereka mulai baku ambil itu.
0: Betul, betul. Bikin emosi terkadang ya.
3: Itu lagi.
0: Silakan Bung Ivan.
3: Oke, saya ingin request lagunya dari Paramita Rusadi itu, Janji.
0: Janji, baik-baik.
3: Iya. Oke.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama. Selamat menikmati suasana santainya juga. Baik pendengar, di manapun anda berada, kita break sejenak ya. Nanti kita balik lagi untuk berikan kesempatan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami. Ada Endang Estorina, Kotak, dan Paramita Rusadi mengudara mengawali acara kita, itu Topi Asli.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar, di manapun Anda berada, balik lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386. Di ujung telepon ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Bung Agus, selamat siang, Kopiasi dengan Mafani.
0: Apa kabar, Mafan?
1: Kabar baik, seperti yang biasa itu.
0: Asik, selamat menikmati suasana hari Minggu.
1: Iya.
0: Iya, silakan nih Mafan. Banyak pilihan di sini, ada Rafika Duri, Kau Semakin Mempesona, ada Silawan Seven, Yang Terlewatkan, Tofu, Biarkan Ku Sendiri, Titi Sandora dan Muksin, Al Atas, Dunia Belum Kiamat.
1: Ada iya, di... itu sudah. Hah? Dunia Belum Kiamat, yang kiamat belum sampai final kah, selesai baru kiamat. Jadi begitu. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Ini Mama Fan ini. Aduh, panjang cerita ini kalau disinggung sedikit. Bikin nafas satu-satu saja Mama Fan nonton bola itu. Iya, bikin kekurangan oksigen kalau kita nonton bola. Aduh, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Iya. Saya terputus ya. Baik, di nomor 0967536386 untuk Anda yang ingin bergabung, silakan tentunya, masih banyak waktu untuk kebersamaan kita. Ya. Iya, dengan siapa di mana? Topi asli. Baik, apa kabar kakak ini?
2: Baik adikku.
0: Selamat hari Minggu ini. Di mana ini kok suaranya gangguan-gangguan nih?
2: Iya, memang sedikit ini di gelombang ini juga ada resek-resek
0: ya. Gelombang justru. Oke, baik, selamat menikmati suasana santai ya.
2: Lagunya
0: ada Rafika Duri, Kau Semakin Mempesona, ada
2: ini sudah
0: Rafika Duri ya. Baik, kita dengarkan nanti kakak. Terima kasih sudah gabung bersama kami. Siang-siang begini istirahat memang kena angin ya. Lagi di pinggir pantai, aduh enak apa ya. Iko sono. Apalagi pas dengar lagu ya, yang suasananya membuat adem ya, apalagi di siang ini cukup panas. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Mas Agus.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Lagunya dengan Oma Suparni di BTN Tuskopat.
0: Apa kabar, Oma?
3: Baik.
0: Sehat-sehat.
3: Sehat.
0: Luar biasa ini Oma ini.
3: Iya.
0: Di Tuskopat ya. Baik. Silakan Oma, yang mana ini? Ada banyak pilihan di sini. Ada Rati Purwasi, Hati dan Cintamu, Natasha Sabella, Bosan Tanpa Alasan, Ernie Johan, Beridaku Jawaban, Isugianto, Bukan Aku Tak Sayang.
3: Isugianto, Aku Tak Sayang.
0: Bukan Aku Tak Sayang ya.
3: Iya, Bukan Aku Tak Sayang, Isugianto.
0: Baik Bunda, terima kasih Bunda.
3: Iya, makasih Mas Agus.
0: Iya, semoga terhibur nih ya semuanya. Acara Topi Asli tentunya kembali lagi ya pendengar. Kita sudah dapat pun 3 untuk 3 lagu, Titi Sandora, Rafika Duri dan Isugianto. Semoga dapat membuat suasana Anda lebih rileks lagi, menikmati suasana siang, mungkin saat ini tengah beristirahat ya.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Mas kebersamaan kita ini ya, dimana 40 menit meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda tentunya ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu untuk kebersamaan kita ya. Dan semoga saja untuk beberapa lagu yang sudah hadir untuk menemani kita semuanya ini, Anda dapat ya, terhibur pastinya juga. Dan di ujung teleponnya ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Gue kesana jago.
0: Iya, Luna Maya ini kedengarannya.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, Luna Maya, selamat siang. Apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik. Bung,
0: sehat-sehat.
2: Tadi malam saya rindu sekali. Mau masuk itu ruang rindu, tapi Bung tidak layani jadi.
0: Ruang rindu. Rindu sama siapa? Rindu sama siapa? Kalau boleh tahu.
2: Masa perempuan semangat-semangat berbunga di sini, memang keterlaluan sekali. Tertawa lagi. Orang rindu sekali, mau terhibur
0: rindu, rindu lagu-lagunya kah?
2: Lagu apa saja?
0: Ada di sini Ernie Johan, Beridaku Jawaban, ada Rati Purwasi juga masih ada ini. Ada
2: sih.
0: Ya, ada Hati dan Cintamu. Nah, ada Wiwit Widya, Doa dan Restumu. Bunga Citra Lestari, iya. Hanya Untukmu. Yang mana nih?
2: Rati Purwasi saja sudah.
0: Oke, berikan.
2: Oke, bye. Salam hormat, salam jumpa, ya. Selamat
0: berkuda. Sehat-sehat.
2: Dadah, jangan terkulan lagi.
0: Makasih. Oke, baik. Lama tak jumpa Luna Maya ini ya. 2018 terakhir saya jumpa Luna Maya. Semoga sehat-sehat Luna Maya bersama teman-teman juga, sahabat-sahabat yang setia juga menemani ya, pastinya akan mendengarkan siaran kami. Baik, masih ada lagi yang ingin bergabung. Masih ada waktu ini, masih tinggal beberapa menit juga sih sebenarnya untuk kita dengarkan atau kita ikuti bersama penyampaian warta berita Papua Selintas Pekan ya, disiarkan pukul 15 atau jam 3 sore. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Halo, selamat siang Bung Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Yolanda.
0: Oh, Yolanda, suaranya berubah ini.
3: Batuk jadi berteriak.
0: Oke, baik. Silakan ya, Yolanda.
3: Bang Age, lagunya Hanya Untukmu.
0: Hanya Untukmu.
3: Ya, untuk Bang Age sendiri.
0: Oke, kalau
3: Argentina,
0: begitu.
3: Argentina.
0: Ya, single-single Argentina lagi. Ya, ketahuan ya, tadi sempat tegang semua ini pasti pada nonton tadi. Oke, terima kasih Yolanda sudah gabung bersama kami. Nanti kita akan menyesuaikan juga dengan durasi waktu dengan lagu yang hadir untuk menemani kita semuanya, mengantarkan kita sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kalaupun masih ada yang ingin bergabung, silakan, masih ada kesempatan ya untuk satu slot lagi untuk mengisi, di mana kami hadirkan untuk beberapa lagu ya. Yang tersisa ada Wiwit Widya, ada Bib, ada Rati Purwasi juga, Natasha Sabella, ada juga Potret, dan juga ada lagu bersama Mahadevi ini ya. Ya, silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386. Baik, kalau begitu kita langsung saja kalau begitu dengarkan untuk ke lagu yang sudah ingin didengarkan ya. Ada Ernie Johan dan Bunga Citra Lestari.

0: Poro pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk topi asli dalam kebersamaan kita ini. Mengingat waktu yang membatasi, tiba saatnya untuk Papua Selintas Sepekan hadir untuk kebersamaan kita. Terima kasih atas atensi Anda yang semuanya juga tetap terus satu bersama kami ya. Dan kita ikuti bersama Papua Selintas Sepekan berikut ini.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Papua selintas sepekan yang akan disampaikan oleh rekan kami Arul Firmansyah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Aparat kepolisian melakukan visum terhadap jenazah pilot AMA yang tewas di lapangan terbang Balingama, Yahukimo. Dari hasil visum, pilot dipastikan meninggal dunia akibat tembakan di bagian kepala. Berikut laporannya. Aparat kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA Nicholas F. Goslin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balingama, Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak tempel pada bagian pipi kiri yang menembus hingga keluar di sekitar telinga kanan. Luka tembak tersebut mengakibatkan patah tulang rahang serta merusak dasar tengkorak. Kerusakan tersebut selanjutnya menyebabkan korban meninggal dunia dengan cepat di lokasi kejadian. Lebih lanjut dijelaskan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara eksternal, tim forensik juga menggunakan pemeriksaan radiologi untuk memastikan kerusakan di bagian dalam kepala. Selain luka tembak, tim medis juga menemukan luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala sebelah kanan, sehingga dipastikan korban sempat dipukul sebelum ditembak.
2: Ini ditemukan luka-luka terbuka pada bagian kepala, dahi, pipi kiri, dan daerah sekitar daun telinga kanan. Luka lecet di daerah kepala sisi kanan, tanda patah tulang pada rahang atas sisi kiri dan kanan, serta patah tulang rahang bawah sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri tempel kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang pipi sebelah kanan ini patah. Masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan korban ini langsung meninggal dengan cepat.
1: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Gede Era Adinata menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan aksi kekerasan dan penembakan dilakukan oleh kelompok KKB Bakosip yang dipimpin oleh M. Balingga yang berada di bawah komando Kodab 16 Yahukimo. Polisi memperkirakan sedikitnya 6 orang terlibat langsung dalam aksi penyerangan tersebut. Sementara dari dokumentasi yang beredar, teridentifikasi sekitar 15 orang, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata api. Dari hasil pemeriksaan forensik, polisi juga menduga pelaku menggunakan senjata api laras panjang, namun untuk jenis senjata belum dapat dipastikan karena proyektil tidak ditemukan di sekitar lokasi kejadian.
3: Nah, setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga. Dalam pengakuan dalam pantau media sosial, dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgus Kobak, Kodab 16. Yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan. Begitu juga dengan Elis Kobak, juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Namun kemudian fakta yang ada ditemukan foto pelaku di atas pesawat yang sudah terbakar, dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah M. Balingga, ketua daripada KKB Bakosip yang baru, di mana kita ketahui dari profil kelompoknya juga terlihat baru, kita belum mengenali, begitu juga dengan persenjataan yang dia pegang.
1: Disinggung terkait dengan adanya informasi yang menuding pesawat AMA mengangkut aparat keamanan yang dijadikan sebagai dasar untuk menembak pilot, Kombes Pol Gede Era Adinata menegaskan informasi tersebut merupakan propaganda dari pelaku penembakan, sehingga dipastikan seluruh proses penyelidikan akan terus dilakukan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap seluruh pelaku dan juga untuk melengkapi berkas proses penegakan hukum. Arul Firmansyah melaporkan. Karantina Papua melepas liarkan puluhan hewan dan tumbuhan endemik yang dilindungi hasil penindakan selama Mei hingga Juni 2026.
4: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua menyelamatkan puluhan flora dan fauna endemik Papua dari perdagangan ilegal. Satwa dan tumbuhan tersebut kemudian dikembalikan ke habitat alaminya. Pelepas liaran dilakukan di kawasan Isio Hills Birdwatching, Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang. Satwa yang dilepas liarkan antara lain seekor cendrawasih mati kawat, 5 ekor jagal Papua, 2 ekor ular sanca, serta 10 rumpun anggrek dilindungi. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwi Harniati mengatakan, seluruh satwa dan tumbuhan tersebut merupakan hasil penindakan petugas karantina. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani selama Mei hingga Juni 2026.
5: Di mana satwa liar tersebut dan juga tanaman dilindungi itu merupakan beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan dari tim karantina baik itu yang di pelabuhan maupun di bandara selain daripada penyerahan dari masyarakat. Pada kesempatan ini tentunya kita saling bersinergi membangun komunikasi yang lebih baik lagi tentunya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam Papua, khususnya Papua, mengingat Papua sendiri merupakan salah satu pusat mega diversity di dunia. Dan secara bersama-sama kami merangkul, termasuk di antara BKSDA untuk menjaga itu, melindungi negeri dari kepunahan sumber daya hayati.
4: Menurutnya, petugas menemukan berbagai modus penyelundupan. Satwa dan tumbuhan dilindungi dikirim melalui kapal, paket, maupun kargo. Selain hasil penindakan karantina, kegiatan tersebut juga melepas liarkan seekor kakatua koki dan seekor kasturi kepala hitam. Kedua satwa itu sebelumnya ditranslokasi dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Seekor burung paruh kodok pualam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat juga dilepas liarkan. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan konservasi dan karantina. Reski Kurniawan melaporkan.
1: UNICEF Papua menggelar pelatihan pelayanan gizi terpadu di sekolah-sekolah yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura. UNICEF Papua bersama pemerintah daerah menggelar workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di sekolah terpilih di Kota dan Kabupaten Jayapura yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan yang didukung oleh China International Development Cooperation Agency ini bertujuan untuk memperkuat penerapan layanan gizi dan kesehatan di lingkungan sekolah melalui sinergi antara lintas sektor pendidikan dan kesehatan. Workshop tersebut juga diikuti oleh guru dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA di Kota dan Kabupaten Jayapura. Setiap sekolah mengirimkan dua perwakilan, yaitu wakil kepala sekolah dan penanggung jawab usaha kesehatan sekolah atau UKS. Kepada RRI, Nutrition Officer UNICEF Tanah Papua, Dwi Kristanto mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian program penguatan sekolah sehat yang selama ini telah didukung oleh UNICEF di Papua. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan, memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas, serta mendapatkan masukan dari tingkat teknis untuk menyusun pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Menurut Dwi Kristanto, konsep layanan gizi terpadu tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program makan bergizi gratis maupun edukasi gizi, tetapi juga memastikan layanan kesehatan dan gizi dapat berjalan secara optimal di sekolah melalui penguatan UKS.
6: Tujuan kegiatan ini sebetulnya adalah untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga mendapatkan masukan dari tingkat teknis ya, ataupun satuan pendidikan untuk penyusunan pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Nah, seperti yang mungkin sudah pernah diikuti gitu ya, jadi ini adalah rangkaian. Jadi kalau kita tarik benang merah, sebetulnya sudah banyak dukungan ataupun support yang diberikan oleh mitra pembangunan ya, khususnya dari UNICEF dengan bantuan dari SITKA. Jadi ini adalah rangkaian mulai dari implementasi MBG, edukasi gizi di satuan pendidikan, dan yang terakhir sebetulnya adalah nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana memperbaiki UKS-nya itu sendiri.
1: Lanjut Dwi Kristanto, dalam workshop tersebut materi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan yaitu Tim Kerja Usaha Kesehatan Sekolah dan Anak Remaja, Tim Kerja Gizi

0: Hanya juga telah menjalin kerjasama dengan puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi siswa.
1: Sangat baik sekali dan sangat mendukung dengan terlaksananya kegiatan tentang gizi yang di sekolah. Karena keteraturan gizi di sekolah seimbang, itu anak-anak sudah belajar. Karena anak-anak sudah belajar tentang, sudah diedukasi tentang gizi dengan pembelajaran yang ada di kelas, itu terintegrasi dengan proses belajar mengajar tentang gizi. Jadi anak-anak untuk mengetahui tentang gizi yang seimbang itu mereka sudah belajar. Dan mereka tahu mana jenis-jenis makanan yang boleh mereka makan, mana jenis-jenis makanan yang tidak boleh mereka makan. Harapan saya ke depannya barangkali lebih ditingkatkan, lebih ada perhatian ke depannya untuk sekolah-sekolah yang lain. Karena keseimbangan tentang gizi, anak-anak di sekolah saya sudah paham.
0: Rini berharap pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah bersama dengan UNICEF dapat terus ditingkatkan sehingga bisa semakin banyak sekolah di Papua yang mampu menerapkan layanan gizi terpadu dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat bagi seluruh peserta didik. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua mulai proses pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN untuk bulan Februari 2026.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai memproses pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP aparatur sipil negara untuk Februari 2026. Pembayaran dilakukan setelah TPP Januari disalurkan dan disesuaikan dengan kondisi arus kas daerah. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan TPP telah dianggarkan untuk 12 bulan dalam APBD 2026. Namun penyalurannya harus menyesuaikan kemampuan kas pemerintah Provinsi Papua. Ia menjelaskan pelambatan pembayaran terjadi karena beberapa sumber pendapatan dari pemerintah pusat belum seluruhnya masuk ke rekening kas umum daerah. Kondisi tersebut memengaruhi perputaran kas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan belanja rutin.
3: Tetapi proses penyaluran itu kan kita pemerintah daerah harus kendalikan posisi kas pemerintah daerah. Karena ada beberapa sumber pendapatan yang terjadi pelambatan dalam penyaluran ke RKUD pemerintah Papua. Sehingga kita juga menjaga kas untuk perputaran kas dalam membiayai pembangunan maupun rutin-rutin perkantoran. Nah, hari ini kita menyiapkan pembayaran TPP untuk bulan Februari. Mungkin kalau di dalam bulan ini berjalan, kurang salur kita dari pemerintah pusat sudah masuk, pasti akan dibayarkan menyesuaikan dengan 6 bulan yang sudah berjalan tetapi belum kita proses 6 bulannya, baru di 2 bulan sampai dengan bulan Juli, kan kita bayarnya ke belakang, berarti 6 bulan kan. Nah, tapi pemerintah daerah hari ini baru bisa menyelesaikan 2 bulan pertama, Januari dan Februari. Nanti di dalam proses perjalanan pengelolaan kas kita di pemerintah Papua, sudah tahapan penyaluran yang masuk lagi ke kita sudah mencukupi, maka itu akan dibayarkan.
2: Wagub Aryoko mengatakan salah satu penyebab perlambatan arus kas adalah penyesuaian saat pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Ketika itu pemerintah daerah harus mengelola kas karena pembiayaan kedua komponen tersebut menggunakan dana yang dikelola daerah sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menambahkan Gubernur Papua telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyelesaian pembayaran TPP Februari. Pemerintah Provinsi Papua juga terus berkoordinasi dengan kementerian untuk memperoleh dukungan pembiayaan, pembangunan, dan memperkuat kondisi fiskal daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: 614 siswa baru di SMA Negeri 4 Jayapura menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah yang diharapkan dapat menumbuhkan karakter sikap anak Indonesia hebat.
4: Sebanyak 614 siswa baru SMA Negeri 4 Jayapura telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada 6 hingga 10 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, menjelaskan MPLS kali ini fokus utama terhadap pembentukan karakter, salah satunya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
5: Sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 4 Jayapura telah berjalan dengan baik dan panitia telah menyeleksi kurang lebih 614 siswa, dinyatakan lulus dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Dengan materi utama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dari BNN, dari TPPKS tingkat Kota Jayapura, Lalu materinya terkait dengan adiwiyata dan bullying.
6: Apakah materinya sama dengan tahun sebelumnya atau ada yang berbeda di tahun ini?
5: Ada yang berbeda. Tahun ini lebih banyak kepada pembentukan karakter anak. Menurut aturan pemerintah 12 rombel. Okay, iya, jadi kurang lebih 50 siswa dalam satu rombel.
6: Kelasnya, Bu, pagi?
5: Kelasnya tetap kelas sekolah.

0: Tetap semua sama atau setelah pagi?
1: Sementara Ketua Panitia MPLS Felicia mengatakan tahun ini MPLS juga melibatkan BNN dan TPPKS yang diharapkan dapat membangun pondas yang kuat bagi siswa baru agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif.
0: Selain itu juga ada materi dari BNN kami masukkan juga karena kami mau membentuk fondasi bagi anak-anak biar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Materi khusus yang kami siapkan itu ada materi tentang tata tertib, ada tentang sarana prasarana. Itu kami memperkenalkan sarana prasarana yang ada di SMA 4, ekskul yang ada di SMA 4, semuanya kami perkenalkan. Kurikulum yang dipakai di SMA 4 juga kami perkenalkan.
1: Selain itu diharapkan pengawas pembina SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Crescencia Lesomar, bahwa pelaksanaan MPLS dapat menumbuhkan semangat belajar bagi siswa yang dimana sebagai wadah untuk mengenal seluruh elemen di sekolah barunya.
2: Kami tentunya berharap pelaksanaan MPLS ini kan sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2026, di mana sekolah melaksanakan MPLS secara ramah ya di dalam Permendikbud nomor 12 itu. Artinya tidak ada sistem lagi perpeloncoan, tidak ada lagi penggunaan atribut yang seperti dulu. Yang diharapkan itu adalah bagaimana penumbuhan karakter ya sesuai dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman panitia MPLS dan juga mengenali potensi anak ya. Jadi anak-anak kita ini kan pasti memiliki, kita tahu semua bahwa setiap anak mempunyai potensi ya, baik itu bakat dan minat. Nah, lewat potensi itu mereka punya itu sekolah mengidentifikasi lewat kegiatan MPLS ini.
1: Nalik Saulia melaporkan.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Pariwisata Papua mengenalkan dunia kerja sejak hari pertama. Berikut laporannya.
4: Sekolah Negeri Khusus SNK Pariwisata Papua memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 untuk memperkenalkan dunia kerja kepada peserta didik baru sejak hari pertama. Selain mengenal lingkungan sekolah, peserta MPLS juga diperkenalkan dengan budaya kerja, ruang praktik, serta 6 kompetensi keahlian yang dimiliki sekolah, mulai dari perhotelan hingga pengembangan perangkat lunak dan game. Kepala SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, mengatakan sebanyak 206 peserta mengikuti MPLS tahun 2026. Kompetensi perhotelan masih menjadi jurusan favorit, sementara beberapa jurusan lain masih membuka pendaftaran.
5: Karena kami adalah sekolah SMK atau sekolah kejuruan, sehingga perkenalan kami yang pertama adalah perkenalan dengan Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang ada di sekolah, dan kemudian mereka melakukan tur untuk melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, baik ruang belajar, ruang teori maupun ruang-ruang praktek. Di SNK Pariwisata ada 6 kompetensi keahlian, yaitu PPLG, perhotelan, layanan pariwisata, kuliner, tata busana, dan tata kecantikan dan spa. Dengan demikian kami berharap bahwa mereka tahu ketika pembelajaran sudah dimulai dengan efektif, mereka akan tahu, oh ini ruang praktek saya di sini, ini ibu guru saya, ini tenaga administrasi saya yang membantu saya, dan ini adalah teman-teman saya, seperti itu. Jadi pada masa perkenalan ini menjadi penting, di mana anak dia harus mengenal, karena dia akan berada di sekolah ini selama kurang lebih 3 tahun.
4: Kata Ana Rumbiak, SNK Pariwisata Papua sudah menjadi sekolah yang banyak diminati peserta didik. SNK Pariwisata Papua juga menerapkan program magang hingga 6 bulan. Bahkan kelas industri perhotelan memberi kesempatan praktik kerja sekitar 1,5 tahun, sehingga banyak lulusannya langsung direkrut dunia usaha dan industri. Rina Umasugi melaporkan.
3: Sebanyak 124 pelajar Papua mengikuti program afirmasi pendidikan menengah di 5 provinsi. Berikut laporannya.
6: Sebanyak 124 lulusan SMP asli Papua mengikuti program afirmasi pendidikan menengah ADEM tahun 2026 jenjang SMA dan SMK. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan para peserta berasal dari 9 kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Mereka akan menempuh pendidikan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Menurut Christian, program ADEM menjadi upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi pelajar Papua. Seluruh biaya pendidikan ditanggung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
7: Kami punya evaluasi kemarin untuk anak-anak ADEM, ya, dan evaluasi itu kita sudah sampaikan kepada anak-anak ini bahwa mereka pertama harus jaga nama diri sendiri, jaga nama pemerintah daerah, kemudian juga jaga nama gereja atau masjid di mana mereka diutus. Itu yang pertama, kita harus lakukan itu. Yang kedua, dari hasil evaluasi kemarin kan ada anak-anak yang tidak kuliah, ikut lingkungan, ya begitu, akhirnya ada yang tidak kuliah. Kemudian ada juga yang kemarin tertangkap karena perkelahian, itu di mana saya lupa. Itu juga kita sampaikan supaya jangan mereka terlibat di hal-hal yang tidak menolong mereka, karena ini ada yang cukup keras. Kalau sampai 3 kali tidak mereka tegur dan tidak ini, mereka dikeluarkan.
6: Christian mengatakan kuota program ADEM tahun ini berjumlah 124 peserta. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 300 peserta. Penurunan kuota terjadi akibat penyesuaian anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Meski begitu, pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi pemerintah pusat yang tetap mengalokasikan program tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Kota Jayapura. Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Abepura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek Abepura mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsnal Reskrim Polsek Abepura terkait dengan adanya rencana transaksi jual-beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsnal Polsek Abepura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
8: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama amunisi. Ya, yang paling banyak di sini ada amunisi kaliber 9 mili dan juga 5,5. Selain itu juga ada kendaraan yang kita amankan, satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300 ribu dengan pecahan.
3: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
8: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan, yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, ya, dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi tapi gagal karena sasaran dari sebelah, dari negara sebelah, memang menginginkan ada amunisi namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, ini nanti yang kemarin ada di sini ada mau melakukan transaksi lagi. Dari informasi itulah maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan pengecekan dan juga melakukan penangkapan terkait dengan aksi. Dan didapati baru pertama kali dari hasil urat, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa atau siapa saja yang sudah pernah nanti akan berkomunikasi, dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
3: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua matangkan persiapan kegiatan Border Trade Fair tahun 2026.
6: Pemerintah Provinsi Papua mulai mempersiapkan pelaksanaan Border Trade Fair atau BTF 2026. Kegiatan perdagangan lintas batas tersebut direncanakan kembali digelar pada Oktober mendatang. Asisten 3 Setda Papua, Susana Wanggai, mengatakan persiapan diawali dengan rapat bersama organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. BTF tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima sejak pertama kali dilaksanakan. Susana mengatakan waktu pelaksanaan masih bersifat sementara dan dapat disesuaikan. Pemerintah juga akan membahas konsep kegiatan bersama pemerintah Papua Nugini.
9: Ini adalah rapat awal untuk mendengar masukan semuanya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman dari Badan Perbatasan mereka akan pertemuan dengan tim dari pemerintah WCPIK, dalam hal ini Papua Nugini, di Papua Nugini. Ya, jadi ya intinya seperti itu, bahwa nanti rencananya itu akan dilaksanakan bulan Oktober. Tapi nanti kita lihat waktu berjalan seperti apa. Ya, kemarin saya juga sudah tanyakan kepada teman-teman dari Badan Perbatasan, dia akan nanti mereka lihat. Tetapi untuk rencananya di bulan Oktober. Ya, mudah-mudahan saja semua dapat berjalan sesuai rencana.
6: Ia menjelaskan pelaksanaan BTF selama 4 tahun terakhir menjadi bahan evaluasi, dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan penyelenggaraan tahun ini. Pemerintah Provinsi Papua berharap koordinasi dengan seluruh pihak dapat berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan BTF 2026 sesuai rencana. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika memperkenalkan aplikasi Meno Sidak Kanda kepada ormas yang ada di Mimika dalam rangka mempermudah urusan administrasi dan legalisasi ormas.
10: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol memperkenalkan aplikasi Manajemen Now Strategis Integrasi Data Berkualitas atau Meno Sidak Kanda sebagai inovasi pelayanan digital untuk mempermudah pengelolaan administrasi organisasi kemasyarakatan atau ormas di Kabupaten Mimika. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Franciscus Bokiau mewakili Bupati Mimika Yohanes Retop Jumat kemarin 10 Juli 2026 mengatakan aplikasi ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi tersebut, ormas dapat melakukan pendaftaran, pelaporan kegiatan, verifikasi legalitas, serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah secara daring.
11: Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadirkan aplikasi Meno Sidak Kanda, sebuah inovasi digital yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan, pendataan, serta komunikasi antara pemerintah dan ormas yang ada di wilayah kabupaten kita tercinta ini. Aplikasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital, tata kelola organisasi kemasyarakatan, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dan dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tertib, efektif, dan tepat sasaran.
10: Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Mimika, Amelia Mince Rumayomi, menjelaskan hingga saat ini sekitar 100 organisasi kemasyarakatan yang telah melakukan pendaftaran secara online. Kesbangpol berharap ormas yang masih menggunakan sistem manual segera beralih ke layanan digital sehingga pendataan, pembinaan, serta pengawasan terhadap seluruh ormas dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Hendriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
3: Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan olah tempat kejadian perkara pada kasus pembakaran pesawat dan pembunuhan pilot AMA di Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Dari hasil olah TKP, Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Satgas Operasi Damai Kartens menggelar olah tempat kejadian perkara pada kasus pembakaran pesawat AMA PKRCY serta pembunuhan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang terjadi di lapangan terbang Balinggama, Distrik Sobaha, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan dari hasil pelaksanaan olah TKP tersebut menunjukkan kondisi pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY mengalami kerusakan 90% akibat dibakar dan bagian tengah badan pesawat menjadi titik kerusakan yang paling parah. Dalam olah TKP, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bagian dari pesawat yang hangus terbakar, satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik. Usai melakukan olah TKP, tim melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan menemukan sebuah Honai yang diduga digunakan sebagai markas kelompok kriminal bersenjata Kodab 7 Balinggama. Dari Honai tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah sejumlah kartu anggota TPNPB serta berbagai dokumen lainnya.
12: Jadi dari hasil pemeriksaan olah TKP kemarin menunjukkan bahwa pesawat Pilatus PC-6 dengan registrasi PKRCY milik PT AMA mengalami kerusakan akibat kebakaran itu sekitar 90%, ya, dengan bagian tengah badan pesawat itu menjadi area yang mengalami kerusakan paling parah. Posisi pesawat itu masih mengarah ke arah runway. Jadi pada saat kita mengumpulkan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di sana. Dan yang tidak kalah menariknya, di lokasi kita menemukan satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik.
3: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombes Pol Gusti Gede Era Adinata menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan, keterangan para saksi, barang bukti, hasil olah TKP, serta gelar perkara, penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Ketujuh orang itu masing-masing berinisial MB, AB, LS, DA, NS, KB, dan SP. Ketujuh tersangka ini telah masuk dalam daftar pencarian orang yang telah disebar di seluruh satuan pengamanan yang ada di tanah Papua. Dijelaskan Kombes Era, para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap pilot serta membakar pesawat sipil yang mengakibatkan terganggunya keselamatan penerbangan.
13: Dan dari hasil gelar perkara tersebut, kita sudah membuat daftar pencarian orang. Ada 7 yang kita tetapkan sebagai tersangka dan kita sudah membuat DPO-nya. Dan kita ketahui bahwa mereka adalah KKP Bakusip, pimpinan M. Balingga, dan saya sebutkan untuk anggota-anggotanya yang kita tetapkan sebagai DPO dari keterangan saksi yang mengenali pernyataan, video pernyataan yang kita sudah pastikan melalui digital forensik bahwa itu video itu asli. Yang kedua adalah inisialnya KB, yang kedua adalah LS, terus SB, selanjutnya nomor 5 adalah DA, nomor 6 adalah AP, nomor 7 adalah NS. Jadi ada 7 yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka yang terlibat langsung dan kita sudah bisa kenali setelah kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang memang mengenali langsung para pelaku yang terlibat aksi di bandara tersebut.
3: Kombes Pol Era Adinata menambahkan, terhadap para tersangka, mereka akan dijerat dengan pasal 459 KUHP, junto pasal 20 KUHP, subsidiar pasal 456 KUHP, junto pasal 20 KUHP, dan atau pasal 586 KUHP, junto pasal 20 KUHP, tentang tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana membahayakan keselamatan penerbangan dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 20 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
14: Demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Thank you.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya kami akan hadir dengan siaran anak. Siaran khususnya anak-anak kita yang akan kembali kami hadirkan untuk kebersamaan kita di siang hari ini, di mana akan mengisi yaitu TKI PPK Kristus Raja. Untuk anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya penuh dengan sukacita dengan keluarga tercinta ya. Saat ini mungkin sedang beristirahat siang ya, sambil mendengarkan siaran untuk anak-anak kita, yaitu siaran TK dari PPK Kristus Raja.
1: Ayo kita nyanyi bersama. Taman 1, 2, 3. Taman.

Selamat sore anak-anakku di studio, dan selamat sore juga buat mama papa, kakak adik yang ada di rumah. Kembali lagi TK YPPK Kristus Raja Dok 5 siaran RRI sore hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu Guru panggil adik Amanda untuk memimpin doa. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu lagu di Lourdes di gua. 1, 2, 3.

Terima kasih adik Amanda. Sekarang anak-anak, kita nyanyi bersama lagu Kami Anak TK. 1, 2, 3.

0: Bersama Moto Kota Jayapura.
1: Nah sekarang ibu guru lanjutkan lagi. Ibu guru mau panggil adik Anan, Amanda, Kayla, Hana untuk maju di depan. Adik Sisi lagi, adik Ado, ayo maju ke depan. Mau bersyair, guruku. Ini mereka persembahkan untuk semua ibu-ibu guru, bapak guru, adik yang berada di mana saja. Mama papa di rumah juga. Selamat mendengarkan. 2, 3.
0: Guruku tercinta, wahai guruku, terima kasih atas bimbinganmu dalam meraih cita-citaku. Wahai guruku, semoga Tuhan menyayangimu seperti engkau menyayangi aku. Terima kasih Ibu Guru, sayang Neo.
1: Terima kasih buat anak-anak Bu Guru yang hebat. Tepuk tangan semua. Kita lanjutkan lagi dengan, tapi sebelumnya Ibu Guru mau bertanya dulu. Masih ingat yang 4 kata ajaib?
2: Masih.
1: Ayo, apa saja?
3: Terima kasih.
4: Permisi.
1: Ada kata maaf, ada kata minta tolong. Ayo semua, tepuk 4 kata ajaib.
2: Maaf, tolong, terima kasih, permisi.
1: Sekali lagi.
4: Maaf, tolong, terima kasih, permisi.
1: Tepuk tangan lagi. Tepuk semangat.
2: Semangat.
1: Nah, sebelum ibu guru lanjutkan, semua duduk yang manis. Mau dengar cerita ibu guru?
2: Mau.
1: Mau dengar cerita ibu guru?
2: Mau.
1: Anak-anak yang di rumah juga duduk yang manis. Kita dengarkan bersama-sama ibu guru mau bercerita tentang Modo ingin pulang. Modo ini anak-anak tahu, dia adalah komodo yang merupakan hewan khas Indonesia. Komodo hidup di Pulau Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di provinsi mana anak-anak?
2: Timur.
5: Nusa Tenggara Timur.
1: Nah semua duduk manis lagi, ibu guru lanjutkan. Ibu guru mau bertanya dulu. Kalau ibu guru mau bercerita tentang Modo yang ingin pulang, kita mau lihat di dalam cerita ini apakah Modo berhasilkah dia pulang. Karena Modo ini dia dikurung di suatu tempat. Di suatu tempat namanya sabana, hiduplah keluarga komodo. Mereka hidup rukun, damai, dan mereka selalu bersama-sama. Di tengah kesibukan merah di sebuah tempat yang namanya sabana, ada satu binatang yang mereka lupakan, yaitu namanya si Modo. Modo ini anak-anak tahu, dia dikurung di suatu tempat. Nah, di sana dia merasa kesepian. Karena dikurung dia merasa kesepian, dia berpikir, kenapa saya sendiri saja di tempat ini? Tahu anak-anak, dia mau pulang, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Anak-anak tahu bagaimana caranya?
6: Caranya ini
1: cakar. No, kata ya, karena dia punya apa, jari-jarinya penuh tajam. Nah, dia mau mencakar-cakar. Dia cakar. Tapi sebelum itu ada yang tiba-tiba dia lihat, ada yang membawa makanan. Pikirnya si Modo, saya bisa keluar dari tempat ini. Karena saya mau dikasih makanan. Dia lihat, ada makanan, sana, tiba-tiba Modo teringat, wih, di bawah makanan pasti saya bisa keluar, karena dia ingin pulang di dalam di tempat yang dikurung dia. Baru datang yang bak makanan, baru dia lihat, di sana ada celahnya. Dia lihat, ada celah di tempat itu. Makanan ditaruh di tempat itu ya. Dia lihat kiri kanan, dia lihat ke depan, ada celahnya. Tiba-tiba anak-anak tahu, dia berpikir keluar. Modo berpikir apa?
2: Keluar.
1: Modo berpikir keluar, Modo ingin pulang. Bagaimana caranya ya? Habis itu anak-anak tahu ini Modo ini, dia mendekat tempat yang ada celahnya itu. Dia mendekat dan dia memakat cara cakarnya ini. Dia ada celahnya, dia buka. Tapi pelan-pelan dia sementara buka itu, anak-anak tahu, aduh, dia merasa capek. Jadi dia tidur lagi karena dia sudah capek. Dia tidur karena sudah kekenyangan. Akhirnya dia tidur sebentar karena dia sudah capek. Tiba-tiba dia bangun lagi karena punya semangat. Dia bangun lagi. Dia mulai cakar lagi yang kandangnya tempat ia dikurung. Anak-anak tahu dia berusaha, terus berusaha dan berusaha. Akhirnya dia bisa
2: keluar
1: dari tempat itu. Si Modo merasa apa? Merasa senang. Dia senang, dia keluar. Anak-anak tahu kalau merasa senang, dia melompat-lompat, dia berlari, akhirnya dia bebas. Dia bebas dan anak-anak tahu dia kemana? Ke tempat teman-temannya itu? Ke sabana. Dia ke sabana. Tapi di tengah jalan dia melihat, kenapa ini ada hutan? Dia ingat-ingat, ini jalannya yang pulang. Dia ingat hutan-hutan, di situ ada sungai. Ada sungai, dia bertemu teman-temannya, ada si kura-kura, ada si kancil. Temannya mereka, temannya si Modo itu juga dia merasa senang. Mereka saling menyapa. Akhirnya Modo itu karena ke tempat penyeberangannya itu, dia berenang dulu. Dia berenang. Akhirnya sampailah dia bertemu dengan teman-temannya di sana. Tahu anak-anak, mereka punya kegiatan kalau komodo itu apa? Dia naik di pohon. Jadi mereka naik di pohon, mereka bersama-sama bernyanyi-nyanyi bergembira sambil melompat-melompat. Anak-anak senang atau tidak?
2: Senang.
1: Begitulah cerita ibu guru mengenai si Modo, dan ibu guru mau bertanya ke anak-anak. Tadi cerita ibu guru, namanya siapakah yang dikurung itu?
2: Modo.
1: Si Modo. Setelah keluar, Modo senang atau tidak?
2: Senang.
1: Tepuk tangan dulu semua. Ibu guru mau kasih tahu anak-anak bahwa ini Modo, dia apa? Merasa apa?
2: Senang.
1: Merasa senang. Apa lagi?
2: Kuat.
1: Apa lagi?
2: Sehat.
1: Tidak pantang menyerah, tetap dia berusaha. Dia selalu, kalau ketemu dengan teman-temannya, dia selalu bergembira. Anak-anak senang kan tidak datang di RRI?
2: Senang.
1: Begitulah perasaannya si Modo tadi cerita ibu guru. Nah, ini kita harus meniru sifatnya atau karakternya si Modo. Dia pantang menyerah, tidak berhenti berusaha, punya kemauan yang kuat. Anak-anak punya cita-cita kan tidak?
2: Punya.
1: Ayo, cita-cita apa saja? Dokter. Anak-anak yang di rumah pasti punya cita-cita juga. Kita harus berusaha.
3: Cita-citanya jadi pastor.
1: Hebat semua. Tepuk semangat. Cita-citanya anak-anak di rumah juga pasti sama dengan anak-anak yang ada di studio. Nah, ibu guru mau kasih tahu kalau anak-anak mau mencapai cita-cita, anak-anak harus apa? Harus rajin datang ke Sekolah. Harus apa lagi?
3: Menulis.
1: Oh, rajin belajar. Tepuk tangan semua. Ya, belajar di rumah. Dengar-dengaran sama mama bapak. Kakak, adik, begitu juga adik-adik yang di rumah pasti dengar-dengar sama mama dan bapak. Nah, karena kita merasa bergembira, kita nyanyi dulu bersama. Di sini senang, di sana, di sini senang, di sana senang. Satu, dua, tiga.

0: kecil yang mau nyanyi lagu lampu lalu lintas. Tapi sebelumnya ibu guru mau bertanya dulu, warna lampu lalu lintas itu ada berapa warna?
1: Tiga warna.
0: Tiga warna. Warna apa saja?
1: Merah,
2: hijau,
1: kuning, hijau.
0: Wow, ayo. Yang mau menyanyi, Adik Kaila, Sasa, Alia, Tian, Sisil, ayo maju di depan. Mama dan Bapak di rumah, selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga.
1: Lalu

0: pulang semua. Ibu guru panggil lagi Kayla, Edison, Kiara, Maca, Hana untuk membawakan lagu Anggota Tubuh. Ayo sebutkan dulu. Anggota tubuh itu apa saja?
1: Mata,
2: hidung,
1: rambut.
0: Oh, ada rambut bagian hidung. Kepala. Ayo siap. Satu, dua, tiga.
3: Tangan.

Ibu guru panggil lagi. Tepuk tangan dulu semua. Iya. Ibu guru panggil lagi. Aduh. Sisil. Ayo, Ferdinand, Sasa, Kiara, maju lagi ke depan. Maca, Nuria, mau membawakan lagu Bersih, Kebersihan. Ayo, satu, dua, di sini, satu, dua, di sana, di sini, bersih, satu, dua,

semangat. Ayo sekali lagi, tepuk semangat. Yo, kita lanjutkan lagi. Anak-anak yang mau menyanyi, Edison, Lian, Tian, Alia, Gina, Nuria, Amanda, ayo menyanyi lagu. Lima jari kananku, satu, mama bapak di rumah dan teman-teman, kakak adik, selamat mendengarkan.

dilanjutkan lagi dengan lagu lagu Red Itu Merah. Bisa? Ayo, satu, dua, tiga.

0: Ayo, yang kelompok besok berdua lagi. Ayo, nyanyi lagu bersama. Satu, dua, tiga.
1: Kesambil. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah.

0: bisa.
1: Bisa.
0: Rasa gembira bilang bisa.
1: Bisa.
2: Rasa gembira.
3: Beginilah caranya. Karena rasa gembira bilang bisa.
1: Bisa.
4: Tepuk tangan semua. Tepuk semangat.
1: Semangat.
4: Tepuk satu. Oke. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga.
1: Semangat.
4: Tepuk empat.
1: Konsentrasi.
4: Tepuk lima.
1: Luar biasa.
4: Ya, semua duduk yang manis. Kita mau nyanyi bersama. Kita nyanyi bersama lagu Tinggal Padaku. Satu, dua, tiga.

Nah, anak-anak semua, duduk yang manis, kaki rapat. Acara kita akhiri dengan lagu Selamat Sore Bu. Selamat sore. 1 2 3 Selamat

Dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhirlah siaran kami dari TK YPPK Kristus Raja. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan di lain waktu. Selamat sore semua. Tuhan Yesus.

0: tangan semua. Tepuk bendera.
1: Merah putih. Merah putih. Yes, yes, yes.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus tetap bersama kami. Selamat sore saya semuanya. Dan nah, tentunya kami akan hadir dengan beragam musisi-musisi terakhir yang tetap terus menemani Anda, dan juga dengan beberapa pesan-pesan yang hadir untuk kebersamaan kita di suasana sore. Suasana sore, suasana yang cukup santai juga tentunya untuk kembali melaksanakan beberapa kegiatan aktivitas ya. Mungkin akan ada rencana jalan-jalan sore juga bersama keluarga. Ya, selamat menikmatinya tentunya. Untuk yang berolahraga, salam sehat pastinya juga untuk Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Bersama, kita bijak berplastik. Seluruh botol plastik yang digunakan dalam video klip ini telah dikirimkan ke Bank Sampah Partner Aqua supaya bisa diolah kembali menjadi barang baru. Salah satunya, Aqua Life. Mari kita jadi pribadi yang bertanggung jawab. Ini saatnya kita berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik.

0: Waktunya Kentongan.
1: Musim hujan seringkali membawa tantangan. Salah satunya adalah banjir lokal. Banjir lokal adalah peristiwa genangan air di suatu area di kawasan perumahan atau pemukiman yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir lokal seringkali terjadi bukan hanya karena hujan lebat saja, tetapi juga karena kebiasaan kita. Untuk itu, kita perlu mencegahnya dengan tips berikut ini. Jangan buang sampah plastik dan sisa makanan ke dalam selokan. Buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan yang bisa didaur ulang. Rutin membersihkan saluran air. Periksa selokan atau parit di depan rumah Anda. Pastikan bebas dari sampah, daun, dan endapan lumpur. Perbanyak area resapan air di halaman sekitar rumah Anda. Area resapan air membantu air hujan meresap lebih cepat ke dalam tanah. Tanamlah pohon di sekitar lingkungan rumah Anda. Dengan menanam pohon, dapat mengurangi risiko banjir lokal. Mencegah banjir dimulai dari kesadaran dan aksi nyata kita. Lingkungan bersih, hati tenang, banjir hilang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar, suasana sore di mana sudah menunjukkan pukul 17.02 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar atas kebersamaan ini, tetap terus tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura yang tetap mengudara pastinya untuk kebersamaan ini. Dan untuk Anda yang mengais rezeki di sore ini, semoga lancar-lancar ya untuk usaha Anda. Dan begitu pula juga tentunya untuk Anda yang berolahraga, salam sehat juga pastinya. Menikmati suasana sore dengan keluarga ini menjadi momen spesial dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang dapat menyenangkan, apalagi di akhir pekan seperti saat ini ya. Kalau tadi terpantau ya terbilang cukup lengah untuk di beberapa arus lalu lintas ya di jalanan, tapi sekarang sudah mulai nampak begitu ramai karena mungkin banyak yang menjalankan aktivitas ya jalan-jalan sore ya, yang berolahraga, mungkin yang berjualan juga, yang mencari tempat-tempat yang bisa menginspirasi mungkin. Ya, semoga saja untuk Anda bisa menikmati suasana sore ini dengan penuh syukur bersama keluarga.

0: penting. Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia

0: juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kami akan hadir dengan beberapa tembang Islami, mengingat saat ini pendengar kami ajak Anda untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan sholat maghrib nantinya, karena azan maghrib akan berkumandang di pukul 17 lebih, ya pada pukul 17 lebih 40, ya 46 menit waktu Indonesia Timur. Pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur, kurang lebih 13 menit lagi azan maghrib akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Untuk itu kita dengarkan beberapa tembang Islami dalam kebersamaan kita saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk beberapa rangkaian acara telah kami tuntaskan dalam kebersamaan kita dari Lintas Jayapura siang hingga sore. Dan tentunya saya Gustiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengingat saat ini saya akan mengakhiri kebersamaan kita. Dan jangan kemana-mana karena ada rekan kami yang bertugas nantinya di Lintas Jayapura sore hingga malam nanti, hingga tuntas dengan beragam program acara. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kebersamaan ini. Terima kasih atas tetap terus satu bersama kami. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI Radio.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Kowalski.
1: Thank you.

2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Oke, pendengar Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur ya. Oke, dan persembahan lagu-lagu hiburan terbaik juga terus hadir. Pesan layanan masyarakat pun hadir ya, untuk menemani suasana malam Anda. Dan kami yang bertugas untuk malam hari ini selepas rekan Agus Setiawan ya. Saya Sofi pendengar, temani Anda sampai nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kembali saya ucapkan untuk Anda semua. Sepanjang hari ini kita boleh menikmati cuaca sangat baik begitu ya. Cuaca cerah boleh kita nikmati bersama sampai dengan malam hari ini. Selamat berhari Minggu saja tentunya untuk Anda semua di 12 Juli 2026. Iya, dan tentunya hari ini buat anak-anak sekolah besok sudah mulai start kembali, gas kembali gitu ya, untuk proses belajar mengajar. Tapi biasanya awal-awal masuk karena ini naik kelas gitu ya, jadi baru perkenalan juga untuk kelas yang baru, dengan wali kelas yang baru. Kemudian juga yang MPLS kemarin yang baru masuk di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, baru di sekolah, ada di sekolah yang baru, berganti pakaian juga, ada yang belum gitu ya, masih ada proses MPLS selanjutnya, nanti ada informasi selanjutnya juga. Oke, yang pasti semangat saja untuk semuanya. Kemudian pendaftaran ulang juga tengah dilakukan di sekolahan seperti itu ya. Oke, semangat saja buat para orang tua, tapi juga untuk Anda semua yang tentunya kembali mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali beraktivitas di minggu kerja yang baru di hari Senin esok pastinya. Oke, selamat malam kembali untuk Anda semua yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi dan sekitarnya, dan dimanapun Anda berada ya. Selamat malam tentunya dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Kembali menyapa Anda tentunya mengucapkan selamat malam dan selamat berhari Minggu untuk Anda. Ada juga yang mungkin kalau untuk GKI ada ibadah malam begitu ya. Ada ibadah malam jam 6 biasanya start ibadah. Nanti biasanya selesainya sekitar jam 7-an seperti itu ya. Oke, yang tengah mengikuti jalannya ibadah, selamat mengikuti proses peribadatan. Kemudian nanti pulangnya hati-hati juga, sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang baik seperti itu. Oke, laga demi laga dalam gelaran Piala Dunia 2026 akan menuju kepada semi final. Aduh, menggemaskan, menggetarkan, buat geli-geli juga di dada gitu ya. Oke, sampai saat ini Argentina Swiss tadi 3-1 untuk Argentina. Aduh, ini hampir sama ya Argentina dengan beberapa tim lain sampai pertambahan waktu, bahkan melawan Swiss dengan extra time seperti itu, menghasilkan 3-1 ya kemenangan untuk Argentina. Kemudian Inggris juga masuk seperti itu. Dan nanti kita akan menuju kepada semifinal. Semifinal sendiri nanti dilaksanakan tanggal 15 dan 16 Juli 2026 seperti itu. Mempertemukan aduh, ini menggemaskan, menggetarkan jiwa dan raga ya. Prancis akan menjamu Spanyol pukul 4 dini hari begitu ya. Kemudian nanti pada 16 Juli mempertemukan England, Inggris versus Argentina. Oke, akan memperebutkan tiket ke final dalam laga semifinal tanggal 15 dan 16 Juli, kemudian akan menuju kepada final. Nanti kita lihat saja ya. Katanya bola itu bulat, siapakah sampai sejauh ini prediksi Anda, tim yang Anda unggulkan masih masuk sampai di semifinal. Oke, ya itu dia pagelaran Piala Dunia 2026 seperti itu ya. Ya, nanti kita lihat saja, dan tentunya jangan lupa pantengin juga Piala Dunia 2026. Kami pun hadir secara live begitu ya, menyiarkan secara langsung juga untuk Anda dalam babak semifinal sampai pada final, karena kami awal dari babak penyisihan sampai kepada final kami hadir secara langsung, menyiarkan secara langsung
Anda bisa dengarkan di frekuensi 90,1 MHz di Pro 2 RRI Jayapura. Oke pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi-informasi akan dihadirkan dalam ruang layanan masyarakat, diselingi dengan pesan layanan masyarakat. Lagu-lagu hiburan juga ya akan mewarnai suasana malam Anda. Dan nanti kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadir dalam Warta Berita Papua selintas sepekan. Berita-berita selama sepekan ya dirangkum dan dihadirkan untuk Anda. Selamat malam kembali untuk Anda. Kita dengarkan ya beberapa pesan-pesan berikut ini.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalankan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak. Tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah

0: Ya, baik pendengar, pukul 18.52 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita akan jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan masih dengan beberapa tembang ya, satu tembang. Kemudian beberapa pesan lain dan masyarakat juga terus hadir menemani suasana malam Anda. Ya, dan perhatian Anda ada beberapa informasi dalam ruang lain dan masyarakat. Ya, pendengar, disampaikan sebagai informasi untuk Anda, kami terima satu pengumuman dari Panitia MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026. Kembali pengumuman kami terima dari Panitia MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026. Diumumkan buat masyarakat seluruh Provinsi Papua, Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura. Pertandingan akan dimulai tanggal 14 Juli 2026 dan penutupan tanggal 18 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, serta mempererat persaudaraan, persatuan, dan kerukunan umat di tanah Papua. Dengan tema mewujudkan generasi Qurani yang adaptif di era digital, merajut keberagaman menuju Papua cerdas, sejahtera, dan harmonis. Selamat datang buat kafilah-kafilah seprovinsi Papua yang mulai hadir di Kabupaten Jayapura. Tunjukkan sportivitas dan raih prestasi melalui Al-Quran. Oke, pendengar, itulah satu informasi hadir ya untuk menemani suasana malam Anda. Saat ini pukul 18.54 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sesaat lagi kita akan jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan. Pesan layanan masyarakat dan satu tembang kembali hadir untuk Anda.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang pun tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas sepekan, berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda. Untuk edisi hari ini, Minggu 12 Juli 2026, bersama reporter Arul Firmansyah.

0: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Aparat kepolisian melakukan visum terhadap jenazah pilot AMBA yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Yahukimo. Dari hasil visum, pilot dipastikan meninggal dunia akibat tembakan di bagian kepala. Berikut laporannya. Aparat kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA Nicholas F. Goslin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak tempel pada bagian pipi kiri yang menembus hingga keluar di sekitar telinga kanan. Luka tembak tersebut mengakibatkan patah tulang rahang serta merusak dasar tengkorak. Kerusakan tersebut selanjutnya menyebabkan korban meninggal dunia dengan cepat di lokasi kejadian. Lebih lanjut dijelaskan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara eksternal, tim forensik juga menggunakan pemeriksaan radiologi untuk memastikan kerusakan di bagian dalam kepala. Selain luka tembak, tim medis juga menemukan luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala sebelah kanan, sehingga dipastikan korban sempat dipukul sebelum ditembak.
1: Ini ditemukan luka-luka terbuka pada bagian kepala, dahi, pipi kiri, dan daerah sekitar daun telinga kanan. Luka lecet di daerah kepala sisi kanan, tanda patah tulang pada rahang atas sisi kiri dan kanan, serta patah tulang rahang bawah sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri tempel kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang pipi sebelah kanan ini patah. Masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan korban ini langsung meninggal dengan cepat.
0: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Gede Era Adinata menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan aksi kekerasan dan penembakan dilakukan oleh kelompok KKB Bakosip yang dipimpin oleh M. Balingga yang berada di bawah komando Kodab 16 Yahukimo. Polisi memperkirakan sedikitnya 6 orang terlibat langsung dalam aksi penyerangan tersebut. Sementara dari dokumentasi yang beredar, teridentifikasi sekitar 15 orang, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata api. Dari hasil pemeriksaan forensik, polisi juga menduga pelaku menggunakan senjata api laras panjang, namun untuk jenis senjata belum dapat dipastikan karena proyektil tidak ditemukan di sekitar lokasi kejadian.
2: Nah, setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga. Dalam pengakuan dalam pantau media sosial, dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgus Kobak, Kodab 16. Yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan. Begitu juga dengan Elis Kobak, juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Namun kemudian fakta yang ada ditemukan foto pelaku di atas pesawat yang sudah terbakar dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah M. Balingga, ketua daripada KKP Bakosip yang baru, di mana kita ketahui dari profil kelompoknya juga terlihat baru, kita belum mengenali, begitu juga dengan persenjataan yang dia pegang.
0: Disinggung terkait dengan adanya informasi yang menuding pesawat AMA mengangkut aparat keamanan yang dijadikan sebagai dasar untuk menembak pilot, Kombes Pol Gede Era Adinata menegaskan informasi tersebut merupakan propaganda dari pelaku penembakan, sehingga dipastikan seluruh proses penyelidikan akan terus dilakukan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap seluruh pelaku dan juga untuk melengkapi berkas proses penegakan hukum. Arul Firmansyah melaporkan. Karantina Papua melepas liarkan puluhan hewan dan tumbuhan endemik yang dilindungi. Hasil penindakan selama Mei hingga Juni 2026.
3: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua menyelamatkan puluhan flora dan fauna endemik Papua dari perdagangan ilegal. Satwa dan tumbuhan tersebut kemudian dikembalikan ke habitat alaminya. Pelepas liaran dilakukan di kawasan Isio Hills Birdwatching, Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang. Satwa yang dilepas liarkan antara lain seekor cendrawasi mati kawat, 5 ekor jagal Papua, 2 ekor ular sanca, serta 10 rumpun anggrek dilindungi. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwi Harniati mengatakan, seluruh satwa dan tumbuhan tersebut merupakan hasil penindakan petugas karantina. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani selama Mei hingga Juni 2026.
4: Di mana satwa liar tersebut dan juga tanaman dilindungi itu merupakan beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan dari tim karantina baik itu yang di pelabuhan maupun di bandara selain daripada penyerahan dari masyarakat. Pada kesempatan ini tentunya kita saling bersinergi, membangun komunikasi yang lebih baik lagi tentunya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam Papua, khususnya Papua, mengingat Papua sendiri merupakan salah satu pusat mega diversity di dunia. Dan secara bersama-sama kami merangkul, termasuk di antara BKSDA untuk menjaga itu, melindungi negeri dari kepunahan sumber daya hayati.
3: Menurutnya, petugas menemukan berbagai modus penyelundupan. Satwa dan tumbuhan dilindungi dikirim melalui kapal, paket, maupun kargo. Selain hasil penindakan karantina, kegiatan tersebut juga melepas liarkan seekor kakatua koki dan seekor kasturi kepala hitam. Kedua satwa itu sebelumnya ditranslokasi dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Seekor burung paruh kodok pualam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat juga dilepas liarkan. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan konservasi dan karantina. Reski Kurniawan melaporkan.
0: UNICEF Papua menggelar pelatihan pelayanan gizi terpadu di sekolah-sekolah yang ada di kota dan kabupaten Jayapura. UNICEF Papua bersama pemerintah daerah menggelar workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di sekolah terpilih di kota dan kabupaten Jayapura yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan yang didukung oleh China International Development Cooperation Agency ini bertujuan untuk memperkuat penerapan layanan gizi dan kesehatan di lingkungan sekolah melalui sinergi antara lintas sektor pendidikan dan kesehatan. Workshop tersebut juga diikuti oleh guru dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA di kota dan kabupaten Jayapura. Setiap sekolah mengirimkan dua perwakilan, yaitu wakil kepala sekolah dan penanggung jawab usaha kesehatan sekolah atau UKS. Kepada RRI, Nutrition Officer UNICEF Tanah Papua, Dwi Kristanto mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian program penguatan sekolah sehat yang selama ini telah didukung oleh UNICEF di Papua. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan, memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas, serta mendapatkan masukan dari tingkat teknis untuk menyusun pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Menurut Dwi Kristanto, konsep layanan gizi terpadu tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program makan bergizi gratis maupun edukasi gizi, tetapi juga memastikan layanan kesehatan dan gizi dapat berjalan secara optimal di sekolah melalui penguatan UKS.
5: Tujuan kegiatan ini sebetulnya adalah untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga mendapatkan masukan dari tingkat teknis ya, ataupun satuan pendidikan untuk penyusunan pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Nah, seperti yang mungkin sudah pernah diikuti gitu ya, jadi ini adalah rangkaian. Jadi kalau kita tarik benang merah, sebetulnya sudah banyak dukungan ataupun support yang diberikan oleh mitra pembangunan ya, khususnya dari UNICEF dengan bantuan dari SITKA. Jadi ini adalah rangkaian mulai dari implementasi MBG, edukasi gizi di satuan pendidikan, dan yang terakhir sebetulnya adalah nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana memperbaiki UKS-nya itu sendiri.
0: Lanjut Dwi Kristanto, dalam workshop tersebut materi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan yaitu Tim Kerja Usaha Kesehatan Sekolah dan Anak Remaja, Tim Kerja Gizi, serta Tim Kerja Balita yang kesemuanya berfokus pada sinkronisasi dan penguatan layanan gizi terpadu di sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan intervensi dari UNICEF Papua. Sementara itu, Rini Setiawati Langgar, perwakilan dari SD Negeri Impres Kampung Sereh Sentani, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan layanan gizi di sekolah sangat mendukung proses pembelajaran sekaligus peningkatan pemahaman siswa mengenai pola makan sehat. Rini menjelaskan, SD Impres Kampung Sereh telah menerima program makan bergizi gratis dengan jumlah penerima sebanyak 319 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Selain itu, sekolahnya juga telah menjalin kerjasama dengan puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi siswa.
6: Sangat baik sekali dan sangat mendukung dengan terlaksananya kegiatan tentang gizi yang di sekolah. Karena kita

0: dan kedepannya untuk sekolah-sekolah yang lain. Ya. Karena kesimbangan tentang gizi, anak-anak di sekolah saya sudah paham.
1: Rini berharap pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah bersama dengan UNICEF dapat terus ditingkatkan sehingga bisa semakin banyak sekolah di Papua yang mampu menerapkan layanan gizi terpadu dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat bagi seluruh peserta didik. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua mulai proses pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN untuk bulan Februari 2026.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai memproses pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP aparatur sipil negara untuk Februari 2026. Pembayaran dilakukan setelah TPP Januari disalurkan dan disesuaikan dengan kondisi arus kas daerah. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan TPP telah dianggarkan untuk 12 bulan dalam APBD 2026. Namun penyalurannya harus menyesuaikan kemampuan kas pemerintah Provinsi Papua. Ia menjelaskan pelambatan pembayaran terjadi karena beberapa sumber pendapatan dari pemerintah pusat belum seluruhnya masuk ke rekening kas umum daerah. Kondisi tersebut memengaruhi perputaran kas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan belanja rutin.
3: Tetapi proses penyaluran itu kan kita pemerintah daerah harus kendalikan posisi kas pemerintah daerah. Karena ada beberapa sumber pendapatan yang terjadi pelambatan dalam penyaluran ke RKUD pemerintah Papua. Sehingga kita juga menjaga kas untuk perputaran kas dalam membiayai pembangunan maupun rutin-rutin perkantoran. Nah, hari ini kita menyiapkan pembayaran TPP untuk bulan Februari. Mungkin kalau di dalam bulan ini berjalan, kekurang salur kita dari pemerintah pusat sudah masuk, pasti akan dibayarkan menyesuaikan dengan 6 bulan yang sudah berjalan tetapi belum kita proses 6 bulannya. Baru di 2 bulan sampai dengan bulan Juli. Kan kita bayarnya ke belakang, berarti 6 bulan kan. Nah, tapi pemerintah daerah hari ini baru bisa menyelesaikan 2 bulan pertama, Januari dan Februari. Nanti di dalam proses perjalanan pengelolaan kas kita di pemerintah Papua, sudah tahapan penyaluran yang masuk lagi ke kita sudah mencukupi, maka itu akan dibayarkan.
2: Wagub Aryoko mengatakan salah satu penyebab perlambatan arus kas adalah penyesuaian saat pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 ASN. Ketika itu pemerintah daerah harus mengelola kas karena pembiayaan kedua komponen tersebut menggunakan dana yang dikelola daerah sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menambahkan Gubernur Papua telah menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyelesaian pembayaran TPP Februari. Pemerintah Provinsi Papua juga terus berkoordinasi dengan kementerian untuk memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan dan memperkuat kondisi fiskal daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: 614 siswa baru di SMA Negeri 4 Jayapura menyelesaikan masa pengenalan lingkungan sekolah yang diharapkan dapat menumbuhkan karakter sikap anak Indonesia hebat.
4: Sebanyak 614 siswa baru SMA Negeri 4 Jayapura telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada 6 hingga 10 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, menjelaskan MPLS kali ini fokus utama terhadap pembentukan karakter, salah satunya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
5: Sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 4 Jayapura telah berjalan dengan baik dan panitia telah menyeleksi kurang lebih 614 siswa, dinyatakan lulus dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Dengan materi utama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dari BNN, dari TPPKS tingkat Kota Jayapura, lalu materinya terkait dengan adiwiyata dan bullying.
6: Apakah materi ini sama dengan tahun sebelumnya atau ada yang berbeda di tahun ini?
5: Ada yang berbeda. Tahun ini lebih banyak kepada pembentukan karakter anak. Menurut aturan pemerintah 12 rombel. Iya, jadi kurang lebih 50 siswa dalam satu rombel.
6: Kelasnya Bu, pagi?
5: Kelas sekolahnya tetap semua sama ke sekolah pagi.
4: Sementara Ketua Panitia MPLS Felicia mengatakan, tahun ini MPLS juga melibatkan BNN dan TPPKS yang diharapkan dapat membangun pondas yang kuat bagi siswa baru agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif.
5: Selain itu juga ada materi dari BNN, kami masukkan juga karena kami mau membentuk fondasi bagi anak-anak biar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Materi khusus yang kami siapkan itu ada materi tentang tata tertib, ada tentang sarana prasarana. Itu kami memperkenalkan sarana prasarana yang ada di SMA 4, ekskul yang ada di SMA 4, semuanya kami

0: perkenalkan. Kurikulum yang dipakai di SMA 4 juga kami perkenalkan.
1: Selain itu diharapkan pengawas pembina SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Crescencia Lesomar, bahwa pelaksanaan MPLS dapat menumbuhkan semangat belajar bagi siswa yang dimana sebagai wadah untuk mengenal seluruh elemen di sekolah barunya.
2: Kami tentunya berharap pelaksanaan MPLS ini kan sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2026 di mana sekolah melaksanakan MPLS secara ramah ya di dalam Permendikbud nomor 12 itu. Artinya tidak ada sistem lagi perpeloncoan, tidak ada lagi penggunaan atribut yang seperti dulu. Yang diharapkan itu adalah bagaimana penumbuhan karakter ya sesuai dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman panitia MPLS dan juga mengenali potensi anak ya. Jadi anak-anak kita ini kan pasti memiliki, kita tahu semua bahwa setiap anak mempunyai potensi ya, baik itu bakat dan minat. Nah, lewat potensi itu mereka punya itu sekolah mengidentifikasi lewat kegiatan MPLS ini.
1: Nalik Saulia melaporkan.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Pariwisata Papua mengenalkan dunia kerja sejak hari pertama. Berikut laporannya.
4: Sekolah Negeri Khusus SNK Pariwisata Papua memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 untuk memperkenalkan dunia kerja kepada peserta didik baru sejak hari pertama. Selain mengenal lingkungan sekolah, peserta MPLS juga diperkenalkan dengan budaya kerja, ruang praktik, serta 6 kompetensi keahlian yang dimiliki sekolah, mulai dari perhotelan hingga pengembangan perangkat lunak dan game. Kepala SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, mengatakan sebanyak 206 peserta mengikuti MPLS tahun 2026. Kompetensi perhotelan masih menjadi jurusan favorit, sementara beberapa jurusan lain masih membuka pendaftaran.
5: Karena kami adalah sekolah SMK atau sekolah kejuruan, sehingga perkenalan kami yang pertama adalah perkenalan dengan Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang ada di sekolah, dan kemudian mereka melakukan tur untuk melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, baik ruang belajar, ruang teori, maupun ruang-ruang praktek. Di SNK Pariwisata ada 6 kompetensi keahlian, yaitu PPLG, perhotelan, layanan pariwisata, kuliner, tata busana, dan tata kecantikan dan spa. Dengan demikian, kami berharap bahwa mereka tahu ketika pembelajaran sudah dimulai dengan efektif, mereka akan tahu, oh ini ruang praktek saya di sini, ini ibu guru saya, ini tenaga administrasi saya yang membantu saya, dan ini adalah teman-teman saya, seperti itu. Jadi pada masa perkenalan ini menjadi penting, di mana anak dia harus mengenal, karena dia akan berada di sekolah ini selama kurang lebih 3 tahun.
4: Kata Ana Rumbiak, SNK Pariwisata Papua sudah menjadi sekolah yang banyak diminati peserta didik. SNK Pariwisata Papua juga menerapkan program magang hingga 6 bulan. Bahkan kelas industri perhotelan memberi kesempatan praktik kerja sekitar 1,5 tahun sehingga banyak lulusannya langsung direkrut dunia usaha dan industri. Rina Umasugi melaporkan.
3: Sebanyak 124 pelajar Papua mengikuti program afirmasi pendidikan menengah di 5 provinsi. Berikut laporannya.
6: Sebanyak 124 lulusan SMP asli Papua mengikuti program afirmasi pendidikan menengah ADEM tahun 2026 jenjang SMA dan SMK. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan para peserta berasal dari 9 kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Mereka akan menempuh pendidikan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Menurut Christian, program ADEM menjadi upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi pelajar Papua. Seluruh biaya pendidikan ditanggung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
7: Kami punya evaluasi kemarin untuk anak-anak ADEM, dan evaluasi itu kita sudah sampaikan kepada anak-anak ini bahwa mereka pertama harus jaga nama diri sendiri, jaga nama pemerintah daerah, kemudian juga jaga nama gereja atau masjid di mana mereka diutus. Yang pertama, kita harus aku itu. Yang kedua, dari hasil evaluasi kemarin kan ada anak-anak yang tidak kuliah, ikut lingkungan ya begitu, akhirnya ada yang tidak kuliah. Kemudian ada juga yang kemarin tertangkap karena perkelahian itu di mana saya lupa itu juga kita sampaikan supaya jangan mereka terlibat di hal-hal yang tidak menolong mereka, karena ini ada yang cukup keras. Kalau sampai 3 kali tidak mereka tegur dan tidak ini mereka dikeluarkan.
6: Christian mengatakan kuota program ADEM tahun ini berjumlah 124 peserta. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 300 peserta. Penurunan kuota terjadi akibat penyesuaian anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Meski begitu, pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi pemerintah pusat yang tetap mengalokasikan program tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Kota Jayapura. Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual-beli amunisi ilegal di Abepura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek Abepura mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsnal Reskrim Polsek Abepura terkait dengan adanya rencana transaksi jual-beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsnal Polsek Abepura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
8: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama amunisi. Ya, yang paling banyak di sini ada amunisi kaliber 9 mili dan juga 5,5. Selain itu juga ada kendaraan yang kita amankan, satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300 ribu dengan pecahan.
3: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
8: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, ya dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi tapi gagal karena sasaran dari sebelah, dari negara sebelah memang menginginkan ada amunisi namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, ini nanti yang kemarin ada sini ada mau melakukan transaksi lagi. Dari informasi itulah maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan pengecekan dan juga melakukan penangkapan terkait dengan aksi dan didapati baru pertama kali dari hasil urat, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa atau siapa saja yang sudah pernah nanti akan berkomunikasi dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
3: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua matangkan persiapan kegiatan Border Trade Fair tahun 2026.
6: Pemerintah Provinsi Papua mulai mempersiapkan pelaksanaan Border Trade Fair atau BTF 2026. Kegiatan perdagangan lintas batas tersebut direncanakan kembali digelar pada Oktober mendatang. Asisten 3 Setda Papua, Susana Wanggai, mengatakan persiapan diawali dengan rapat bersama organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. BTF tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima sejak pertama kali dilaksanakan. Susana mengatakan waktu pelaksanaan masih bersifat sementara dan dapat disesuaikan. Pemerintah juga akan membahas konsep kegiatan bersama pemerintah Papua Nugini.
9: Ini adalah rapat awal untuk mendengar masukan semuanya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman dari Badan Perbatasan mereka akan pertemuan dengan tim dari pemerintah WCPIK dalam hal ini Papua Nugini di Papua Nugini. Ya, jadi ya intinya seperti itu bahwa nanti rencananya itu akan dilaksanakan bulan Oktober. Tapi nanti kita lihat waktu berjalan seperti apa. Ya, kemarin saya juga sudah tanyakan kepada teman-teman dari Badan Perbatasan, dia akan nanti mereka lihat. Tetapi untuk rencananya di bulan Oktober. Ya, mudah-mudahan saja semua dapat berjalan sesuai rencana.
6: Ia menjelaskan pelaksanaan BTF selama 4 tahun terakhir menjadi bahan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan penyelenggaraan tahun ini. Pemerintah Provinsi Papua berharap koordinasi dengan seluruh pihak dapat berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan BTF 2026 sesuai rencana. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika memperkenalkan aplikasi Meno Sidakanda kepada ormas yang ada di Mimika dalam rangka mempermudah urusan administrasi dan legalisasi ormas.
10: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol memperkenalkan aplikasi Manajemen Now Strategis Integrasi Data Berkualitas atau Meno Sidakanda sebagai inovasi pelayanan digital untuk mempermudah pengelolaan administrasi organisasi kemasyarakatan atau ormas di Kabupaten Mimika. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Franciscus Bokiau mewakili Bupati Mimika Yohanes Retop Jumat kemarin 10 Juli 2026 mengatakan aplikasi ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi tersebut, ormas dapat melakukan pendaftaran, pelaporan kegiatan, verifikasi legalitas, serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah secara daring.
11: Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadirkan aplikasi Meno Sidakanda, sebuah inovasi digital yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan, pendataan, serta komunikasi antara pemerintah dan ormas yang ada di wilayah kabupaten kita tercinta. Aplikasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital, tata kelola organisasi kemasyarakatan, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dan dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tertib, efektif, dan tepat sasaran.
10: Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Mimika, Amelia Mince Rumayomi menjelaskan, hingga saat ini sekitar 100 organisasi kemasyarakatan yang telah melakukan pendaftaran secara online. Kesbangpol berharap ormas yang masih menggunakan sistem manual segera beralih ke layanan digital, sehingga pendataan, pembinaan, serta pengawasan terhadap seluruh ormas dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Hendriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
3: Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan olah tempat kejadian perkara pada kasus pembakaran pesawat dan pembunuhan pilot AMA di Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Dari hasil olah TKP, Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Satgas Operasi Damai Kartens menggelar olah tempat kejadian perkara pada kasus pembakaran pesawat AMA PKRCY serta pembunuhan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang terjadi di lapangan terbang Balinggama, Distrik Sobaha, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan dari hasil pelaksanaan olah TKP tersebut menunjukkan kondisi pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY mengalami kerusakan 90% akibat dibakar dan bagian tengah badan pesawat menjadi titik kerusakan yang paling parah. Dalam olah TKP, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bagian dari pesawat yang hangus terbakar, satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik. Usai melakukan olah TKP, tim melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan menemukan sebuah Honai yang diduga digunakan sebagai markas kelompok kriminal bersenjata Kodab 7 Balinggama. Dari Honai tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah sejumlah kartu anggota TPNPB serta berbagai dokumen lainnya.
12: Jadi dari hasil pemeriksaan olah TKP kemarin menunjukkan bahwa pesawat Pilatus PC-6 dengan registrasi PKRCY milik PT AMA mengalami kerusakan akibat kebakaran itu sekitar 90%, ya, dengan bagian tengah badan pesawat itu menjadi area yang mengalami kerusakan paling parah. Posisi pesawat itu masih mengarah ke arah runway. Jadi pada saat itu kita berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di sana. Dan yang tidak kalah menariknya, di lokasi kita menemukan satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik.
3: Sementara itu, Kasat Gas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Gusti Gede Era Adinata menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan, keterangan para saksi, barang bukti, hasil olah TKP, serta gelar perkara, penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Ketujuh orang itu masing-masing berinisial MB, AB, LS, DA, NS, KB, dan SP. Ketujuh tersangka ini telah masuk dalam daftar pencarian orang yang telah disebar di seluruh satuan pengamanan yang ada di tanah Papua. Dijelaskan Kombes Era, para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap pilot serta membakar pesawat sipil yang mengakibatkan terganggunya keselamatan penerbangan.
13: Dan dari hasil gelar perkara tersebut, kita sudah membuat daftar pencarian orang. Ada 7 yang kita tetapkan sebagai tersangka dan kita sudah membuat DPO-nya. Dan kita ketahui bahwa mereka adalah KKP Bakusip, pimpinan M. Balingga, dan saya sebutkan untuk anggota-anggotanya yang kita tetapkan sebagai DPO dari keterangan saksi yang mengenali pernyataan, video pernyataan yang kita sudah pastikan melalui digital forensik bahwa itu video itu asli. Yang kedua adalah inisialnya KB, yang kedua adalah LS, terus SB, selanjutnya nomor 5 adalah DA, nomor 6 adalah AP, nomor 7 adalah NS. Jadi ada 7 yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka yang terlibat langsung dan kita sudah bisa kenali setelah kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang memang mengenali langsung para pelaku yang terlibat aksi di bandara tersebut.
3: Kombes Pol Era Adinata menambahkan, terhadap para tersangka, mereka akan dijerat dengan pasal 459 KUHP, junto pasal 20 KUHP, subsidiar pasal 456 KUHP, junto pasal 20 KUHP, dan atau pasal 586 KUHP, junto pasal 20 KUHP, tentang tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana membahayakan keselamatan penerbangan dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 20 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
14: Demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan untuk edisi Minggu 12 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, baik pendengar, pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur ya, dan sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian warta berita Papua selintas sepekan disampaikan oleh reporter Arul Firmansyah. Ya, jadi buat Anda yang tidak sempat mengikuti dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu bolong-bolong gitu ya, jadi Anda bisa pantengin, Anda bisa mendengarkan di setiap hari Minggu kami hadirkan ya. Jadi dari pagi, siang sampai dengan malam kami hadirkan warta berita Papua selintas sepekan, tentunya merangkum ya dari berita-berita yang sudah kami hadirkan Senin sampai dengan hari Sabtu. Oke, dan kita jelang bersama program acara selanjutnya. Itu untuk edisi hari Minggu, kita akan ikuti bersama mimbar malam Kristen Protestan dengan judul Allah Tidak Tergesa-Gesa. Judul Allah Tidak Tergesa-Gesa yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Melkianus Tefbana. Umat Kristiani dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan lewat mimbar malam agama Kristen Protestan berikut ini.

Shalom pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pendeta Melkianus Tefbana. Saya mau mengajak kita semua untuk kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan yang adalah dasar dan menjadi penentu nomor satu bagi hidup kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah yang hidup dan berkuasa. Saat ini kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon kasih dan perkenanan Bapa Surgawi menuntun dan membimbing kami. Siapapun kami yang mau dan bersedia untuk mendengar firman ini, kiranya kasih dan anugerah Allah melingkupi kami semua. Baik kami yang ada di rumah, di atas kendaraan, di atas perahu, atau bahkan dalam aktivitas-aktivitas kami dimanapun kami berada saat ini. Allah Roh Kudus tuntun pimpin kami agar kami paham dan mengerti. Lebih daripada itu, kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, semua orang selalu menginginkan prioritas dalam hidupnya. Semua orang inginkan segala sesuatu selalu ingin didahulukan, dinomorsatukan. Bahkan setiap kita tidak menutup kemungkinan sebagian besar orang selalu menginginkan perlakuan terbaik dari orang-orang di sekitarnya. Inginkan kualitas terbaik, inginkan waktu terbaik, selalu menginginkan jika segala sesuatu terjadi dalam hidupnya, selalu ingin dinomorsatukan, didahulukan, bahkan diprioritaskan dalam segala hal. Hal ini memang tidak salah, tetapi kenyataan hidup tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dalam kesempatan ini saya ingin membagi kebenaran firman Tuhan tentang Allah tidak tergesa-gesa. Allah tidak selalu memenuhi keinginan dan harapan kita sekalipun kita menginginkan yang terbaik dan sekalipun kita menginginkan prioritas dan selalu ingin didahulukan. Allah selalu bekerja menurut ketepatan waktunya. Sekalipun bagi kita waktu itu hampir habis atau hampir telat, bahkan dalam beberapa momen yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali Allah turun tangan di waktu yang sangat kepepet, waktu yang paling emergensi, bahkan di bagian-bagian tertentu bisa jadi itu kita berdoa minta kesembuhan, pemulihan, jabatan dan sebagainya. Selalu Allah turun tangan di waktu injury time. Allah tidak tergesa-gesa menolong saya dan saudara. Tentulah pasti kita berpikir dan bertanya-tanya mengapa Allah tidak menolong saya. Nah, kesempatan ini saya ingin memberikan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan." Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kita mengetahui bahwa ayat ini sedang menuliskan bahwa Allah tahu persis apa yang akan terjadi dan apa yang nantinya terjadi. Ini pertanda bahwa Allah tahu kapasitasnya di dalam diri saudara. Allah sadar betul akan mobilitasnya di dalam diri saudara. Bahkan Allah tahu persis kapan ia memprioritaskan saudara, sebab ia tahu rancangan yang terbaik bagi kita. Ia tahu kapan saudara didahulukan dan ia tahu kapan saudara harus dikesampingkan. Ia tahu kapan saudara dapatkan kualitas dengan bobot mutu terbaik, tetapi ia tahu kapan saudara mendapatkan hal yang biasa-biasa saja. Jika ayat ini kita olah dengan cermat, maka ayat ini memberitahukan bahwa ia tahu rancangan apa yang ada pada diri saudara. Ia tahu bahwa segala sesuatu menurut ketepatan waktunya itu sangat tepat. Nah, kesempatan kali ini tema yang saya bawakan adalah Allah tidak tergesa-gesa karena Allah tahu rancangan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan mengajarkan kita, kebenaran saat ini mengajarkan kita alasan mengapa Allah tidak tergesa-gesa menolong kita.
alasan mengapa Allah tidak tergesa-gesa menyembuhkan anak kita, mengangkat penyakit kanker kita, membebaskan kita dari utang, menyediakan keuangan bagi kebutuhan anak-anak sekolah kita. Mengapa Allah tidak begitu tergesa dan tidak menjadikan pergumulan hidup saudara adalah hal yang emergensi? Alasan yang pertama adalah Allah menunggu keterlibatan kesediaan kita di dalam terjadinya sebuah mujizat. Pendengar radio yang berbahagia, Allah mengapa tidak cepat turun tangan dan selalu menjadikan kebutuhan mendadak saudara selalu dijadikan waktu injury time? Itu karena Allah ingin keterlibatan saudara. Allah ingin proses mujizat terjadi itu saudara terlibat di dalamnya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ya, sebuah bentangan firman Tuhan tentang bagaimana Allah hadir dan menyelesaikan konflik persoalan kurangnya konsumsi minuman yang ada dalam pesta perjamuan di Kana. Ternyata Allah tahu persis bahwa sebenarnya mereka sangat darurat sekali untuk minta anggur. Tetapi terkesan Allah begitu santai, Allah begitu diam, dan Allah menunggu waktu yang tepat. Kekasih-kekasih Tuhan, siapa Allah tahu rancangan apa bagi saya dan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, kebanyakan kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita ini belum siap untuk menerima mujizat itu. Kita selalu menyatakan kesediaan kita melalui kebutuhan yang emergensi. Namun sebenarnya ada banyak hal yang sebelum mujizat itu sendiri terjadi, perlu kita siap dan menuntut keterlibatan kita sebagai respon untuk terjadinya sebuah mujizat. Saya mengajak pikiran saudara untuk kembali ke dalam dunia perjanjian lama, di mana Nuh dengan sigap membangun bahtera. Allah melakukan mujizat, air itu turun di atas padang itu, di atas tempat tandus itu, semata-mata karena Allah lihat bahtera itu sudah tersedia. Semata-mata di pandangan yang luas itu hanya oleh karena ada satu orang yang siap tangkap hati Tuhan dengan membangun bahtera, dan hujan yang turun yang lebat dan menjadi banjir itu disebabkan karena Allah melihat ada bahtera yang telah tersedia. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum mujizat terjadi, Allah menuntut kesiapan hati kita. Kisah Nuh mengingatkan kita bahwa kebutuhan yang mendadak bukan alasan satu-satunya Allah membuat mujizat. Benar, Nuh menyatakan kesiapannya dengan setiap hari bekerja tanpa lelah membangun bahtera dengan cara yang spektakuler. Sampai-sampai Nuh hampir lupa bahwa yang dibutuhkan itu adalah air hujan. Jika Nuh berkuasa untuk mendatangkan air hujan, maka ia akan giat untuk terus bekerja sampai hujan itu turun tanpa harus campur tangan Tuhan. Hal ini bukan berarti meniadakan Tuhan dalam segala hal, namun tipikal orang yang terus mempersiapkan diri yang menyangkut ketaatan, kesetiaan, penundukan diri sambil menunggu waktu Tuhan. Sebelum Tuhan memproses sebuah mujizat, ia ingin mengetahui sikap hati kita. Apakah ada ketaatan? Apakah ada kesabaran? Apakah ada kesetiaan? Sehingga ketika mujizat itu terjadi, sikap hati kita, apakah layak untuk menerima mujizat itu atau tidak? Bukan berarti Allah tidak mengerti kebutuhan emergensi kita. Bukan berarti Allah tidak peduli atas doa-doa saudara yang saudara bangun dan naikkan di hadapan Tuhan tentang kebutuhan hidup, pergumulan hidup, sakit penyakit, terlilit utang, dan begitu banyak perkara yang menurut kita menjadi emergensi sekali. Kita perlu saat ini. Tetapi Allah tidak begitu tergesa-gesa. Allah tidak menjadi sifatnya serba mendadak. Allah tidak terpengaruh dengan segala emergensi kita. Tetapi Allah selalu ditentukan oleh ketepatan waktunya. Allah bekerja sejauh mana kita konsisten. Kita tidak bisa berharap lebih sementara kualitas kita adalah kualitas santai. Hari Minggu santai di rumah. Ya, orang beribadah orangnya santai di rumah. Ada kebaktian ibadah rumah tangga, orangnya santai di rumah. Ada kegiatan rohani yang membangun imannya, orangnya santai. Allah tidak melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita siapkan. Itulah sebabnya Allah bukan berarti tidak peduli dengan segala sesuatu yang sifatnya emergensi dalam hidupmu. Tetapi Allah menunggu dan menanti kesiapan hatimu.
Apa jadinya jika mujizat itu turun terhadap orang yang sikap hatinya belum siap? Maka mujizat itu akan menjadi petaka dalam hidupnya. Allah tidak sembarangan memberkati kita karena kita tidak menyediakan waktu yang terbaik. Apakah saudara dari malam sudah mempersiapkan anak-anak untuk sekolah minggu? Apakah saudara sudah menyetrika pakaiannya dan mempersiapkannya dengan motivasinya, nak? Ini adalah pakaian untuk besok sekolah minggu. Allah melihat kesiapan hati kita. Apakah sudah jauh-jauh hari saudara sudah mempersiapkan hati hidup untuk bersekutu bersama Allah di dalam doa-doamu, di dalam pergumulanmu? Allah melihat sejauh mana kesiapan hati kita. Apakah kita sudah memberi motivasi? Jika kita mau alami perkara besar, kita juga harus lakukan sesuatu yang besar. Kita harus lakukan perkara besar jika kita mau alami. Kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan jika mau mengalami sesuatu yang besar daripada Tuhan. Mendadak bagi kita belum tentu mendadak bagi Allah. Allah tahu kerinduan Nuh dan Allah tahu kesiapan Nuh. Setiap hari ia bekerja keras di terik matahari dengan olokan ejekan orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau itu adat pertanda setitik awan di langit itu, karena Allah melihat bahwa kesiapan Nuh sudah yes, Nuh sudah melewati ketaatan, kesiapan hati, kesetiaan, Nuh sudah mentaati yang namanya rendah hati, mau mendengar kepada Tuhan sekalipun itu panas terik. Allah melihat sejauh mana kesiapan saya dan saudara. Kerinduan saudara itu mempengaruhi sikap Allah bekerja dalam hidup saudara. Kalau saudara datang kepada Tuhan, datang ke gereja dengan membawa satu sendok kecil kerinduan, maka yang saudara dapati adalah berkat satu sendok kecil. Jika saudara datang kepada rumah Tuhan, beribadah, bersekutu, mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan membawa sebuah sendok nasi, maka saudara akan mendapatkan berkat sebatas satu sendok nasi. Jika saudara datang kepada Tuhan dengan membawa satu buah skop dengan kerinduan, maka saudara akan mendapatkan satu buah skop hasilnya. Jika saudara datang kepada Tuhan mempersembahkan hidup dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah kerinduan yang mendalam kepada Allah, dengan satu muatan trek, maka saudara akan pulang dengan berkat seperti yang saudara siapkan. Alasan yang pertama mengapa Allah tidak tergesa-gesa, karena Allah melihat sikap hatimu seperti apa. Yang kedua, mengapa Allah tidak tergesa-gesa, karena yang Allah utamakan adalah prosesnya, bukan sekedar mujizatnya. Semakin dekat Tuhan, semakin kenal Tuhan. Mujizat yang Tuhan akan kerjakan, tujuan daripada semuanya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenal mujizat Tuhan, kenal Tuhan. Jangan sampai kita hanya kenal mujizat Tuhan, tetapi kita tidak kenal Tuhan. Akhirnya mujizat Tuhan menjadi celaka bagi hidup kita. Itu yang diharapkan Allah sebelum orang Israel masuk Kanaan. Ia memproses mereka bertahun-tahun di padang gurun dengan tujuan bahwa apakah nanti sampai di Kanaan susu dan madu bisa menggeser kedudukan Allah menjadi tahta nomor satu atau tidak. Itulah sebabnya Allah terus memproses kita sebelum melakukan mujizat. Kalau hari ini saudara sedang berdoa dan belum mendapatkan mujizat, mungkin Allah sedang memproses saudara supaya saudara tidak santai-santai, tapi terus berjuang untuk melakukan pengenalan-pengenalan akan Kristus yang sungguh-sungguh. Jangan sampai mujizat membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi biarlah mujizat membuat kita dekat dengan Tuhan. Biarkan Allah memproses hidup saudara sampai punya waktu yang sesuai. Kasih kekasih Tuhan, alasan yang ketiga mengapa Allah tidak tergesa-gesa menolong saya dan saudara. Sekalipun mungkin saudara sudah berdoa, bergumul, berpuasa, bahkan saudara sudah memberikan pokok-pokok doa ini kepada pendeta, hamba Tuhan saudara, tetapi ingatlah bahwa Allah bekerja menurut ketetapan waktu. Yang ketiga ya, yaitu yang Allah inginkan adalah mujizat itu menghasilkan kedewasaan. Saudara-saudara, janganlah menjadi seorang anak kecil, tapi berpikirlah dewasa. Seorang anak kecil hanya menerima mainan dari mamanya tanpa mempertimbangkan apa perasaan dan sikap hati orang tuanya. Tetapi yang Allah inginkan adalah kita mengerti sikap, perasaan dan kehendak Bapa di sorga, bukan soal mainan berkat yang kita terima. Orang dewasa akan selalu mempertimbangkan bagaimana perasaan Allah, bagaimana sikap Allah, bagaimana hati Allah terhadap dirinya, bukan masalah berkat apa yang diterima dari
Allah. Itulah sebabnya jika Allah menunda, bahkan tidak tergesa-gesa mendatangkan mujizat, karena Allah ingin saudara dewasa rohanimu. Tuhan kiranya menolong saya dan saudara, memberkati pendengar setia RI di mana saja berada. Saya berdoa firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi kesabaran jika saudara hari-hari ini sedang berdoa meminta mujizat Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kami telah dengar firman untuk mengingatkan kami bahwa berkat mujizat dapat terjadi ketika kami menyediakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami mengikuti waktu Tuhan, setiap waktu Tuhan yang tepat. Sekalipun hari ini, hari-hari di mana kami membutuhkan pertolongan yang sangat darurat, emergensi, tapi kami belajar menunggu waktumu yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.

berada. Ya, dan nanti kita akan jelang juga pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ada beberapa teman-teman hiburan akan hadir menemani suasana malam Anda. Kemudian juga ada beberapa informasi-informasi ringan juga hadir kembali menemani Anda yang tengah santai, atau mungkin juga Anda yang saat ini sedang berkendara di jalan, ya, berharap pastinya tetap berhati-hati, fokus ketika berkendara, kemudian jangan lupa sein lampunya. Ketika Anda mau ke kiri atau ke kanan, jangan mau ke kanan, seinnya ke kiri, ya, atau sebaliknya. Jadi bijaklah dalam berkendara juga, ikuti aturan ketika Anda berkendara. Kalau seinnya ke kanan, ya Anda mau belok ke kanan, seperti itu, ya. Kemudian seinnya juga jangan tiba-tiba seperti itu. Jadi sudah berjarak beberapa meter, sudah disein dulu, ya, biar kendaraan di belakang ataupun di depan sudah tahu Anda mau berbelok arah ke kanan ataupun ke kiri, seperti itu. Oke, rambu-rambu lalu lintas dipatuhi, ya. Lampu merah sabar dulu sebentar, nanti lampu hijau baru jalan, ya. Jangan biasanya lampunya baru-baru saja mau ke merah gitu, ya. Jadi dari hijau sudah mau menuju ke merah, tapi rasanya masih boleh terkejar begitu, ya. Jadi ya langsung tancap gas, tapi takutnya nanti dari arah berlawanan lampunya sudah hijau dan ya alurnya mereka lah yang harus melewati begitu, ya. Ini mungkin terlihat simple, kecil, tetapi dampaknya besar, ya. Kita tidak ingin kecelakaan terjadi, tapi dari hal-hal kecil yang tidak kita patuhi akan berujung kepada sesuatu yang tidak kita inginkan bersama-sama. Oke, lampu merah itu tidak tunggu sampai satu hari, ya, cuma beberapa menit saja. Jadi harap dan dimohon kesabaran Anda seperti itu, ya. Sabar itu subur. Oke, buat Anda yang shift malam, yang baru saja mungkin pergantiannya jam 6 sore tadi jam 7 atau baru saja jam 8 malam hari ini, semangat pastinya, semangat dinas malam. Ada beberapa profesi, ya, yang melakukan dinas malam juga, kerja shift seperti itu. Semangat saja untuk semuanya, sukses untuk kerja Anda dinas di malam hari ini, bertugas menjalankan kerja tugas Anda. Oke, kemudian saya mau menyapa juga buat Anda yang lagi ada di rumah, lagi menikmati suasana santai di rumah saat ini. Selamat menikmati santai Anda. Yang mungkin baru saja menikmati makan malam atau sementara lagi menikmati makan malam, selamat menikmati saja sajian makan malam Anda. Entah menunya apa, ya, malam hari ini, tapi yang pasti apapun menunya, ketika Anda bisa makan saja untuk hari ini, kenikmatan apa yang mau kita dustakan, ya, itu adalah kebaikan Tuhan. Ketika kita masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh menikmati rasanya makanan. Aduh, ini agak-agak garam ini, ya. Atau ini kurang garam, sepertinya harus tambah garam dikit. Itu dia, kita harus mensyukuri hal itu karena ada yang mau makan seperti Anda tapi terasa hambar di mulut, ya, kalau kita lihat di rumah-rumah sakit seperti itu. Jadi kenikmatan apa lagi yang mau kita dustakan seperti itu ketika kita masih diberikan sehat kuat dengan kondisi kita hari ini, tapi masih bisa makan, masih bisa minum dan melakukan aktivitas, ya. Itu sesuatu yang wow dan sesuatu yang luar biasa dan patutlah kita mensyukurinya. Oke, pendengar, satu informasi dulu saya hadirkan untuk Anda dari laman lifestyle atau juga dari kesehatan, ya, akan saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Satu informasi dulu, selangkah lagi Lionel Messi pecahkan rekor legendaris Diego Maradona. Wow. Oke, karena kita tahu siapa yang tidak tahu dengan yang namanya Maradona seperti itu, ya. Oke, dengan perjalanan kisah hidupnya bahkan dibuatkan film, ya, ada beberapa pemain-pemain sepak bola dunia seperti itu yang dibuatkan filmnya juga. Ini untuk menambah wawasan kita bersama, tetapi juga ada latar belakang, ya. Jadi kesuksesan itu bukan tumbuh dengan sendirinya langsung seperti itu, tetapi ada yang melatar belakangi, ada kisah yang pernah ada sejarahnya,
ada kisah yang pernah dilalui seperti itu. Jadi mari apapun hari ini begitu ya, kita bisa melewati.

0: Di segala hal yang terlewatkan di belakang sana itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kemarin-kemarin Anda mungkin mengatakan bahwa waduh ini sepertinya nanti tidak bisa nih ya, aduh sepertinya dan aduh-aduh dan aduh begitu ya, tahu-tahu Anda bisa ada sampai dengan hari ini, itu sesuatu yang luar biasa. Harus bangga dong pada diri sendiri bahwa ternyata saya mampu dan saya kuat, saya sekuat itu begitu ya. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Timnas Argentina memastikan diri lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 seiring kemenangan 3-1 atas Swiss. Hasil Argentina melawan Swiss dengan 3-1 dalam perempat final Piala Dunia 2026 berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat pada hari ini. Kemenangan Timnas Argentina tidak diraih dengan mudah lantaran Lionel Messi dan kawan-kawan harus menjalani babak tambahan ekstra setelah Swiss menahan imbang sang juara bertahan ini 1-1 selama 90 menit. Gol sundulan Alexis McAllister pada menit ke-10 menyambut assist Messi dari sepak pojok dibalas oleh Dan Dioye di babak kedua ya, di menit ke-67. Dan dua gol tambahan Argentina yang berubah kemenangan tercipta pada babak ekstra melalui Julian Alvarez di menit 112 dan juga Lautaro Martinez di menit 120. Jadilah Argentina berhak melanjutkan kiprahnya ke semifinal Piala Dunia 2026 menentang Inggris pada Rabu 15 Juli 2026. Hasil ini sekaligus tentunya membukakan jalan bagi sang kapten Lionel Messi untuk memecahkan satu rekor legendaris milik Diego Maradona di Piala Dunia. Sebuah catatan fantastik yang kelak bisa membuat Messi berdiri di posisi lebih tinggi dari Diego Maradona, bukannya sejajar seperti sebelumnya. Dan rekor ini berkaitan dengan komparasi pencapaian Argentina di Piala Dunia bersama Maradona dan juga Messi. Sebagai informasi juga untuk Anda, Maradona Messi dua kali final begitu ya. Saat ini Messi bersanding dengan Maradona sebagai dua kapten Argentina yang mampu dua kali menjejak final Piala Dunia. Maradona melakukannya pada Piala Dunia tahun 1986 dan 1990, sementara Messi menyamainya pada edisi 2014 dan juga 2022. Raihan kedua pesepak bola jenius beda era ini bahkan sama persis, yakni sekali juara dan sekali runner-up. Maradona mengantarkan Argentina menjuarai Piala Dunia pada tahun 1986, namun gagal 4 tahun kemudian usai dikalahkan Jerman dengan skor tipis 0-1 di final. Messi lebih dulu menelan kegagalan ya di Piala Dunia 2014, kalah 0-1 atas Jerman seperti itu. Dan barulah La Pulga menaiki podium tertinggi 8 tahun kemudian di Qatar 2022. Ya, dan tentunya kelulusan Argentina ke semifinal Piala Dunia 2026 berarti Messi tinggal selangkah lagi melampaui Maradona. Ya, dan tentunya sebagai informasi untuk kita semua, final ketiga di depan mata, syaratnya tentu saja mengalahkan Inggris yang notabene lawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Dan jangan Anda lewatkan, Anda bisa pantengin pada 15 Juli 2026. Timnas Inggris lawan sepadan begitu ya. Untuk laga semifinal melawan Inggris bakal menjadi ujian tersendiri bagi Argentina. Inilah kali pertama tim Tango bertemu lawan sepadan di Piala Dunia 2026. Sebelumnya Argentina berturut-turut menghadapi negara yang secara kualitas permainan dan ranking FIFA berada di bawah mereka. Antara lain Aljazair fase grup, Austria fase grup, Irak fase grup, Cape Verde 32 besar, Mesir 16 besar, dan Swiss perempat final. Bentrok Argentina versus Inggris juga membangkitkan kenangan manis yang berkaitan dengan gelar juara Piala Dunia 1986. Momen ikonik gol tangan Tuhan dan gol terbaik abad ini tercipta saat berjumpa Inggris di laga perempat final Piala Dunia 1986. Setelah mengalahkan Inggris, laju Argentina terbendung menuju juara dan situasi yang bisa saja diulang Messi dan kawan-kawan di tahun ini. Wow. Oke, itu dia satu informasinya untuk Anda, selangkah lagi begitu ya. Lionel Messi pecahkan rekor legendaris Diego Maradona. Oke, pendengar, pukul 20.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali dengan beberapa lagu-lagu hiburan hadir menemani suasana malam Anda. Dan nanti kita akan jelang ya pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, mendengar pukul 20.54 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita jelang bersama tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Minum kopi tiap hari dikaitkan risiko penyakit hati lebih rendah ya. Ada temuannya bagi Anda penyuka kopi, saya dan siapa lagi yang suka dengan kopi ya. Oke, khususnya kopi hitam. Wis. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kebiasaan minum kopi setiap hari kembali dikaitkan dengan manfaat kesehatan ya. Studi terbaru menemukan bahwa konsumsi kopi berhubungan dengan risiko penyakit hati, kanker hati ya, hingga kematian akibat penyakit hati yang lebih rendah bahkan pada orang yang minum 5 cangkir atau lebih setiap hari. Ya, dan temuan tersebut berasal dari penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Gastroenterology and Hepatology. Penelitian ini melibatkan lebih dari 354.000 peserta yang diikuti selama lebih dari satu dekade. Penulis utama studi Dr. Hyun Seo Kim, ahli hepatologi transplantasi di Cedar Sinai Medical Center Los Angeles. Beliau mengatakan penelitian ini merupakan salah satu data jangka panjang paling komprehensif mengenai hubungan kopi dengan kesehatan hati. Kami melihat bahwa manfaat kopi terhadap hati kemungkinan bukan berasal dari kafein, karena manfaat serupa juga ditemukan pada orang yang mengkonsumsi kopi tanpa kafein. Jadi efeknya lebih berkaitan dengan sifat antioksidan yang dimiliki kopi. Saudara, dalam penelitian tersebut para peneliti menggunakan sirosis sebagai salah satu indikator penyakit hati. Sirosis merupakan kondisi jaringan hati mengalami kerusakan permanen akibat berbagai penyakit kronis seperti perlemakan hati, hepatitis virus maupun penyakit hati akibat konsumsi alkohol. Peneliti juga mengamati kejadian karsinoma hepatoseluler, yaitu jenis kanker hati yang paling umum. Hasilnya menunjukkan hubungan yang konsisten antara konsumsi kopi dan penurunan risiko penyakit hati. Orang yang minum 1 hingga 2 cangkir kopi per hari memiliki risiko sirosis 20% lebih rendah dan risiko kanker hati turun 24% dan risiko meninggal akibat penyakit hati berkurang 31%. Sementara itu konsumsi 3 hingga 4 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan penurunan risiko sirosis dan juga kanker hati masing-masing sebesar 35% serta risiko kematian akibat penyakit hati yang lebih rendah hingga 41%. Oke, itu dia ya buat Anda penikmat kopi. Nanti ada informasi tambahannya lagi akan kembali hadir untuk Anda di malam hari ini. Pas kebetulan lihat Mas Wana ya, jadi mengingatkan untuk ya konsumsi kopi boleh lah ya. Ini lagi konsumsi kopi juga ya. Oke, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolani saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: Prolani itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda, jangan bekerja terus tapi lupa olahraga ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia.

0: baik sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
1: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
4: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
3: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
5: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
3: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
6: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
7: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara.

0: ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
2: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Rade Altoiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan Asian Games. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Randall Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional bersama Bung Lukmantara ya, yang sudah membacakan dan menginformasikan berita-berita teraktual untuk Anda. Saat ini pukul 21.32 menit waktu Indonesia Timur, kembali menyapa Anda. Selamat malam ya untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana malam hari ini. Yang lagi stay depan rumah, di halaman, apa namanya, di ruang tamu, atau yang lagi duduk, pokoknya biasanya ada tempat-tempat favorit begitu ya. Tempat favorit yang menjadi tempat di mana Anda lagi santai, berleha-leha gitu ya, duduk di tempat di area tersebut. Ada yang suka di dapur karena radionya ada di dapur, atau di ruang makan, di ruang tengah, atau di kamar gitu ya. Oke, selamat menikmati saja apapun yang sedang Anda nikmati untuk malam hari ini. Yang lagi santai di rumah, yang lagi piket malam, yang lagi berkendara di jalan ya. Yang pasti ketika Anda setel radio, aktivitas apapun itu bisa Anda jalankan. Oke, nanti kita akan jelang bersama pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, dalam siaran mini drama, siaran drama radio untuk malam hari ini. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan ya saat ini nanti lagu-lagu irama jazz bossa nova begitu ya, hadir untuk Anda, lagu-lagu pop Indonesia juga mancanegara. Kemudian kita jelang siaran mini drama, dan kita masuk dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua, dan tentunya terima kasih Anda terus mendengarkan siaran RRI Jayapura sampai dengan malam hari ini.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Iya, baik pendengar, lagu-lagu berirama jazz bossa nova ya sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda, menghantarkan kita saat ini pukul 22.04 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan seperti yang sudah saya informasikan sebelum kita masuk dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, kita akan disuguhkan dulu, kita akan mendengarkan juga Sandiwara Radio untuk edisi hari ini 12 Juli 2026. Dan untuk edisi malam hari ini kita akan ikuti bersama produksi dari RRI Sibolga. Judulnya apa? Judulnya Jejak di Antara Reruntuhan. Seperti apakah jalan ceritanya? Yuk kita ikuti bersama.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari,
3: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita, bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

Oke, pendengar Demi Cinta nih. Oke, sudah mengantarkan kita saat ini pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama tadi siaran mini drama ya, drama radio produksi dari RRI Sibolga. Oke, selanjutnya kita masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda yang mau request lagu boleh silahkan, saya tunggu ya di 536386, tentunya buat Anda yang mau request lagu di malam hari ini. Oke, baik itu pop Indonesia atau kamancan negara, boleh ya lagunya. Ada request yang pasti lagu yang belum pernah Anda request seperti itu. Oke, 536386, sudah adakah yang mau bergabung dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Line telepon yang bisa digunakan ada di luar area ya, Anda bisa menggunakan 0967536386 atau yang menggunakan handphone seperti itu, atau yang menggunakan pesawat telepon biasa di 0967536386 langsung ya. Oke, kita masuk pendengar dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, 536-386, sudah adakah yang mau bergabung? Saya tunggu ya, ada yang mau request lagu malam hari ini. Yang sudah bergabung, halo, selamat malam.
2: Ruang rindu, selamat malam.
1: Iya, malam juga, Bang Ivan. Gimana malam hari ini?
2: Ya, malam hari ini ya baik-baik, habis senang karena tadi pagi itu ada yang menang jadi.
1: Oh begitu, oh ada ya.
2: Yang pertandingan tadi pagi aja.
1: Itu dia, menggemaskan, menggetarkan, mengapa lagi ya? Aduh, tarik napas dalam-dalam. Oke, luar biasa Lionel Messi dan kawan-kawan ya.
2: Itu lagi.
1: Aduh, malam ini lagunya apa nih Bang Ivan?
2: Tidak ada cerita toh?
1: Tidak ada cerita, mau cerita boleh, yang mau request juga boleh. Soalnya kalau yang cerita nih paling saya Bang Ivan gitu ya. Terus tunggu kalau ada lagi, kalau tidak sudah selesai. Aduh.
2: Mau berbagi cerita tapi sedikit aja sudah.
1: Boleh.
2: Oke. Ini lagunya saya pengen request lagu dari lagu baru juga sih. Lama-lama amat. Dari Sigas, Sahabat Jadi Cinta.
1: Sahabat Jadi Cinta. Oke.
2: Okay. Iya, lagu ini saya mau minta karena ya sampai malam-malam ini ingat masa di mana waktu pertama kali kenal dengan si itu. Awalnya itu kan dari ini apa, dari waktu saya pertama kali belajar bawa kendaraan itu, ikut kursus di Kemala Bayangkari.
1: Oh ikut kursus, oke.
2: Iya, sekitar tahun 2010-an kan. Baru dengan teman, entah kenapa ada diajak pulang dari habis kursus itu, diajak singgah gitu main di konter, baru ketemu dengan si itu
1: iya. Inisialnya jadi, apa gitu.
2: Inisialnya N.
1: Aduh, inisialnya N.
2: Iya.
1: Oke, iya. Jadi buat kita semua sambil dengerin cerita tapi menerawang N itu siapa ya?
2: Iya. Pas ada pokoknya kan Kemala Bayangkari saya kursus seminggu berapa ya, dua kali itu bagaimana, sebulan ada berapa kali gitu selesai kan, enaknya kan langsung dapat SIM.
1: Sudah,
2: jadi saya dengan saya punya teman ini karena kebetulan kita juga bukan baru awal belajar, sudah agak mahir lah, tinggal mau cari, tinggal pematangan dengan kasih dapat SIM-nya saja itu aja sih. Jadi temanku ini karena ini dia, ayo kita main di sini di konter. Ada ini dia, siapa tahu ini kok kenalan, siapa tahu
1: jodohmu
2: ada ini. Enggak, bukan bilang jodoh sih masuk, tapi cuma bilang main-main saja.
1: Oh begitu. Temannya
2: jadi gitu.
1: Okay. Ya. Siapa tahu ya rok ya, lanjut.
2: Iya. Seiring waktu berjalan itu ya sudah. Siap ini intens kalau ini. Batang apa, selesai latihan pulang singgah, begitu selesai latihan sudah selesai ikut kursus dapat SIM, lanjut deh.
1: Oh begitu ya.
2: Lanjut ini, lanjut ininya, singgah-singgahnya tiap kali main ke Jayapura atau apa, paling singgah apa kan, sudah karena kan sudah ada dapat nomor.
1: Ini luar biasa.
2: Iya. Iya, karena kan awalnya kan minta tolong apa. Akhirnya berlanjut.
1: Ntar pulang-pulang ini aku ke singgah ya. Oke.
2: Okay. Iya, jadi kan suka main kan jalan-jalan paling ke Jayapura malam minggu atau apa gitu.
1: Oke. Okay. Dianya gimana, sambutannya tuh gimana?
2: Welcome. And juga ada Ya,
1: adalah ya.
2: Perasaannya ibaratnya saling ya ada inilah balasan.
1: Oh gitu. Nah, tapi ada pengungkapan tidak tuh pengungkapan?
2: Ya karena saya rasa sudah beberapa lama saya sering main situ intens ya akhirnya ungkap sih.
1: Oke. Okay. Jadian begitu.
2: Iya.
1: Oke. Bertahan berapa puluh lama?
2: Enggak lama juga. Jadi makanya kalau jalannya
1: setelah sudah apa namanya sudah jadian gitu ya sudah ditembak sudah jadian berapa lama tuh?
2: Lama sih.
1: Oh lama,
2: lama
1: sih.
2: Sekali, iya.
1: Oh begitu.
2: Sebenarnya prosesnya juga ada lagu-lagu lain yang saya mau tapi untuk saat ini aja dulu sih.
1: Oh yang ini dulu begitu ya?
2: Iya jadi karena berawal dari sering ini jadi dekat akhirnya jadi sahabat dan akhirnya kita itu dating jadi.
1: Oke, okay. Makan tahun berapa tahun gitu?
2: Ya makan kalau mau hitungan lewat satu window juga ada lewat sih.
1: Oh gitu.
2: Iya gitu. Bahkan satu dasawarsa juga lewat.
1: Sampai sekarang.
2: Untuk saat ini belum bisa di ini soalnya nanti bisa masuk cerita itu berikut.
1: Oh gitu, oke lah betul. Yeah. Jadi kayak mini drama juga ya nanti ada cerita selanjutnya. Oke.
2: Iya, jadi saat ini ceritanya sampai di situ.
1: Oke.
2: Makanya karena ingin mengenang ini di ruang rindu akhirnya saya ingin kasih lagu ini.
1: Boleh, boleh sekali siap. Ditunggu si gasnya ya.
2: Oke, Mbak Topi, terima kasih.
1: Terima kasih juga. Terima kasih Abang Ivan yang selalu bergabung dengan cerita-ceritanya gitu ya. Oke, seperti mini drama. Pokoknya nanti ada cerita berlanjut lagi. Ada ada kisah dengan lagunya di situ begitu ya. Oke, Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta. 536386 ada lagikah yang mau bergabung dalam ajang Ruang Rindu di belakangnya Bang Ivan. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, malam Ruang Rindu. Siapa di mana?
3: Dengan Ain.
1: Kakak Ain?
3: Ya.
1: Oke, Kakak Ain punya cerita kah? Lagunya seperti apa tuh?
3: Itu lagu dari Jayanti Mandasari.
1: Dari siapa?
3: Jayanti Mandasari.
1: Judulnya apa?
3: Darling.
1: Oke, ada punya cerita mungkin dengan lagu itu?
3: Oh, untuk lagu itu kan dulu waktu masih di asrama. Biasa suka dengar-dengar lagu-lagu itu.
1: Oh, begitu. Asrama mana?
3: Asrama PSD di Di Ritz.
1: Oke. Jadi malam hari ini Darling mau mengenang kembali masa-masa waktu di Ritz sana ya?
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Di asrama, sekolah. Suka dengar lagu-lagu.
1: Iya, oke. Wih, rame sampai. Sip, ditunggu lagunya dihadirkan ya. Sama-sama Kakak Ain sudah bergabung malam hari ini ya. Masih rame si kecil semuanya belum pada tidur ya. Oke, masih mau sama mama semua yang ada di rumah gitu ya. Ditunggu lagunya Jayanti Mandasari dengan Darling ya. Jangan sakiti dua kali dong seperti itu. Lagu yang dipopulerkan era tahun 81 ya masih Aneh Karya Safari. Oke. Ditunggu lagunya dihadirkan. Mau mengenang masa-masa waktu itu di asrama, sekolah dan banyak hal yang terjadi gitu ya. Suka dukanya. Jadi mau mengenang kembali dalam Ruang Rindu malam ini. Oke, 536386 ada lagi kah? Selamat malam.
4: Fuani.
1: Apa kabarnya?
4: Baik.
1: Puji Tuhan. Oke, dari
4: Laut Teduh jadi.
1: Oh, Laut Teduh andalan sudah. Oke, Bundaku sayang, malam ini mau dengar lagunya siapakah?
4: Lesano Sano dan Prilly Priscilla.
1: Oke.
4: Rinduku.
1: Rinduku.
4: Kangen, lama tak jumpa rekan-rekan pen.
1: Aduh.
4: Alumni SMP Negeri 25, okay.
1: Angkatan
4: 80.
1: Angkatan? 80. Oke.
4: Okay. Seperti itu kira-kira.
1: Oke, okay, jadi mau mengenang dengan lagu ini ya?
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Rindu.
1: Iya, judulnya Rindu ya. Oke, okay, Rindu Le Samu-Samu. Kalau rindu dari Le Samu-Samu, rindu di dada kah itu kah? Hellas 2022 Le Samu-Samu featuring Audrey Papilaya kah? Semoga itu lagunya ya. Oke, okay, dengan Rindu di Dada dari Le Samu-Samu. Oke, okay, rinduku juga ada ya. Oke, rinduku ada rindu di dada, rinduku ini Le Samu-Samu Prilly Priscilia, berarti rinduku. Oke. Ditunggu lagunya Bunda Sayang, Rinduku dari Le Samu-Samu featuring Prilly Priscilia. 5363861 lagi adakah? Langsung saya hadirkan 4 lagu berturut-turut ya. Di belakangnya Bunda Smeke. Halo, selamat malam.
5: Malam, selamat
1: malam. Iya, malam juga Bang Gusti. Malam ini ada punya cerita lagu seperti apa kah?
5: Lagu yang punya sukanya lagu apa nih? Yang itu dengan
1: sepertinya suara nih harus kasih kuat lagi, suara harus kasih kuat lagi. Tidak terdengar di sini.
5: Ya, baik.
1: Oke, okay. Lagunya apa Bangku?
5: Dari Panci Pondang Bunga.
1: Panci, judulnya?
5: Judulnya Jalan Kasana yang jalan ini.
1: Bisa diulang judulnya Bangku? Aduh, macam-macam suara nih, saya terdengar baik di sini kah? Jadi saya belum bisa dengar judul lagunya baik ini.
5: Oke, baik. Rupanya dengan suara sudah tiba juga sepertinya ya.
1: Oke, Panci Pondak judulnya? Aku tak ingin sendiri. Oke.
5: Kalau ada.
1: Aku tak ingin sendiri ada, siap. Oke. Oke, baik, siap. Oke, baik. Iya, terima kasih. Saya kurang dengar suara ya, kayak agak jauh begitu. Bang Gusti yang sudah bergabung malam hari ini. Oke, pendengar, kita break dulu ya. Saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda. Ada Bang Ivan Sigas dengan Sahabat Jadi Cinta. Ada punya cerita tersendiri dari kenal bersama teman berlanjut jadi sahabat, jadi cinta juga. Wis. Kemudian ada 3 requestan lagu kembali ya, spesial hadir dalam Ruang Rindu untuk Anda.

yang baru saja memasuki Blantika Musik Pop Indonesia yang akan membawakan sebuah lagu Jangan Sakiti Dua Kali. Sekali saja sudah patah hati kita, kalau dua kali remuk redam. Tepuk tangan yang meriah untuk Jayanti Mandastari.

0: Oke, pendengar, beberapa requestan lagu, 4 requestan lagu ya, sudah hadir menemani suasana malam Anda. Yang mau request lagu lagi boleh, saya buka line telepon 5363886, sesi kedua 4 penelpon lagi, lanjut kita gaskan ya. Oke, 5363886, ada siapakah untuk sesi yang kedua? Silakan, saya tunggu dalam ajang Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Oke, saya menyapa dulu, halo, selamat malam saja untuk Anda semua. Hari ini ada yang berulang tahun ya, hampir saya lupa ini ya. Oke, selamat ulang tahun buat yang berulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati semua yang terbaik disediakan, ditambahkan oleh Sang Pencipta pastinya. Buat kakak Orix Dap yang ada seputaran Dok 8 sana, selamat malam ya, terhibur selalu juga pastinya. Kemudian ada ucapan selamat ulang tahun katanya. Iya, ucapan selamat ulang tahun buat Tanta Pararem Tunya yang kemarin, kemarin berulang tahun ke-59 ya. Dan cucu putri cantik yang pada hari ini juga berulang tahun ya. Ada cucu putri juga yang berulang tahun pada hari ini yang kelima tahun, Tuhan Yesus memberkati ya. Dari kakak Orix Dap, tapi juga untuk yang kemarin berulang tahun, Tanta Pararem Tunya 59 tahun, Tuhan berkati. Oke, 5363886, halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, malam juga, siapa di mana?
1: Jordan di Hamadi.
0: Abang Jordan, oke. Lagunya apa nih Abang Jordan?
1: I'm not a flower.
0: I'm not a
1: flower.
0: Flowers, bunga ya? Siapa ya yang nyanyi?
1: Entah siapa yang nyanyi, saya tidak pernah tahu.
0: Oke, ini ada girl ya, door open here.
1: Lagu ciptaannya Rinto Harahap yang dikasih Inggris.
0: Rinto Harahap yang di Inggriskan ya. Begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, coba.
1: Saya tidak pernah tahu siapa penyanyinya sejak pertama kali saya dengar sampai sekarang.
0: Oke, okay. I'm not a flower.
1: Pernah dengarnya itu di apa? Kaset tape Pita.
0: Oke.
1: Okay. Ya, cerita dari waktu itu 25 tahun lalu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, waktu masih di semester kedua, kami disuruh dosen bahasa Inggris untuk menuliskan lagu dengan bahasa Inggris.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Ya. Jadi lagu itu yang saya tulis, padahal itu lagu yang sudah ada. Jadi disuruh menulis baru nanti diartikan untuk disampaikan di depan apa teman-teman begitu.
0: Oke, baik.
1: Padahal saya ini sejak kelas 7 sampai kelas 12 itu tidak pernah punya nilai bahasa Inggris yang lewat dari nilai 4. Nah, tapi waktu kuliah itu di semester pertama dengan kedua saya dikasih nilai A plus sama itu dosen bersangkutan. Nah, waktu semester pertama dikasih A plus itu untuk lagu yang beberapa waktu lalu saya ada request itu Indonesia. Judulnya Indonesia. Nah, lalu yang di semester kedua saya tulis yang ini, dikasih lagi A plus.
0: Luar biasa. Padahal, plus
1: padahal selama 6 tahun di sekolah menengah itu tidak pernah ada nilai bahasa Inggris lewat dari 4 itu. Pasti di bawah 4. Nah, jadi sejak saat itu saya jadi termotivasi untuk ya, mungkin dosen maunya saya harus bisa tahu bahasa Inggris kapan.
0: Itu lagi.
1: Padahal jurusan yang saya ambil itu tidak terlalu penting dengan bahasa Inggris itu.
0: Oh begitu.
1: Iya, akhirnya itu jadi motivasi. Sekarang saya bisa mendengar dan kira-kira bisa berbicara.
0: Tapi memang kalau bahasa Inggris itu penting sekali. Itu dunia ya, kita bicara tentang kelas dunia tuh.
1: Iya. Cuman pemikiran waktu 25 menjelang 26 tahun lalu.
0: masih berpikir, waduh ini saya kuliah, saya ambil apa? Terus harus belajar bahasa Inggris, padahal tidak terlalu ini juga ke bahasa Inggris juga tapi.
1: Iya.
0: Oke, kalau lagu ini tadi judulnya apa? I'm not a flower, begitu?
1: Iya, I'm not a flower.
0: I'm not a flower. Kalau di sini saya dapat yang I'm not a flower ini dari ini Gert's Door Opener. Ini tapi lagunya berirama seperti apa, slow? Kalau di sini saya dengar tadi sampai sempat dengar juga agak-agak ini ya, agak musik keras juga seperti itu atau?
1: Lagunya tidak keras, slow. Itu yang apa? Kalau diartikan ke Indonesia itu bunga sedap malam.
0: Bunga sedap malam.
1: Iya, bunga sedap malam yang dipindahkan ke bahasa Inggris. Tapi lagunya tidak keras, lagu slow saja.
0: Bunga sedap malam.
1: Lagu pop mungkin.
0: Lagu yang dipopulerkan Ih Sugianto, ciptaan Pance Pondak, seperti itu ya. I'm not a flower. Tapi saya belum dapat ini yang Inggrisnya nih. Di sini ya ada, tapi saya tadi sampai sambil ngobrol sama apa namanya Bang Yordan, sambil saya dengar tadi musiknya, biar saya tanya toh. Kalau di sini tapi musiknya agak-agak keras seperti rock seperti itu.
1: Oh tidak begitu.
0: Itu judulnya ya, I'm not.
1: Iya. I'm not a flower. A flower.
0: I'm not a flowers. Ini saya carikan, tapi saya tidak belum temukan ini yang versi bahasa Inggrisnya seperti itu ya.
1: Mungkin belum dimasukkan ke sana kau.
0: Iya, mungkin
1: sudah lama itu, sudah tahun 90-an itu di
0: Rinto Harahap toh lagunya.
1: Iya.
0: Rinto Harahap.
1: Ciptaannya Rinto Harahap.
0: Selain lagu itu mungkin ada yang lain kah, sambil saya nanti coba cari-cari gitu ya. Di sini ada yang Samantha Ebert juga, tapi judulnya cuma Flowers saja seperti itu. Tadi saya sempat dengar agak slow, tapi sepertinya lagunya Rinto kah, bukan kah? Sepertinya bukan.
1: Kalau begitu apa, diganti saja dengan
0: apa ya? Sudah ada referensi kah?
1: When a child is born.
0: When a child
1: is born.
0: Is born. Is born tempat born. Dari miliknya siapa tuh?
1: Bonnie M.
0: Dari Bonnie M, When a Child is Born. Baik. Iya, ini lagu rohani ya kalau tidak salah nih ya. Lagu-lagu Natal. Oke. Ditunggu ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Siap, terima kasih. Ada Bang Yordan ya dari seputaran Hamadi sudah bergabung. Kalau When a Child is Born ini kalau tidak salah lagunya apa namanya, lagunya Bonnie M, lagu Natal ya. nanti coba saya carikan yang tadi ya, Bunga Sedap Malam, apa namanya yang di request tadi. I'm not a flowers ya, tapi versi bahasa Inggris apa namanya, seperti lagunya Rinto Harahap yang diinggriskan. Makanya tadi sempat saya dengar sambil kita ngobrol, sambil saya dengarkan lagunya, makanya saya tanya lagunya agak keras kan musiknya seperti itu, karena yang saya dengar di sini lagunya sedikit ngerok seperti itu ya. Makanya langsung saya tanyakan dulu. Oke, 536386, ada siapakah yang mau bergabung? Silahkan. Saya terima, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Tom pikir terima aja, mau putus mungkin di tengah jalan.
0: Terada, terima, terima toh. Maafan, lagunya apa nih malam ini?
2: Saya mau request lagu dari Novia Kolopaking.
0: Oke, jadi

0: kan sayang. Aduh. Aduh. Ada Bu cerita ke ketemu dengar lagu nih?
1: Maksudnya tangkap suara jelas dah, karena beberapa penelpon itu saya tidak dengar apa yang belum bicara jadi.
0: Iya kah? Kalau ini iya. Jelas, Maufani punya paling jelas. Tadi Abang Gusti juga agak kecil, tadi Abang Yordan juga demikian. Tapi Maufani punya jelas.
1: Penelpon tadi suara kecil.
0: Betul.
1: Kalau ada
0: topnya
1: itu jelas.
0: Betul.
1: Kalau punya itu saya juga kurang
0: iya.
1: Dengar.
0: Makanya saya makanya sudah kasih
1: tanya.
0: Naik.
1: Mm-mm. Makanya saya tanya, kalau itu saya kasih naik, saya punya catat.
0: Jangan, nanti pecah di sini, su paling bagus ini yang ada nih. Posisi yang ada nih sudah merah-merah.
1: Saya pilih kamu gak ke kantor lah, saya sampai di tikar lah tadi malam.
0: Ih, kamu gaya sekali, istiga kak. Ih. Berarti, oh tadi malam belum saya belum masuk, hari ini baru masuk. Aduh. Udah mantap, pasti su ngopi-ngopi toh.
1: Tak ada kopi, nggak tuh makan pinang aja tutup bugar.
0: Kemana belum terada
1: kopi pulang.
0: Aduh dasar. Panggilnya tuh Bung Anca.
1: Oh iya.
0: Bung Anca sekarang tuh dong singkat-singkat dong nama-nama singkatan tuh sekarang lebih efisiensi ini toh kata-kata suara. Jadi Bung Anca.
1: Anca orang Prancis dong poin
0: ini. Iya betul dong Prancis toh. Terutama nanti Prancis yang ketemu kah Spanyol yang ketemu dengan situ.
1: Atur saja di lapangan
0: hijau. Aduh siap-siap. Aduh ditunggu ya. Apa namanya ini bunga mawar ini.
1: Iya bunga mawar itu saya request itu.
0: Mm-mm.
1: Karena Novia Klopaking itu tong nonton dia film itu. Dia main film itu dia umur berapa ya 17 tahun kah.
0: Mm-mm.
1: Masih muda sekali. Jadi terkenal itu dari film Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya betul.
1: Jadi kita nonton film itu, kita marah-marah Datuk Maringgi.
0: Mm-mm.
1: Makanya ingat, jadi sudah request ya punya lagu saja.
0: Bunga mawar. Ini.
1: Biar terus sesuai, biar pun marah-marah Datuk Maringgi kasihan juga biar pun harus panik. Jadi begitu untuk ingat-ingat Datuk Maringgi.
0: Aduh, kasihan beliau suara di mana ya. Aduh. Sungguh sih. Iya iya iya. Oke. Aduh, langsung saya batuk kan karena Datuk Maringgi memang waktu itu ceritanya tentang Siti Nurbaya tuh ya. Novia Kolopaking berperan terus akhirnya kita kenal dengan Datuk Maringgi itu ya sampai dunia hari ini tuh paling terkenal sudah seperti itu. Bunga mawar dari miliknya Novia Kolopaking. Di belakangnya Mama Fani, ada siapakah? Selamat malam. Kak Sumasa, Kak, selamat malam.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih ya Bang Afi.
2: Mas Sob.
0: Apa tuh?
2: Lagu suku.
0: Lagu suku tuh maksudnya bagaimana tuh?
2: Lagu Biak terbaru.
0: Yang mana tuh?
2: Ya suara aukaku.
0: Ya suara aukaku.
2: Retur.
0: Ya suara aukaku.
2: Apa? Dari sobat musik Papua aja.
0: Ya suara aukaku sobat-sobat. Sobat mana? Oh yang sobat, oke okay.
2: Sobat Papua.
0: Oke okay, sip.
2: Bisa so.
0: Bisa.
2: Kembali
0: oh begitu, oke okay.
2: Makasih lama.
0: Oke okay. Iya tapi ya terima kasih. Lagu yang diciptakan Andi Vanindi. Begitu ya. Oke, 536-386 ada lagi kah? Sebelum saya tutup ya, karena langsung 4-5 lagu langsung saya hadirkan seperti itu. Ada lagi yang mau bergabung? Silahkan di belakangnya Abang Afi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam rindu,
0: iya.
3: Rindu
0: lewat lagu. Oke, baik. Silahkan Kakak Luna. Mau request lagu apa kah?
3: Bukit berbunga dari Titik Sandor.
0: Bukit berbunga.
3: Mama Fani minta regresannya apa bunga mawar.
0: Bunga mawar tapi, betul.
3: Saya juga ambil bukit berbunga.
0: Bukit berbunga. Oke siap. Ditunggu ya. Sama-sama.
3: Showi
0: showi showi. Oke. Robe bie. Makasih masa. Siap siap. Terima kasih. Terima kasih buat Kakak Luna Maya ya sudah bergabung malam hari ini. Karena tadi ada bunga mawar jadi mama apa namanya Kakak Luna Maya, Bukit Berbunga sudah seperti itu. Oke.

0: Satu lagi yuk, silakan 536386. Oke, langsung borong ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Iya, malam juga. Siapa nih?
1: Bergen.
0: Dengan siapa? Kayak suara nih kecil sekali, bisa dikuatkan lagi kah?
1: Dengan Jack.
0: Abang Jack di mana?
1: Di seputaran Nimbo. Dari Genyem.
0: Dari Genyem. Oke, Nimboran ya?
1: Nimboran.
0: Oke, baik. Abangku silakan. Abang Jack mau dengar lagunya siapa kah?
1: Lagu Laudeka Tulus Grime.
0: Rio Grime.
1: Jauh dekat hulu sungai Grime.
0: Oke, oh jauh dekat. Oke, baik, siap. Oke, ditunggu lagunya abangku ya.
1: Ya, malam lagi.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih. Ada Bang Jack sudah bergabung malam hari ini. Jauh dekat hulu, jauh dekat dari Grime begitu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. 536386, tunggu dulu ya, saya terima lagi. Dan sepertinya dari Nimboran menutup kebersamaan kita malam hari ini ya, karena sudah ada beberapa lagu yang di request seperti itu. Jadi buat yang mau bergabung nanti dicoba di lain kesempatan besok ya, nanti besok sama penyiar yang lain seperti itu. Oke, ada beberapa lagu yang sudah di request. Ya, kalau di sini tadi requestan lagu yang bahasa Inggris dari lagu yang dipopulerkan Rinto Harahap ya, begitu ya. Judulnya adalah apa tadi ya? Tunggu saya ingat-ingat dulu ya. Oke. Sambil saya carikan sebenarnya seperti itu. Ah, ini dia. Tadi sempat lagu yang agak ngerok gitu ya. I'm not a flowers.
2: Wait. I can't bear the weight. The rain won't stop pouring down my.
0: Iya, sepertinya dari Samantha juga ini bukan begitu ya, karena dengar lirik lagunya juga sepertinya bukan seperti itu. Dari Samantha Ebert dengan Flowers. Nanti coba saya carikan ya buat Pak Yordan di seputaran Hamadi. Ditunggu nanti lagunya coba saya carikan, semoga bisa dihadirkan seperti itu ya, lagu yang di request. Kemudian tadi ada Mama Fani dengan apa namanya, Bunga Mawar seperti itu ya. Bunga Mawar, kemudian nanti dilengkapi juga oleh Kakak Luna Maya, Bukit Berbunga, dan Jauh Dekat Hulu Sung Grime ya, seperti itu. Oke, ada Novia Kolopaking dengan Bunga Mawar, kemudian dilanjutkan dengan beberapa requestan lagu. Abang Yordan tunggu ya, sambil saya carikan dulu lagu yang di request seperti itu. Tadi saya coba cari-cari-cari dan semoga bisa mendapatkan lagu itu ya. Lagu yang kedua, tapi sepertinya itu lagu rohani ya. Lagu apa namanya, jadi coba saya carikan dulu yang pertama seperti itu. Sambil tunggu lagu yang di request tadi, saya hadirkan dulu ada beberapa requestan lagu dari penelpon selanjutnya. Ada Novia Kolopaking, Bunga Mawar, dilanjutkan dengan Bukit Berbunga, kemudian Jauh Dekat Hulu Sungai Grime, dan coba saya cari lagunya dari Abang Yordan ya, seperti itu. Oke, pendengar, kita mainkan Ajang Ruang Rindu untuk sesi yang terakhir. Saya pamit ya, dalam Ajang Ruang Rindu kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

Iya, pendengar, sepertinya ini komputer harus di refresh lagi seperti itu ya, sehingga lagunya jadi lompat-lompat entah kemana ini ya. Oke, selamat malam kembali untuk Anda semua. Coba saya refresh dulu ya komputer yang digunakan saat ini. Oke, nanti dihadirkan secara lengkap Bunga Mawar dari miliknya Novia Kolopaking. Kemudian nanti dilanjutkan dengan beberapa requestan yang sudah di-request oleh Anda begitu ya. Oke, dan kembali selamat malam saja untuk Anda semua yang lagi menikmati suasana santai, menikmati suasana indahnya malam hari ini dengan segala hal yang tengah Anda lakukan, tentunya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih seperti itu. Selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Ditunggu lagunya ya. Mohon maaf, ini komputernya apa namanya harus di restart lagi seperti itu ya. Bunga Mawar dari miliknya Novia Kolopaking akan hadir secara lengkap seperti itu ya. Dari miliknya apa namanya Novia Kolopaking. Kemudian juga ada beberapa requestan lagu juga akan saya hadirkan untuk Anda. Oke, kita dengarkan kembali secara lengkap lagu yang sudah di-request. Ada Novia Kolopaking ya dengan Bunga Mawar. Ya, kemudian dilanjutkan dengan beberapa requestan lagu yang sudah di-request oleh Anda.

Ya, baik pendengar, dua requestan lagu kembali hadir juga untuk Anda ya di malam hari ini, dan sekaligus mengakhiri perjumpaan saya bersama rekan Wana ya. Standby malam hari ini untuk teknik. Kami sebentar lagi kurang lebihnya 8 menit ke depan pamit dari ruang dengar Anda ya, tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga informasi, lagu-lagu hiburan, pesan lain-lain masyarakat ya, pokoknya kehadiran saya menemani Anda, mendapatkan tempat di hati Anda, memberikan kesejukan, memberikan sukacita, menghibur, tapi juga menjadi menyatu dengan pendengar, seperti itu ya. Oke, dicek-cek kembali kondisi rumah, anggota keluarga, jendela pintu kendaraan Anda, semuanya dirasa aman, Anda bisa beristirahat dengan senyaman mungkin. Jangan lupa berdoa sebelum tidur ya. Oke, karena hari ini kita bisa, kita kuat, semuanya karena kebaikan Tuhan. Ungkapan syukur kita lewat doa, kemudian menyerahkan juga tidur malam kita, agar esok kita, ketika kita masih diberikan kesempatan kembali, kembali juga tentunya lewat ungkapan syukur, doa-doa kita, seperti itu ya. Oke, pendengar, ada When a Child is Born. Lagu yang tadi di request oleh Pak Bunga Sedap Malam ya, Pak Yordan ya. Saya sudah cari sampai detik barusan ini pun tidak menemukannya, seperti itu ya. Saya cari yang translate-nya, lagu yang lagu Rinto Harahap yang dibuatkan versi bahasa Inggris ya, saya tidak temukan seperti itu. Ada Flowers, tapi saya dengar lain ya, beda liriknya dengan lagu yang diciptakan oleh Rinto Harahap. Oke, pendengar, saya pamit ya, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Iya, dan satu tembang dari miliknya Bonnie M, saya pilihkan ya. Kalau When a Child is Born rasanya kurang tepat ya, karena itu apa namanya, lagu Natal sebenarnya seperti itu ya. Oke, jadi saya pilihkan yang masih dari miliknya Bonnie M. Tapi coba saya hadirkan, saya dengar dulu, saya lihat dulu ya, lagu dari miliknya Bonnie M. Bonnie M yang cocok malam-malam seperti ini apa ya? Oke, satu tembang dari miliknya Bonnie M. Aduh, ini sudah di penghujung perjumpaan kita. Coba saya carikan dulu. Bonnie M, Rivers of Babylon boleh seperti itu, atau juga Going Back West. Aduh, nanti mengajak kita goyang lagi nih ya, padahal kita mau tidur seperti itu. Tapi ada juga yang beraktivitas ya. Oke, kalau begitu saya hadirkan yang apa namanya, Rivers of Babylon. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati malam hari ini.

Selamat malam mendengar program Bahasatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Program Bahasatu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Senin 13 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saya anda berada. Salam jumpa kembali bersama penyiar anda. Saya Agus Setiawan hadir menemani anda untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat selalu, menyambut pagi ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita bahwa kita masih akan merasakan udara pagi ini yang begitu segar. Dan di suasana pagi ini siaran Pro 1 RRI Jayapura akan mengudara untuk anda. Di antaranya Mutiara Pagi hadir dalam kebersamaan kita ini. Dan Mutiara Pagi hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura akan hadirkan untuk umat Kristen Protestan. Oleh karena itu, shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga ada damai, sukacita yang kita panjatkan pagi ini sebelum kita turun melangkah, melakukan berbagai kegiatan aktivitas kita di hari ini. Dan Mutiara Pagi ini lewat renungan Protestan kami hadirkan untuk anda lewat satu rangkaian judul Sehat Rohani yang akan disampaikan oleh Pendeta Imade Agustinus STH MTH. Namun kita akan sambut lewat satu lagu terlebih dahulu bersama Frankie Zombing, Sukacita Hatiku, sebelum kita akan masuk ke renungan Sehat Rohani yang disampaikan oleh Pendeta Imade Agustinus STH MTH. Selamat mengikuti.

Shalom Bapak Ibu Saudara, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa dalam siaran kerohanian. Dan saya Pendeta Imade Agustinus akan memimpin kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita di saat ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa, meminta hikmat, tuntunan dari Tuhan agar boleh mengerti sabda kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan anugerah Tuhan. Kembali kami boleh belajar kebenaran firman Allah yang akan menuntun menopang iman kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga firman Allah berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan siap menyambut kebenaran firman Allah di saat ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Judul renungan kita saat ini yaitu sehat rohani. Sebagai manusia, kita dapat merasakan jika tubuh kita sedang tidak sehat atau mungkin sedang dalam keadaan yang mengalami gejala suatu penyakit, ya, yang istilahnya adalah inkubasi. Tentu keadaan ini bukanlah keadaan seperti yang biasa kita rasakan. Pada saat dalam keadaan yang fit, tentu kita akan merasakan hal yang berbeda. Biasanya kita akan beristirahat, atau jika memungkinkan, mungkin kita biasanya akan, atau kita rasa mungkin terlalu lemah, kita akan memeriksakan diri kita ke klinik. Namun tidak sedikit orang yang kadang-kadang mengabaikan kondisi sakit tersebut dan membiarkan penyakit itu menjadi semakin parah, dan ada dalam kondisi tertentu tidak lagi dapat diobati, atau biasanya disebut dalam istilah kronis. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca nas firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu orang yang menyadari keadaan dirinya akan mengambil satu tindakan-tindakan. Hal ini juga berlaku bagi tubuh rohani kita, yaitu kita tentu dapat merasakan jika kondisi kita fit atau tidak fit, ya. Dengan keadaan kita rohani yang tidak baik-baik saja, yaitu ada dosa mungkin atau ada kesalahan. Ada orang yang datang kepada Tuhan untuk mengalami kesembuhan rohani. Namun ada juga orang yang merasa rohaninya tidak baik-baik saja, namun mereka memilih untuk mengabaikan atau membiarkan keadaan itu sehingga orang itu tidak lagi dapat diselamatkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan jika kerohanian kita mengalami sakit atau sakit rohani? Yang pertama adalah kita memeriksakan diri kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasakan bahwa rohani saya sebenarnya tidak mengalami hal-hal yang baik-baik saja, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, untuk itu tindakan kita yang pertama adalah periksakan diri kita, atau mungkin dalam istilah medis dikatakan melakukan sebuah diagnosa. Apa yang kita lakukan dalam hal itu? Ya tentu kita melakukan konseling kepada pendeta atau mungkin kepada gembala yang tentu dapat dipercaya. Karena tentu kita banyak akan menyampaikan hal-hal yang mungkin rahasia dalam kehidupan kita secara pribadi.
Nah, dari situ akan diidentifikasi sebenarnya apa kesalahan dan dosa yang secara berulang kita lakukan sehingga mengganggu hubungan kita dengan Allah. Nah, jadi identifikasi ini adalah untuk mengetahui adakah mungkin hal-hal yang terus secara berulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu dosa atau kesalahan. Sehingga tentu diagnosa ini menghasilkan tindakan yang selanjutnya. Apa tindak lanjut selanjutnya? Yang kedua adalah melakukan pengobatan atau berobat untuk kesembuhan kita atau untuk kesembuhan rohani kita. Tindakan melakukan pengobatan yaitu mengakui dan bertobat. Bertobat artinya tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Kita berbalik arah dari kesalahan kita menuju kepada Allah. Dan kita berjalan secara terus-menerus sehingga Allah dapat memulihkan hati dan jiwa kita, yaitu memulihkan dengan kuasa darah Yesus. Nah, orang yang mengakui, orang yang bertobat, tentu Allah akan mengampuni. Artinya tidak lagi menuntut kesalahan kita, sehingga inilah yang memulihkan hubungan kita, karena dosa itu merusak dan mengganggu hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan biarkan dosa itu terjadi secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah kita harus rutin dan tekun melakukan

Di doa bukan hanya sekedar permohonan, permintaan, tetapi inti daripada doa adalah membangun satu hubungan yang intim dengan Allah. Inilah yang akan memberikan kita kekuatan dalam masa pemulihan rohani kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tiga hal ini mendasari kita untuk mengalami kesembuhan rohani. Mari kita dengan tekun menjaga kesehatan rohani kita sebagai bentuk kesetiaan iman di hadapan Allah dan mampu melakukan pekerjaannya selama masih ada kesempatan kita ada di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita secara rutin mengecek kesehatan rohani kita. Apakah kita sedang ada dalam kondisi yang baik-baik saja, atau mungkin sebaliknya. Biarlah firman Tuhan, renungan kita di saat ini, boleh mengingatkan kita semua, tetapi juga boleh menuntun kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat secara rohani, dan tentunya berkenan di hadapan Allah Bapa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada. Demikian renungan kita di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh datang mengajar dan mengingatkan kami. Biarlah seluruh pendengar RRI dimanapun berada boleh mengalami lawatan dan kuasa Allah, kesembuhan rohani, sebab kami percaya firman-Mu mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia, yaitu memulihkan, menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di saat ini. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan bagi kita. Dan biarlah kita boleh berjumpa di dalam kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Gitihari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, mutiara bagi, khususnya untuk umat Kristen Protestan, akan segera tuntas sesaat lagi, mengingat kami akan menyampaikan sejumlah informasi dalam Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan di antaranya. Gubernur Papua usulkan pengalihan ASN ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5 rumah di Hamadi ludes terbakar, kerugian capai 400 juta. Selain itu warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Gubernur Papua Matius Fahiri mengusulkan pengalihan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua menjadi ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto di Jakarta sebagai upaya mengoptimalkan jumlah aparatur yang dinilai cukup besar di pemerintah Provinsi Papua. Menurut Fahiri, pengalihan ASN dapat sekaligus mendukung kebutuhan pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan di wilayah timur Indonesia. Pembahasan juga mencakup perluasan kesempatan bagi putra-putri asli Papua untuk berkarir dan menduduki jabatan strategis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Fahiri mengatakan Menteri Agus Adrianto menyambut positif usulan tersebut. Pemerintah Provinsi Papua berharap pembahasan dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat pelayanan sekaligus membuka peluang lebih besar bagi sumber daya manusia Papua. Saudara, 5 unit rumah di kompleks belakang Hotel Hamadi Beach, Jalan Purnawirawan TNI Angkatan Laut, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura terbakar pada Minggu siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 400 juta. Kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah-rumah yang berdempetan karena sebagian besar bangunan tersebut dari material kayu. Kapolsek Jayapura Selatan AKP Zakarudin mengatakan berdasarkan keterangan awal saksi, api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga. Saat itu saksi yang berada di belakang rumah mendengar suara percikan sebelum melihat kumpulan asap disertai kobaran api. Saksi kemudian segera mengevakuasi salah seorang penghuni rumah yang sedang dalam kondisi sakit ke tempat aman dan memberitahukan warga sekitar. Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran kemudian mengerahkan 2 unit mobil Pemda milik pemerintah Kota Jayapura, 1 unit mobil Pemdam Kodam 17 Cendrawasih, serta 1 unit kendaraan suplai air untuk menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.20 menit waktu Indonesia Timur dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Selanjutnya unit identifikasi Satreskrim Polresta Jayapura Kota memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Menurut AKP Zakarudin, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada korsleting arus listrik, namun kepolisian masih melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Kapolsek juga mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa kondisi instalasi listrik di rumah dan memastikan pemasangannya sesuai standar guna mengurangi resiko terjadinya kebakaran. Pemerintah Provinsi Papua mendorong perluasan layanan telekomunikasi ke wilayah yang masih mengalami keterbatasan cakupan sinyal melalui kolaborasi dengan Telkomsel. Wakil Gubernur Papua Aryo Kurmaropen mengatakan kerjasama dengan sektor usaha diperlukan untuk mempercepat pemerataan layanan digital di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Menurutnya, akses telekomunikasi dibutuhkan untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Sementara itu, GM Government Account Management Telkomsel, Oktrima Gandini mengatakan sekitar 95% masyarakat Papua menggunakan layanan Telkomsel. Selain penguatan konektivitas, Telkomsel juga menawarkan pengembangan platform digital untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik termasuk pemanfaatan kecerdasan artificial AI. Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda juga bisa menyaksikan secara langsung live di streaming YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, Satgas Gakum Operasi Sikat Kartens 2026, Polda Papua kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas 3C di wilayah hukum Polda Papua. Dalam operasi tersebut, tim URC Resmob Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Papua berhasil mengamankan pelaku pencurian handphone dan pelaku pencurian kendaraan bermotor berserta barang bukti hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua selaku Kaops Sikat Kartens 2006, Kombes Pol Parasian Herman Gultom mengatakan keberhasilan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Papua dalam menekan angka kriminalitas khususnya kejahatan konvensional yang menjadi sasaran operasi Sikat Kartens 2026. Kasus pertama yang berhasil diungkap merupakan pencurian sebuah handphone yang terjadi di kawasan Pantai Holtekam, Distrik Muara Atami, Kota Jayapura. Korban diketahui kehilangan satu unit handphone ketika sedang berkumpul bersama rekannya di pinggir pantai. Handphone tersebut diletakkan di samping korban, namun ketika hendak digunakan kembali, perangkat tersebut telah hilang. Tim URC Resmob Sub 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Papua bersama tim opsional Polsek Muara Atami melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi terduga pelaku dan akhirnya pelaku berhasil diamankan di sekitar lokasi kejadian. Dalam pengungkapan lainnya, tim URC Resmob Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Papua juga berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Korban diketahui kehilangan sepeda motor metik saat hendak keluar dari tempat tinggalnya pada waktu subuh. Menyadari kendaraan telah hilang, korban segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Berbekal hasil penyelidikan, tak lama berselang tim berhasil mengamankan pelaku di kawasan Cingombong, Abepura. Dari hasil interogasi dan pengembangan, petugas kemudian menemukan sepeda motor milik korban yang disembunyikan di kawasan perumahan Grand Rolo, Koya Barat. Selain mengamankan sepeda motor korban, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa alat yang diduga digunakan merusak rumah kunci kendaraan, sebilah badik serta satu unit telepon genggam milik pelaku. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada unit Reskrim Polsek Abepura untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Saudara, untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, personel Regu Siaga 3 Polres Tolikara melaksanakan patroli jalan kaki di wilayah Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Patroli yang dimulai pukul 20 waktu Indonesia Timur tersebut dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tolikara, Ibda Igusti Nugrah Agung, bersama sekitar 20 personel Regu Siaga 2. Dalam pelaksananya, personil menyusuri sejumlah ruas jalan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, mulai dari Jalan Ampera Atas hingga kawasan SMP YPP GI Karubaga. Selama patroli berlangsung, personil melakukan pemantauan situasi Kamtibmas, dialog dengan masyarakat, serta memastikan kondisi keamanan di wilayah tersebut tetap aman dan kondusif. Selain patroli bergerak, personil juga melaksanakan pemantauan di beberapa titik strategis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kasat Reskrim Polres Tolikara Ibda Igusti Nugrah Agung mengatakan, patroli jalan kaki merupakan salah satu langkah preventif yang efektif dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Melalui patroli jalan kaki, kehadiran anggota Polri dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pihaknya ingin memastikan situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, sekaligus memberikan rasa aman yang nyaman bagi masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
2: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Persipura Jayapura kini menghadapi situasi musim baru 2026-2027 yang tak mudah dan sulit. Mulai dari sanksi tanpa penonton di putaran pertama hingga menjaga identitas Persipura Jayapura sebagai klub kebanggaan masyarakat Papua. Manajer Persipura Wen Rahadian mengungkapkan timnya musim ini bermain tanpa kehadiran supporter berdampak finansial yang cukup besar bagi klub. Namun ia memiliki beberapa opsi yang sedang kami pertimbangkan. Salah satunya memainkan pertandingan kandang di Pulau Jawa. Kata dia, keputusan tersebut bukan hal yang sederhana, namun ada sejumlah keputusan melalui pertimbangan finansial, kompetitif, maupun adanya tanggung jawab terhadap identitas Persipura sebagai kebanggaan masyarakat Papua. Ia mengaku saat ini manajemen masih mengkaji seluruh aspek secara matang sebelum mengambil keputusan terbaik bagi klub, di mana apapun keputusan yang nantinya diambil. Salah satu hal yang pasti, seluruh pertimbangannya didasarkan pada kepentingan jangka panjang Persipura, bukan kepentingan sesaat. Owen berharap seluruh keluarga besar Persipura dapat terus memberikan doa, masukan dan dukungan di tengah tantangan yang ada. Pasalnya, Owen meyakini adanya kebersamaan akan menjadi kekuatan besar untuk membawa Persipura melangkah ke depan.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Sekian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini. Dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok dan Facebook RRI Jayapura Official. Dan Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustion mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 pendengar, dimanapun Anda berada, kalau kita sambut mentari pagi ini, walaupun kelihatan agak cukup mendung juga, tapi paparan sinar mentari begitu terasa indah. Dan kita bisa memanfaatkan paparan sinar mentari ini untuk bisa menghangatkan tubuh kita, agar energi kita pun semakin akan bertambah. Dan ada sukacita pastinya di pagi hari ini ketika kita memulainya dengan ungkapan syukur lewat doa yang telah kita panjatkan sejak pagi. Dan saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur ya, di mana beragam program acara Prosater di Jayapura tetap akan terus hadir menemani Anda dengan beragam informasi-informasi menarik yang patutnya untuk Anda simak bersama kami hingga siang nanti. Dan pastikan juga untuk Anda yang di pagi hari ini, karena ini awal pekan, tentu Anda disibukkan dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan seluruh kebutuhan anggota keluarga yang akan kembali menjalankan tugas aktivitas, baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun juga swasta. Salam sukses juga tentunya untuk Anda, dan begitu pula juga untuk beberapa jenis pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan untuk hari ini yang mengais rezeki. Semoga tetap lancar untuk rezekinya hari ini ya. Dan namun

untuk Anda yang mungkin lagi terbaring sakit, kami berdoa berharap semoga Anda lekas sembuh. Tuhan jamah Anda lewat makanan, minuman, obat-obatan yang Anda konsumsi, dan kiranya segera pulih untuk berkumpul kembali bersama keluarga atau yang saat ini tengah dirawat di rumah ya. Dan pendengar, untuk yang akan menikmati siaran Piala Dunia 2026 saat ini sedang berlangsung pendengar, antara Prancis versus Spanyol ya. Waduh. Ini Anda bisa dengarkan atau ikuti bersama di Pro 2, siaran live secara tuntas ya. Silakan tentunya untuk Anda mendengarkan siaran Pro 2 RRI Jayapura. Dan terima kasih pastinya akan tetap terus bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir untuk Anda.

Ya, jangan sampai Anda melupakan untuk sarapan pagi ya, karena ini menjadi bagian yang penting untuk Anda yang memiliki aktivitas yang cukup padat, ya akan bekerja, menguras energi. Nah, sarapan pagi menjadi pilihan yang baik tentunya untuk kita lewati sebelum melaksanakan tugas-tugas aktivitas kita. Dan dengar, dimanapun saja Anda berada, pertandingan Piala Dunia semakin seru saja memang, karena ya ini masuk ke babak semifinal, akan berhadapan Prancis melawan Spanyol ya pada tanggal 5 Juli 2026. Ini juga akan disiarkan oleh Pro 2 RRI Jayapura. Tentunya Anda selamat nanti akan menikmati siarannya. Dan begitu pula juga Inggris akan berhadapan Argentina yang akan berlangsung pada tanggal 16 ya, Kamis ya, 16 Juli 2026. Dan tinggal kita tunggu siapa yang akan masuk ke babak final. Nah, artinya hari ini kita akan semangat menjalankan tugas aktivitas sejak pagi karena tidak tidak terganggu dengan pertandingan karena masih libur ya. Pertandingannya yang libur, bukan kitanya yang libur untuk menjalankan tugas. Selamat pagi tentunya untuk teman-teman kita yang biasanya yang menjalankan tugas pagi-pagi hari di Telantas Polda Papua bersama jajarannya yang biasanya pagi-pagi ini sudah sibuk mengatur arus lalu lintas. Apa kabar? Ya, hari Senin ini agak cukup ramai karena aktivitas sekolah belajar mengajar ini sepertinya akan dimulai hari ini selepas telah melaksanakan penerimaan siswa baru, kegiatan MPLS ya. Ini sudah berlangsung dan hari ini mungkin hari pertama untuk masuk sekolah, apalagi yang baru mendaftar di SMA, di SMP, mungkin di SD, mungkin para orang tua ini juga akan disibukkan untuk mengantar terlebih dahulu mungkin para putra putrinya. Iya, karena memang kalau untuk siswa baru ini masih malu-malu biasanya. Iya, bahkan di beberapa wilayah seputaran untuk aktivitas ya, di beberapa wilayah atau daerah ini memberlakukan WFA untuk ASN, mengingat hari ini ya mengantar untuk anak-anak sekolah di hari pertama masuk sekolah di tahun pelajaran 2026-2027 ini. Ya, dan ini cukup ramai biasanya arus lalu lintas kalau di pagi seperti ini ketika aktivitas anak-anak sekolah mulai berjalan. Ya, tentunya fokus berkendara ya, dan semangat untuk anak-anak kita untuk menjalankan aktivitas yang mulai proses belajar mengajar, mulai pengenalan lagi dengan sekolah barunya. Dan begitu pula juga untuk yang lainnya, lagi siap-siap perlengkapan-perlengkapan pekerjaan yang akan Anda gunakan di pagi hari. Ya, semoga bisa dimanfaatkan, jangan sampai lupa ya. Hal-hal yang kecil biasanya ini akan mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah menantikan kita untuk dituntaskan. Selamat pagi untuk para driver, apa kabar semuanya? Ya, semoga saja untuk Anda dapat fokus berkendara mengantarkan penumpang pertama biasanya penerbangan di pagi ini. Begitu pula juga untuk para nelayan yang sudah masuk ya di seputaran Pasar Ramadi, biasanya paling ramai kalau pagi-pagi seperti ini. Ya, proses transaksi ya untuk jual beli ikan dan bahan-bahan sembako lainnya itu biasanya ramai di pagi hari. Untuk para pelaku UMKM, para pedagang yang membuka lapak dagangan pagi ini, semoga lancar terus rezekinya. Yuk, semangat mengais rezeki. Ya, semoga apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita masing-masing, kita selesaikan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu pula juga para ASN. Ya, silakan tentunya untuk mempersiapkan diri dan semangat menjalankan atau melayani masyarakat Kota Jayapura. Di pukul 7 nanti dengar Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta juga akan hadir untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jayapura tetap terus hadir mengudara untuk Anda.

0: Desi, dengar sayang.
1: Desi,
0: biar mamamu pergi. Biarkan dia pergi.
1: Tidak, papa. Mama tidak boleh pergi.
2: Jangan biarkan konflik dalam rumah tangga menghancurkan perasaan dan masa depan buah hati.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada. Halo, halo RRI lagi. Halo RRI di pukul 9 ya. Kali ini di patroli udara, pendengar. Kita ingin tahu untuk beberapa arus lalu lintas terkini bersama rekan-rekan kita nantinya di siaran patroli udara. Dan saya tidak sendiri, pendengar. Saya bersama dua rekan yang hadir menemani kita semuanya di siaran patroli udara. Dan di sini ada,
1: ya, saya Bribtu Selvia
2: dan Bribda Joy.
0: Baik. Nah, ini dua Bribda dan satu Bribda satu Bribtu ya.
1: Iya.
0: Baik, apa kabar kalian berdua?
2: Puji Tuhan, sehat-sehat.
1: Puji Tuhan sehat.
0: Oke, nih ada yang mau gabung, kita langsung sapa saja untuk mungkin rekan kita ya. Iya. Silakan patroli udara.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya, patroli udara.
1: Dengan siapa di mana?
3: Salam presisi, bekerja berkata terlaporkan. Pagi ini bersama saya Bribda Amsiar, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kerom, akan melaporkan si arus lalu lintas pagi ini tepatnya di perempatan Tugu YI Kabupaten Kerom, pantau ramai dan lancar. Lihat masyarakat juga ramai dan lancar. Untuk cuaca pagi ini cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari perempatan Tugu YI Swakarta, Kabupaten Kerom. Selamat pagi, salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk dari, ya, untuk rekan kita tadi dari Kerom ya.
1: Iya.
0: Ya. Iya, dan tentunya rencananya di mana saja nih yang akan menyampaikan informasi.
1: Iya, baik. Pagi hari ini kami akan memanggil 6 pos, diantaranya tadi sudah ada yang menelpon Kerom. Yang tersisa ada pos Ramayana di Kota Raja, lalu yang kedua ada pos Depan Gor, Kota Jayapura, pos MRP Kota Jayapura, ada dari Sentani, Polres Sentani, dan yang kelima ada Polres Sarmi.
0: Baik, silakan disapa dulu ini.
4: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
4: Ya, kita terlaporkan.
0: Baik, dengan siapa di mana, Bung?
4: Jin. Saya Bribda Kesian melaporkan arus lalu lintas Kota Sarmi pada pagi hari ini terpantau aman dan cerah. Untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau landai. Cuaca pada pagi hari ini sangat cerah. Demikian laporan yang kami dapat laporkan.
0: Baik, terima kasih untuk rekan kita yang ada di Sarmi, Christian ya tadi ya.
1: Iya.
0: Baik. Dan ada lagi yang ingin bergabung ya, silakan tentunya. Kami menantikan. Baik, dan kita tahu bersama bahwa ini merupakan awal atau hari di hari Senin tentunya, dan juga awal bagi anak-anak sekolah ini. Kita juga ingin tahu ya, untuk di beberapa arus lalu lintas ya seperti apa, apakah mulai ramai di jalanan ini, karena ini kita tahu baru anak-anak kita masuk sekolah baik di SD, SMP, SMA. Nah, ini biasanya ramai juga ya. Kalau pagi-pagi seperti ini, apalagi baru penerimaan, baru menyelesaikan penerimaan dan MPLS ya. Nah, ini baru masuk ini. Nah,
1: ya,
0: ini tahun ajaran baru. Kita juga ingin tahu untuk di beberapa arus lalu lintas di seputaran Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya ya. Kalau di Sarmi ya, ini landai, lancar, dan begitu pula juga tadi ada yang di Kerom. Ya, mulai rame ya kalau di sana di Kerom. Baik, baik, baik. Ya, dan untuk ada informasi apa ini untuk di Ditlantas Polda Papua ini dalam waktu dekat ini, mungkin ada informasi yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan masyarakat kita terkait tentang lalu lintas. Mungkin ada beberapa kegiatan depan rencananya mungkin seperti apa, atau mungkin ya apa yang ingin mau disampaikan juga untuk di kebersamaan kita pagi ini. Silakan nih, siapa ini yang menyampaikan?
1: Baik, mungkin kita tetap menghimbau saja, mengingat tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah hari Senin, hari di mana orang pekerja dan juga anak sekolah yang mungkin sudah selesai melaksanakan MPLS, dia akan mulai memasuki sekolah yang baru. Kami tetap menghimbau, mengingatkan lagi bahwa keselamatan di jalan adalah hal yang sangat penting. Jadi kita harus mawas diri, kita harus tetap menjaga diri kami Jadi kita sebagai pengendara, mungkin yang pertama kami ingatkan kembali untuk pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm SNI untuk melindungi kepala kita jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lalu lintas atau di jalan raya. Kemudian untuk pengendara roda 4 atau sebagainya yang lebih banyak rodanya, tetap dipakai seat belt-nya agar menjaga keselamatan kita bersama juga di jalan. Kemudian saling menghargai di jalan ya. Saya beberapa kali, sering sekali untuk para pengendara roda 4 ini khususnya, sering sekali kadang yang merokok-merokok ini sambil berkendara, ini abunya sangat mengganggu sekali pengendara yang lain. Terus mungkin juga banyak buang sampah. Buang sampah ini tolong dibiasakan, ke kalau bukan kita yang jaga kota kita, siapa lagi? Jadi kita harus ada kesadaran diri bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Iya, jadi curhat ya.
1: Iya, Sylvia, betul sekali. Ya. Curhat ini, curhat.
0: Berarti pengalaman.
1: Pengalaman
0: di motor hari. Tiba-tiba dia merokok, iya. Ya kan abunya masuk di mata.
1: Aduh
0: kacau. Berarti ini ada yang pernah juga yang merasakan ya.
1: Betul sekali. Kita tegur, malah dia lebih ngotot lagi daripada kita.
0: Jadi aduh. Kita yang salah ya.
1: Jadi kita nih yang salah karena negur dia.
0: Ya. Ini memang salah satu perilaku atau kebiasaan biasanya yang kita jumpai ya di jalan. Begitu pula juga yang bermain HP ya. Ini biasanya kita mau coba untuk tepat waktu, terkadang di kendaraan di depan kita lagi main HP. Aduh, ini juga susah ini biasanya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi disarankan jangan main HP lah kalau di motor,
1: iya, betul.
0: Di mobil ya, khususnya di mobil. Begitu pula juga kendaraan motor nih.
1: Betul.
0: Baru yang paling gak enak juga ketika kita berkendara, tiba-tiba dua motor berbincang-bincang.
1: Iya, betul sekali ya.
0: Saya tuh terkadang berpikir ini kayaknya di beranda rumah kayaknya ya. Di halaman rumah kayaknya mereka bercerita.
1: Betul, tidak merasa lagi di jalan raya kayaknya.
0: Iya, ditegur salah, tidak ditegur membahayakan yang lain.
1: Betul, ya kan? Benar.
0: Nah ini hal-hal seperti ini sebenarnya harus jadi perhatian ya untuk para pengguna jalan ya. Kalau boleh bercerita ya berhenti kak,
1: iya tuh, iya betul, ngopi-ngopi gitu, iya, di kafe
0: langsung
1: cerita.
0: Aja kak di warung kopi kak,
1: iya betul,
0: ini di atas motor cerita seperti berada di warung kopi kayaknya.
1: Aduh, orang mau ke kanan salah, mau ke kiri salah,
0: mau lewati bingung,
1: iya betul.
0: Ini jalan kan dipele, kayak terpele gitu ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Wah ini susah juga ini kalau begini. Iya. Kalau Bung Rikarson ini gimana pengalamannya berkendara? Hal-hal apa ini? Kemarin kayaknya sempat konvoy juga kayaknya.
1: Pawai bola
0: kayaknya ini Rikarson ini. Bagaimana Bung? Silakan.
2: Jadi kalau yang mungkin pakai mobil ya, kalau bisa yang makan pinang.
0: Ah itu ya. Juga betul.
2: Iya, itu juga. Saya tidak pernah mengalami, tapi dengar dari ada orang-orang katanya mereka pernah kena
0: luda pinang.
2: Luda
0: ya.
2: Luda pinang.
1: Parah. Pinang
0: mungkin. Tapi benar itu. Saya baru ingat benar. Pas Bung katakan tadi, saya kejadian tuh naik motor, ya kan, anak perempuan di belakang dibonceng orang tuanya. Saya pas di belakang tuh. Jalan di naikkan tanjakan WRF itu, ingat saya. Waduh. Jadi dia buang luda pinang itu muncrat di depan saya begitu. Anginnya ke bawah.
1: Anginnya kena muka lagi.
0: Kena muka.
2: Itu sebabnya
0: saya baru ingat benar Carson ini.
2: Di
0: ini
2: sini lagi kita kasih tahu lagi, kita himbau lagi ya buat.
1: Iya betul.
0: Tidak melarang sebenarnya,
1: iya,
0: bukan
1: betul.
0: Seperti
2: tidak,
0: itu.
2: Tidak melarang, tetapi ya ada tempatnya lah.
0: Iya.
2: Kita mau apalagi.
0: Waduh.
2: Itu ada tempatnya. Jangan sambil bawa mobil lah. Kalau bisa apalagi rudanya dibuang dari kaca mobil.
1: Langsung keluar. Betul. Ingat ada pengendara lain di belakang.
0: Iya benar.
1: Pengendara
0: lain di belakang. Dan memang ini ya mohonlah untuk yang makan pinang. Kita tidak melarang sebenarnya, ya, tapi memang harus pada tempatnya benar,
1: iya,
0: tadi
1: betul.
0: Ya Mbak Sofia tadi katakan tadi. Karena saya memang kejadian, saya baru ingat Rikarson tadi sampaikan ini, saya langsung ingat kejadian itu. pernah mengalami sih sebenarnya itu. Itu mau marah, kejar juga, ya kan? Sudah muka kena ludah.
1: Yang ada nanti kita kena marah lagi tuh.
0: Saya kejar nggak bisa karena, aduh, baunya ampun.
1: Iya betul, sudah sibuk
0: ngurusin yang dibuka. Sangat mengganggu sekali gitu kan. Ah, jengkelnya minta ampun. Nggak tahu hari itu saya kayaknya hari sial kayak saya waktu itu. Ya, ini tindakan-tindakan kecil yang berakibat fatal sebenarnya, yang sangat juga merugikan untuk orang lain. Main HP, ya, bercerita di jalan, begitu pula juga dengan yang makan pinang, ya, pada tempatnya pastikan untuk makan pinang, karena ada ya pengguna jalan lainnya, kita harus toleransi juga kepada yang lainnya. Ya, dan untuk kegiatan dari di Telantas Polda Papua beberapa hari lalu saya lihat juga ada mengisi ya terkait tentang kegiatan di ML penerimaan siswa baru kalau nggak salah.
1: Oh baik, ya. Siap.
0: Ada beberapa ya?
1: Iya.
0: Iya. Di mana ya? Di beberapa sekolah setahu saya.
1: Di beberapa sekolah itu memang.
0: Pengenalan beberapa
1: ada kegiatan lintas, polisi ya. Menyapa ya?
0: Iya. Iya, go to school kayaknya seperti itu ya.
1: Go to school.
0: Iya. Saya lihat di Kabupaten Jayapura juga ya. Di Telantasnya juga di sana ada kegiatan untuk mengisi memberikan materi
2: ya.
0: Tertib berlalu lintas,
1: berlalu lintas.
0: Itu memang sekolah. Penting sih sebenarnya memang hal-hal yang sederhana tetapi kita lupakan atau mungkin kita anggap itu seperti nggak berguna padahal
1: ya.
0: Itu hal-hal yang kecil seperti itu sangat berdampak besar loh.
1: Betul.
0: Ya, sehingga ya memang teman-teman jangan bosan-bosan lah untuk ya. Menyampaikan.
2: Betul.
0: Karena kebaikan kan jangan sampai kita bosan untuk menyampaikan ya. Kebaikan. Hari ini kita tidak rasakan efeknya, dampaknya ya. Tapi ya kita lakukanlah dengan ketulusan ya, untuk ya. Terus menyampaikan edukasi ya. Tapi gak terasa ini 57 menit. Sesaat lagi kita mau bergabung bersama Pro 3 ya.
1: Siap.
0: Nanti kita lanjut lagi obrolan-obrolan kita.
1: Baik.
0: Di acara Patroli Udara. Baik, pendengar, kami pamit undur diri. Kami bertiga dari ruang dengar Anda. Patroli Udara
1: Bekerja bergetar terlaporkan.
5: Waktunya kentongan.
6: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Badan Pusat Statistik memperkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau di sejumlah daerah. Tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Laut Hormuz kembali meningkat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau progres pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi, ruas Gending Besuki di Kabupaten Sibondo, Jawa Timur, dan peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Informasi mancanegara, tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintas Laut Hormuz kembali meningkat. Kenaikan ini terjadi di tengah eskalasi militer terbaru di kawasan yang mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap keamanan pelayaran. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Muhammad Vito Annafsa dan Grandly Al-Khatib Lumintang berhasil menjadi juara U19 Jaya Raya Junior International GP 2026. Vito dan Grandly menuntaskan perlawanan kompatriot Faisal Pangestu dan Anju Siahaan dengan rubber match 16-21, 21-17, dan 21-17. Badan Pusat Statistik atau BPS bersama dengan Pemprov Bali memperkuat sinergi dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
2: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Saba Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
2: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya, dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
4: Kan sudah tadi tanda tangan.
5: Penegasan memang
4: bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Bisa usaha mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
3: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dayu Friska melaporkan.
6: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahunan matahari serta aktifnya monsun Australia.
6: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU dan sehingga terjadi defisit sinar matahari untuk wilayah Indonesia terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
7: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
6: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali. Serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
7: Sementara itu terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Seragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta, di mana Seragen merupakan tempat leluhurnya Hamengkubuwono I membangun peradaban dari titik nol. Mulato Isaan melaporkan.
8: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
9: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Seragen dalam rangka acara Muhibah Budaya. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Seragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Seragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Kerikilan Kecamatan Masaran Seragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Seragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta, dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Seragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
8: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan tahunya hanya Hamengkubuwono pertama gitu aja, tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
9: Ini kunjungan yang pertama, Narsodalem?
8: Iya, makanya di sini juga ada dialog
10: untuk sejarah Pangeran Mangkunegaran yang ada di sini. Kita kan perlu, tadi saya katakan kami belajar.
9: Pengakuan Tulus Raja, Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
10: Menjadikan hubungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
9: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
1: Dewan Jati mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Anik Hasana melaporkan.
11: Dewan Jati mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
12: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
11: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
13: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
11: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Anu Kusuma melaporkan.
14: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare Nur Khalifah kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
15: Dan tahun ini magnet kami pertama apalagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
14: Sementara itu, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
16: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada, gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
17: Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kite Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Padangkusumo Bantul yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Aji Permono melaporkan.
18: Langit Pantai Padangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
19: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
18: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
20: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya, Mas.
18: Lebih lanjut, kompetisi ini

simak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat,

0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

40 menit meninggalkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan ini. Selamat pagi semuanya. Saya yakin saat ini tengah berada atau sudah berada di kantor atau tempat aktivitasnya masing-masing ya. Salam semangat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas tanggung jawab kita untuk kita kerjakan, apalagi untuk melayani masyarakat Kota Jayapura, para ASN Kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitar lainnya. Semoga pekerjaan selalu menjadi utama untuk dapat diselesaikan, untuk dikerjakan hari ini. Dan begitu mulai juga tentunya untuk Anda yang selalu tetap terus setia bersama kami. Beragam informasi juga akan kami sampaikan pastinya untuk menyebarluaskan informasi-informasi menarik yang patut untuk Anda simak, bahkan menambah wawasan pengetahuan Anda semuanya. Dengan beberapa informasi-informasi terkini kami akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sepertinya cuaca pagi hari ini mendung-mendung manja. Kita nggak tahu untuk beberapa jam ke depan, untuk beberapa daerah juga ya. Sesaat lagi nanti kami sampaikan untuk informasi pikiran ya, cuaca bersama rekan-rekan kita yang bertugas dari BMKG Wilayah 5. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI yang tetap terus mengudara untuk Anda.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami sudah terhubung dengan rekan Prakirawan Wilayah 5, BMKG Wilayah 5 ya. Ada rekan Arif di ujung telepon bersama kita untuk menyampaikan informasi pikiran cuaca. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar, Bung Arif, pagi ini?
1: Kabar baik, Alhamdulillah, Bung.
0: Iya, terima kasih pastinya untuk kebersamaan kita. Anda menyiapkan waktu untuk menyampaikan informasi pikiran cuaca seperti apa kondisi beberapa jam ke depan ya untuk di seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Silakan, Bung Arif.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Kembali lagi bersama saya Arif, prakirawan cuaca dari BMKG Papua, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum untuk cuaca di wilayah Papua hari ini diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 99%. Untuk angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan pada hari ini, pada pagi hari umumnya belum ada potensi hujan, yang berarti kemudian untuk memasuki siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerom. Kemudian untuk siang, kemudian untuk malam hingga dini hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Sarni, Waropen, Mambira Moraya, Kepulauan Yapen, dan Supiori. Khusus untuk kota Jayapura, cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, namun pada siang hingga sore hari masih ada peluang hujan lokal, terutama di wilayah distrik Moratami. Selanjutnya untuk kondisi gelombang, untuk perairan utara Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut berkecepatan 3 hingga 20 knot. Sedangkan di perairan selatan Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dengan angin dari arah tenggara berkecepatan 3 hingga 25 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut diprediksi mengalami surut pada pukul 12 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian sekitar 0,2 meter. Kemudian kembali mengalami pasang pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 1,1 meter. Untuk para pendengar RRI, meskipun cuaca hari ini relatif cukup bersahabat, namun tetap sediakan payung atau jas hujan saat beraktivitas, terutama jika berencana berpergian pada siang hingga malam hari. Karena cuaca bisa berubah dengan cepat, jadi selalu ikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG. Kemudian untuk masyarakat yang tinggal di sekitar sungai maupun lereng perbukitan, untuk tetap waspada apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dalam waktu yang cukup lama karena dapat meningkatkan risiko banjir maupun tanah longsor. Selanjutnya untuk masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah perairan, khususnya nelayan dan pengguna perahu kecil, agar selalu memperhatikan kondisi cuaca dan tinggi gelombang sebelum melakukan aktivitas. Risiko terhadap keselamatan pelayaran akan meningkat apabila kecepatan angin melebihi 15 knot dengan tinggi gelombang mencapai lebih dari 1,25 meter. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat diperoleh melalui media sosial kami di @info_bmkg_papua atau dapat menghubungi layanan BMKG di nomor 0812-4806-480. Demikian untuk informasi perakiran cuaca hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih rekan Arif sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca, dan tentunya ini menjadi rujukan semuanya saat melakukan berbagai kegiatan aktivitas apalagi di luar ruangan ya. Dan baik pendengar, sesaat lagi pukul 8 beragam informasi kami pun juga akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Salam semangat untuk pagi ini.

kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan.

Sesaat lagi mendengar beragam informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Saat ini sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pro 1 RRI Jayapura tetap terus mengudara untuk kebersamaan ini melalui pemancar FM 96,5 untuk wilayah Sarmi, wilayah Genyem 88,8, dan untuk seputaran kota Jayapura di FM 96 dan juga 97. Terima kasih pastinya untuk kebersamaan kita. Sesaat lagi Anda pun juga akan mendapatkan beragam informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar puncak Hari Koperasi, Presiden mengungkapkan perkuat koperasi bukan berarti melemahkan yang lain. Inilah informasi selengkapnya kami lansir di rri.co.id Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional, karena itu pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi, kata Presiden, harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Presiden juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia. Kepala negara menilai bangsa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang sejahtera apabila seluruh elemen bekerja sama membangun perekonomian. Presiden sempat menyinggung masih adanya pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk maju. Menurut Presiden, pesimisme tidak akan membawa manfaat bagi upaya pembangunan bangsa. Presiden menegaskan pemerintah akan terus mendorong berbagai program ekonomi yang berpihak pada rakyat, salah satunya melalui penguatan koperasi sebagai wadah ekonomi gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, kalau tadi informasi ya, ya terkait tentang puncak hari koperasi, Presiden mengungkapkan perkuat koperasi bukan berarti melemahkan yang lain. Nah, masih di acara yang sama, yaitu di hari koperasi yang tepatnya jatuh pada tanggal 12 Minggu 12 Juli 2026, di mana Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan atau memastikan bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi terpadu. Kopdes tidak hanya melayani kebutuhan umum masyarakat tetapi juga memperkuat sektor perikanan melalui pembentukan koperasi nelayan secara terintegrasi di berbagai wilayah. Presiden menjelaskan pendengar KDKMP akan melengkapi berbagai fasilitas mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. Mulai dari kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga infrastruktur logistik dan penyimpanan hasil produksi. Selain itu, pendengar, pemerintah juga akan membangun gudang logistik dan ruang pendingin cold storage ya, agar hasil tani tidak cepat rusak sebelum dipasarkan. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya, katanya. Prabowo juga menegaskan seluruh barang bersubsidi nantinya akan disalurkan melalui KDKMP agar tidak diperjualbelikan secara bebas. Hal ini untuk memastikan warga yang menerima subsidi benar-benar tepat sasaran. Tak hanya menyasar sektor pertanian, pendengar, pemerintah juga akan membentuk koperasi nelayan yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang. Hal itu berguna untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Prabowo mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, koperasi nelayan akan memiliki gudang pendingin dan pabrik es sehingga hasil tangkapan dapat bertahan lebih lama. Selain itu, pendengar, pemerintah juga akan menyediakan kapal-kapal berukuran besar yang akan dimiliki dan dikelola langsung oleh koperasi nelayan. Namun bantuan tersebut bukan diberikan secara cuma-cuma, melainkan selain skema pembiayaan yang dikembalikan secara bertahap dari hasil usaha para nelayan. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta.

Iya, pendengar, sekilas informasi terkait Mentan ini tambah anggaran pertanian untuk Papua ya, yang kami lansir di rri.co.id Merauke, di mana Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menambah alokasi anggaran pembangunan pertanian Papua. Langkah itu dilakukan setelah program pengembangan pertanian di Wanam, Kabupaten Merauke dinilai meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Amran mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian di Wanam mendorong daerah lain di Papua mengajukan program serupa. Karena itu pendengar, pemerintah, maksud kami Kementerian Pertanian menyesuaikan anggaran agar pembangunan pertanian menjangkau lebih banyak wilayah sesuai potensi masing-masing.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Ya, mendengar segelas informasi dalam kebersamaan ini kami lansir dari rri.co.id Merauke. Terkait Mentan tambah anggaran pertanian untuk Papua, Andi Amran Sulaiman menambah alokasi anggaran pembangunan pertanian di Papua. Langkah itu benar dilakukan setelah program pengembangan pertanian di Wanam, Kabupaten Merauke dinilai meningkat produksi dan kesejahteraan masyarakat. Amran mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian di Wanam mendorong daerah lain di Papua mengajukan program serupa. Karena itu pendengar, Kementerian Pertanian menyesuaikan anggaran agar pembangunan pertanian menjangkau lebih banyak wilayah sesuai potensi masing-masing. Ia meminta pemerintah daerah segera mengajukan usulan program tambahan untuk tahun depan. Menurutnya pemerintah siap mendukung pengembangan pertanian yang dibutuhkan masyarakat Papua. Komitmen tersebut disambut antusias masyarakat Wanam. Tokoh masyarakat Mama Yasinta mengaku pembangunan pertanian menjadi harapan yang telah lama didantikan warga setempat. Kepala Kampung Wanam sekaligus pemilik hak ulayat Arnold Awalik ini menyatakan bahwa masyarakat mendukung penuh program pemerintah. Menurutnya pembangunan sawah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Menanggapi aspirasi tersebut, Amran langsung menyetujui pembukaan lahan sawah seluas sekitar 250 hektar di Wanam. Pemerintah menargetkan pengerjaan lahan tersebut dimulai dan diselesaikan pada tahun ini. Selain membuka lahan sawah, Kementerian Pertanian juga menambah bantuan traktor, pembangunan jaringan irigasi, dan menetapkan teknologi pertanian modern. Kawasan Wanam diproyeksikan menjadi percontohan pengembangan pertanian di Papua. Sebelumnya pendengar, pemerintah ini telah mengalokasikan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun untuk Papua Selatan pada 2026. Bantuan tersebut mencakup alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, jalan usaha tani, gudang dryer, hingga pengembangan lahan pertanian. Menurut Amran, pendengar, antusias masyarakat terhadap pembangunan pertanian terus meningkat. Bahkan sejumlah kepala daerah dan perwakilan pertanian dari berbagai provinsi Papua juga telah mengusulkan program serupa kepada pemerintah pusat. Daerah yang mengajukan usulan meliputi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Setiap daerah akan mendorong dukungan sesuai akan didorong sesuai dengan karakteristik komoditas unggulan masing-masing. Papua Pegunungan dan Papua Tengah akan menerima masing-masing 100.000 paket peralatan pertanian. Pemerintah juga menyiapkan bantuan pengembangan kopi, kakao, sagu, kedelai, dan komoditas lain sesuai potensi wilayah. Secara keseluruhan, pendengar, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 3,2 triliun untuk pembangunan pertanian di Papua pada 2026. Dalam 2 tahun terakhir, pendengar, total dukungan pemerintah untuk sektor pertanian di Papua ini telah mencapai 5,3 triliun. Amran menegaskan seluruh pembangunan pertanian dibiayai pemerintah dan hasilnya diperuntukkan bagi masyarakat. Menurutnya pembangunan sektor pertanian diharapkan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat swasembada pangan nasional. Demikian pendengar sekilas informasi terkait Mentan tambah anggaran pertanian untuk Papua. Kami lansir di rri.co.id Merauke.

At night, when others are in bed.

Releasing the inspiration within.

Rastafari. Greetings, brothers and sisters.

masih menonton, biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua Negeri Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan.

sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia, memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen, pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam suguhan momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani